0: seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
1: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
2: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya.
0: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
5: Ya, Risti, hari ini tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berlangsung lancar sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Isliamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
6: Baik, Risti, jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
7: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
6: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke Debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
8: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatul Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta, ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
9: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
8: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumpa Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 Spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus.
2: Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
3: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat di Fabel Netra.
2: Bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang di Fabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
3: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
4: Faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu, kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu, karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
3: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
5: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata, ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil, ya misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
3: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kurang, ini tangkinya kan sifatnya administratif, kurang dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
1: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
6: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Gak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis, UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suria dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdul Itilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam edisi spesial
4: Tuan Rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
3: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
5: Tendangan lagi.
3: Ya, pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
5: Ya, Julian Quiñones.
3: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sitole, menerima kartu merah pada menit ke-49. Dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain

0: kasih pemain Meksiko. Rosic cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko. Ada dua pemain.
1: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut.

0: pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan, masih dengan pertahanan dari Meksiko terjatuh, pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
0: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, masih menemani Anda di pagi hari ini. Selamat pagi tentunya. Dan Bukit Tinggi lagi ya. Area Bukit Tinggi lagi rame-ramenya sekarang nih ya. Menyambut pesta bola di tahun ini, kita bakal saksikan aja nih nanti di konten-konten kita bakal hadir. Dan juga pendengar, kita informasikan juga untuk Generasi Sehat hari ini bakal hadir juga narasumber kita yang kemarin minggu lalu berhalangan ya. Dan tetap bersama kami di program 1 Kan Informasi dan Inspirasi. Yeah.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam agar menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak dipersembahkan untuk dunia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Dengarkan Bincang Pagi hari ini di Pro 1 RRI Bukittinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, peri-peringat di manapun berada. Senang sekali kami hadir menyapa Runner Anda untuk edisi hari ini di gelaran

gelaran Jumat 12 Juni tahun 2026 masih dari Jalan Profesor M. Yamin S. Harmer 199 On Kuning Bukit Tinggi, kami pancarkan di FM 97,2 MHz. Pendengar, pagi hari ini cuaca sangat cerah sekali, begitu juga para angkasawan-angkasawati RRI Bukit Tinggi dengan penuh semangat untuk berolahraga dengan senam pagi di halaman utama kami, dan juga tentu sudah Anda simak ya serangkaian informasi dan juga laga pertandingan Piala Dunia di tahun ini. Dini hari tadi ya sempat saya juga menyaksikan laga antara Meksiko tuan rumah dengan Afrika Selatan yang berakhir dengan skor 2-0 peringat hingga dini hari tadi. Cukup sengit ya pertandingan dini hari tadi, dikarenakan juga ada baku hantam dengan keluarnya dua kartu kuning kartu merah ya, sehingga dua pemain Afrika Selatan harus keluar dari lapangan dan satu pemain dari Meksiko juga ikut turun keluar lapangan di laga malam atau dini hari tadi. Ya, serangkan jadwal dan informasi Piala Dunia pastinya akan selalu hadir di RRI di seluruh Indonesia, termasuk RRI Bukit Tinggi dengan tiga programa, ya programa 1, programa 2, dan programa 4. Dan informasi itu bisa juga Anda simak di portal kami di rri.co.id, jalannya laga dan juga hasil skor dan juga prediksi serta keunikan dan serba-serbi Piala Dunia di tahun 2026. Dengar, seperti biasa di pukul 8 hingga pukul 9 pagi ini kami hadir dengan bincang pagi. Informasi sudah Anda simak di pukul 6 pagi tadi, seperti halnya informasi yang ada di Padang Panjang, di mana pemerintah kota Padang Panjang kembali membuka peluang bagi putra-putri daerah untuk bersekolah di Rintisan Sekolah Unggulan atau RSU SMP Negeri 6 di tahun ajaran 2026-2027.

Di Tanah Datar, pendengar, pemerintah Kabupaten Tanah Datar bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan resmi meluncurkan program tenaga kerja mandiri pemula di tahun 2026 bagi puluhan warga yang terdampak bencana alam di wilayah ini. Berkaitan dengan narkotika, ya, sebanyak 145 kg ganja barang bukti penyalahgunaan narkotika di Kota Bukit Tinggi dimusnahkan Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat. Kembali di Bukit Tinggi, sumber daya manusia Koperasi Bukit Tinggi ditingkatkan untuk menghadapi tantangan ekonomi. Informasi itu sudah bisa Anda baca di portal kami di rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Saya Marsen Nantim Pagi untuk 1 jam ke depan hingga nanti merapat ke pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pijang Pagi.

Ya, penuh semangat dan juga keakraban untuk Anda yang sambil menunggu aktivitas di pukul 8.30 atau pukul 9 pagi tadi. Seraya Anda menikmati suasana itu dan bekerja, kami akan hadirkan selingan menjelang kami bergabung untuk wawancara live kami di Bincang Pagi untuk edisi hari ini. Dari Dinda bersama Mas Dodi pagi hari ini.

0: Dengarkan Bincang Pagi di Pro 1 RRI Bukit Tinggi di FM 97,2 MHz. Kami membahas berbagai topik menarik seperti berita lokal dan nasional, budaya, politik, hiburan, religi, wisata, ekonomi dan bisnis, pendidikan, serta topik kekinian yang penting untuk Anda. Dengarkan Bincang Pagi, topik menarik menanti, makin dekat, makin bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami udarkan di Jalan Profesor M. Yamin SH, nomor 199 Arkuning, Bukit Tinggi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.
1: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa, ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Dunia bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia hadir lebih mega. Diselenggarakan di tiga negara tuan rumah dan diikuti oleh 48 negara dari seluruh penjuru dunia. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak momen bersejarah. Saksikan perjuangan tim-tim terbaik dunia di fase grup hingga partai puncak yang menentukan sang juara. Jangan lewatkan kemeriahan dan keseruannya. Ikuti terus informasi, jadwal dan ulasan eksklusif hanya di RRI Bukit Tinggi.

0: Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Sampaikan keluhan Anda terhadap layanan publik ke 0811-6699720, ke 0811-6699720. Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor yang sama. Atau Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0752-643856, 0752-643856. Keluhan Anda dapat juga disampaikan di akun media sosial kami melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan kanal live chat RRI Bukit Tinggi, Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Pro 2 RRI Bukit Tinggi, dan Pro 4 RRI Bukit Tinggi.
1: You are now to your number one radio station.
0: Pihak terkait akan menindaklanjuti keluhan Anda. Jangan ragu dan segera bergabung di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Ringan Ringan Ringan Berdara sudah dibukul 8:21 dan sudah mendekati pukul 8:22 menit waktu Indonesia Barat di pagi hari ini, pendengar. Baik, untuk hiburan kami hentikan sejenak untuk Anda. Kami masih di program Bincang Pagi. Bagaimana informasi terkini dan juga yang terjadi di tempat tinggal Anda, termasuk juga secara nasional, internasional juga ya, di tengah euforia RRI sebagai radio Piala Dunia. Dan kami hadirkan juga karena juga informasi aji penting. Nah, ini bagaimana pengalaman dan juga serba-serbi selama ibadah haji di musim haji 1447 Hijriah di tahun 2026 Masehi ini. Kalau kemarin sudah datang ya 252 jamaah haji Kota Bukittinggi yang disambut oleh pemerintah Kota Bukittinggi di Balerung Rumah Dinas Wali Kota di belakang balok. Nah, termasuk juga dalam ibadah haji ini satu orang rektor ya di universitas atau di Kementerian Agama, Ibu Profesor Dr. Silvi Anani, yang juga berangkat haji di tahun ini. Kami akan perbincangkan karena sudah bergabung di Pro 1 untuk pagi ini. Di ujung telepon kita menyapa Ibu Profesor Haja Silvia Anani. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Silvia.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ibu Bu Rektor pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik
0: sekali. Baik ya, alhamdulillah. Nah, Ibu bergabung menjadi petugas untuk musim haji tahun ini ya, Bu Silvia?
1: Ya, saya jadi salah satu tim koordinasi dari Kementerian Agama RI. Dari 13 orang, dan saya salah satunya, 4 orang rektor, dan selebihnya ada kanwil dan ada dari kementerian.
0: Baik. Jadi Ibu bertolak ke tanah air kapan, Bu Silvia?
1: Saya tanggal 17 Mei kemarin, dan baliknya tanggal 4 kemarin.
0: 4 kemarin, 4 ya.
1: 4 Juni, 17 Mei sampai 4 Juni.
0: Baik. Nah, tentu di awal gimana pengalaman Ibu untuk bisa ke Baitullah di tahun ini?
1: Alhamdulillah atas terpilihnya menjadi salah satu tim koordinasi daripada Kementerian Agama, saya sangat bersyukur sekali bisa menjadi salah seorang daripada pelaksana tugas dan sekaligus menjalankan ibadah haji pada tahun 2026 ini. Bangga dan merasakan berterima kasih atas ditunjuknya oleh Kementerian Agama sebagai tim koordinator di antara kawan-kawan yang ada di departemen di Kementerian Agama, begitu.
0: Baik. Nah, selama pelaksanaan ibadah haji ini, apa ibu lihat ada perubahan? Mungkin ibu juga punya referensi dari tahun ke tahun ibadah haji ini terus disempurnakan ya, Bu ya, termasuk juga ada peningkatan terus jemaah haji asal Indonesia di tanah suci, Bu Silvia?
1: Ya, tentu ada peningkatan dan perbaikan-perbaikan selalu dilakukan, dan itu juga sudah menampakkan diri. Ini sebagai salah satu daripada tugas yang strategis daripada Kementerian Haji dan Umroh. Jadi itu tentu kewajiban yang sangat signifikan dilakukan adalah perbaikan-perbaikan dan peningkatan-peningkatan layanan dan kualitas layanan itu sendiri. Sehingga bagaimana pelaksanaan haji dari tahun ke tahun hendaknya menunjukkan sebuah pelaksanaan ibadah yang berkualitas dari umat Islam, terutama bagi umat Islam yang dari Indonesia, apalagi sekarang sudah berada pada satu kementerian, Kementerian Haji dan Umroh.
0: Ya.
1: Saya rasa ini adalah strategisasi pekerjaan yang harus diperbaiki terus, dilakukan evaluasi terus, sehingga dari waktu ke waktu pelaksanaan haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh menjadi satu harapan kita bahwa kualitas ibadah haji dari umat Islam Indonesia semakin baik dan semakin berkualitas.
0: Baik. Nah, kalau dari segi transportasi antara perjalanan dengan bus yang digunakan
1: alhamdulillah
0: tidak ada kendala ya.
1: Seperti biasa, transportasi kan tidak ada permasalahan baik dari Indonesia maupun di dalam ketika melaksanakan haji. Tentu perlu juga dievaluasi, mungkin ada keterlambatan-keterlambatan penjemputan dari satu area ke area lain. Kan sebenarnya ibadah haji itu adalah ada perjalanan ke Arafah, ada ke Mina, ada melempar jumrah, itu membutuhkan transportasi. Nah, ini yang perlu kita evaluasi, jika masih ada ditemukan kendala-kendala atau keterlambatan-keterlambatan. So, kita dapat maklumi juga, karena pada waktu hari itu juga tentu banyak sekali yang harus dilakukan perjalanan transportasi lokal di Mekah. Jadi ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang terjadi keterlambatan yang membuat jamaah agak risau misalnya, itu perlu dievaluasi. Nah, tahun ini menurut saya evaluasi itu sudah dilakukan dan pergerakan-pergerakannya sama pada tahun-tahun yang lalu, bahwa perubahan-perubahan juga sudah terjadi dan kemudian beberapa perjalanan bisa diatasi, bisa dilakukan dengan kecepatan atau bisa diantisipasi gitu.
0: Baik. Nah, kan untuk jemaah haji kita Bu ya, Indonesia kan juga lebih dominan Ibu para lansia Ibu Sofia ya. Nah, ini gimana Bu dengan penggunaan kembali dengan aplikasi kartu nusuk ya Bu ya? Ini gimana Ibu melihat? Ini ada kendala enggak Bu bagi jemaah lansia Bu?
1: Semua jemaah haji harus punya kartu nusuk. Kalau tidak punya kartu nusuk tentu menjadi kendala. Nah, bagi Indonesia kartu nusuk ini sudah menjadi perhatian. Ini juga untuk menghindari daripada terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, perhatian lansia ini kan sudah beberapa tahun ini sudah menjadi perhatian daripada pelaksanaan jemaah haji, termasuk sekarang. Nah, perhatian-perhatian terhadap lansia ini terus ditingkatkan gitu. Sehingga lansia-lansia yang ada di jemaah haji Indonesia, saya menempatkan melihat layanan-layanan itu sudah cukup baik gitu. Lansia-lansia sudah dilayani baik kesehatannya maupun perjalanannya dan seterusnya.
0: Baik. Nah, kepatuhan jemaah haji sendiri biasanya kan juga masih diwarnai Bu pemberitaan media massa, ada jemaah haji yang masih memaksakan bawa air zam-zam di koper. Nah, ini gimana Ibu melihat? Ada nggak fenomena itu muncul lagi, Bu?
1: Mungkin ini yang perlu kita berikan pemahaman kepada jemaah. Mungkin jemaah ini menganggap seperti ini. Itu yang perlu kita pahami. Saya juga mendapatkan informasi seperti itu, bahwa jemaah merasakan tidak sabar. Karena mengambil air zam-zam itu kan di masjid-masjid, di Masjidil Haram kan itu dibolehkan kan, banyak tempat pengambilannya itu.
0: Keran-kerannya Bu ya?
1: Ya keran-kerannya. Nah, jemaah haji di Indonesia kita ini kan kadang-kadang ingin mencoba membawa lebih. Nah, di kopernya dimasukkanlah semacam botol-botol yang sudah diisi dengan air zam-zam. Nah, oleh sebab itu, betul-betul kita memberikan pemahaman terhadap jemaah haji untuk taat dan patuh selama pelaksanaan, mulai dari perjalanan Indonesia sampai kepulangannya, termasuk tentang membawa air zam-zam ini, isi koper dan segala macamnya itu. Mungkin itu perlu perhatian kita bersama, perlu memberikan pemahaman kita bersama kepada jemaah-jemaah haji, sebab jemaah haji kita ini kan bermacam tingkat budayanya, tingkat pendidikannya dan seterusnya. Nah, ada yang katanya tahun lalu bisa lolos, sekarang kita coba lagi, mungkin mencoba-coba itu barangkali. Nah, dalam tingkat mencoba-coba ini kita harus memberikan pemahaman terhadap jemaah haji bahwa kita harus tunduk dan patuh segala dengan aturan-aturan yang dibuat, yang dilakukan oleh pengelola. Itu yang paling penting. Dan ini adalah faktor yang harus dilakukan oleh petugas, harus dilakukan oleh pembimbing, supaya memberikan pemahaman itu. Kalau perlu, ketika dia mau nyusun kopernya itu kita lihat supaya tidak terjadi.
0: Iya, dicek. Jangan sampai nanti ketika di bandara baru imigrasi akan menyita
1: itu
0: ya.
1: Nah, itu. Ya, karena air yang dibawa ke atas kabin kan tidak boleh gitu. Iya, begitu Pak.
0: Nah mungkin ada yang tadi Bu sampaikan banyak latar belakang Bu ya dari jamaah sendiri. Mungkin dia penasaran, mungkin kena langsung diambil di keran. Inilah aslinya air zamnya Bu ya.
1: Iya barangkali. Mencoba-coba. Mudah-mudahan lolos. Gitu saya dengar kan. Kita coba saja dulu. Mudah-mudahan lolos gitu.
0: Padahal untuk air zam-zam sendiri sudah datang duluan Ibu ke tanah airnya Bu ya.
1: Iya.
0: Baik, Bu Silviarani sudah bergabung di Pro 1 pagi ini, sudah memberikan pengalaman yang luar biasa Ibu selama ibadah haji tahun ini ya Bu ya.
1: Iya,
0: mudah-mudahan menggugah dan tentu juga mungkin apa penekanan imbauan karena juga melihat dari lansia yang terus banyak, tentu juga keinginan bersama jemaah haji Indonesia di tahun-tahun mendatang mungkin lebih banyak yang muda-muda ya Bu ya, yang masih sehat-sehat bugar yang tidak lansia ya Bu. Ini gimana Bu penekanan Ibu hal itu?
1: Ini kalau nanti kalau buat seperti itu, yang muda-muda, yang lansia, yang sudah duluan bayar gimana? Nah ini harus penanganan khusus untuk lansia ini harus ada ke depannya. Penanganan khusus ini yang penting. Lansia harus ditangani secara khusus, mendapatkan perhatian khusus. Itu ini yang lebih penting. Atau ada pembatasan-pembatasan tidak juga etis rasanya, karena terkait dengan pembayaran yang antriannya begitu panjang kan dalam pembayaran. Oleh sebab itu yang harus diperhatikan oleh Kementerian Haji dan Umroh adalah bagaimana menangani lansia-lansia ini beribadah baik mulai dari awal sampai dari pemberangkatan pulang kembali. Ini harus mendapat perhatian khusus atau harus ada penanganan khusus terhadap lansia yang berhaji ini. Menurut saya seperti itu yang saya lihat. Sebab kalau tidak kita tangani, kita tidak mendapat perhatian khusus.

0: Pagi ini selamat beraktivitas kembali Bu Sylvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar itu Ibu Profesor Dr. Haja Sylvia Hanani ya, yang sudah bergabung di pagi hari ini menyapa kita di tengah ya jadwal kepulangan jamaah haji Indonesia ke tanah air kembali. Ya, karena juga masih bergulir jadwalnya. Ya, mungkin saat ini juga Anda sebagai anggota keluarga yang mungkin ada sanak saudara yang berangkat haji tahun ini yang menunggu ya kembali ke rumah, kembali berkumpul dengan sanak keluarga tercinta, dan tentu juga mencari tahu ya, karena juga ketika jamaah haji yang sudah kembali dari tanah suci itu ya bukannya air zam-zamnya yang kita ingin minum atau teguk atau kurma yang kita ambil secara jumlahnya ganjil, tapi pengalaman apa yang mendalam ketika pesan ibadah haji ini. Karena juga apa, banyak hal yang memang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tanah suci ya, dari apa yang dikerjakan, kemudian juga bagaimana pelaksanaan dan juga niat yang tentu diawali setiap perbuatan oleh dengan niat, termasuk niat untuk berangkat ke tanah suci. Nah, ketika niatnya sudah memang sempurna, sudah luar biasa untuk menjemput panggilan ilahi ya ke Baitullah, itu tidak ada niat-niat lain ya. Contohnya apa tadi, kalau sebelum pergi haji ya sudah kepikiran atau punya rencana, nanti saya mau pergi ke tempat viral yang ada di Mekah gitu, atau yang di Madinah. Nah, ini kan sudah mulai berubah ya, bergeser niatnya yang tidak sempurna untuk beribadah di tanah suci, termasuk juga yang berbelanja ya, atau yang bawa titipan banyak ya, kan juga banyak keluarga ujung-ujungnya ya dicatat satu persatu ya, mulai dari anak pertama hingga anak terakhir, cucu pertama hingga cucu terakhir ya, kemudian menantu pertama hingga menantu terakhir, dan semuanya terdaftar ya, sehingga nanti di tanah suci juga bingung ya, oh nak dapet kodo baca rohnya kok buku ibu hati pulo. Nah, ini kan juga sudah berubah ya. No, makanya ya kita sama-sama inginkan ya, cukup mungkin dengan keinginan atau juga dari sanak saudara itu memintakan atau memanjatkan doa oleh si yang berangkat haji, baik mungkin orang tua, sanak saudara, dan mudah-mudahan selalu dan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari doa yang dititipkan untuk dipanjatkan di Baitullah, baik Mekah dan juga Madinah. Pendengar dimanapun berada, masih untuk pagi ini di Bincang Pagi edisi Jumat penuh keberkahan di 12 Juni tahun 2026. Kami selagi ucapkan selamat bagi seluruh jamaah haji Indonesia, Sumatera Barat dan juga kota Bukit Tinggi khususnya sudah kembali ke rumah masing-masing dengan predikat haji atau hajah. Mudah-mudahan bukan haji atau hajahnya dibanggakan, harus disebut atau dipanggil hajahnya atau hajinya, jangan ya. Ada peningkatan dari ibadah yang dikerjakan sebelum berangkat ke tanah suci dan sepulang dari menunaikan rukun Islam kelima, sehingga tadi ibadah atau dengan haji yang mabrur ya, itu yang diinginkan, haji yang mabrur. Tentu ada peningkatan-peningkatan terus setiap waktunya terhadap diri seorang yang telah menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah dan Madinah. Peringat. Baik, kami akan hadirkan masa juga selingan di pagi hari ini menjelang Anda bergabung juga dengan kami menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat di pagi hari ini.

0: kanak.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Portal Digital, sebuah program acara yang akan memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi, dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda, serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Portal Digital.
3: Dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami, @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok, @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar, dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukittinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811-669-9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami @pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukittinggi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kewaspadaan dan kolaborasi masyarakat dalam menghadapi risiko bencana seperti cuaca ekstrim, banjir dan longsor, serta potensi bencana lainnya. Kami hadir bersama narasumber untuk membahasnya dalam dialog interaktif.
1: You are now tuned in to your number one radio station.
0: Simak dan dengarkan Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dialog Kentongan. Dialog Kentongan di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
1: You are now tuned in to your number one radio station.
0: Bincang Pagi hadir di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Perbaharui informasi dan wawasan Anda bersama RRI Bukit Tinggi. Bincang Pagi, kami membahas beragam topik menarik, isu terkini, dan peristiwa yang terjadi saat ini. Ikuti dan dengarkan dialog kami di Bincang Pagi melalui FM 97,2 MHz Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Lengkapi aktivitas Anda dengan mendengarkan Bincang Pagi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di pukul 8.49 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Baik, pendengar, informasi Piala Dunia yang juga bisa Anda baca di portal kami di rri.co.id untuk hari ini, ya. Memang pertandingan sengit, ya. Timnas Meksiko menang 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembuka Piala Dunia 2006 di Stadion Azteca Mexico City, Meksiko di Jumat dini hari tadi. Dua gol kemenangan L3 dibukukan oleh Julian Quiñones di menit 9 dan juga di Raul Jimenez di menit 67. Pada laga ini wasit mengeluarkan 3 kartu merah masing-masing untuk Meksiko, 1 dan 2 bagi Afrika Selatan. Tentu kemenangan ini untuk sementara mengantarkan Meksiko ke puncak klasemen grup A Piala Dunia 2006 dengan koleksi 3 poin, sementara Afrika Selatan terbenam di dasar. Tampil di hadapan publik sendiri, Meksiko langsung mengambil alih kendali permainan sejak fluid kick-off dibunyikan wasit sepekan dari tendangan freeze time kaki kiri Raul Jimenez pada menit ke-5 nyaris membuka keunggulan bagi tuan rumah. Terus menekan, Meksiko akhirnya mencetak gol pada menit-menit ke-9 lewat aksi Julian Quiñones berawal dari blunder dari Cepelo, ya, dan juga di tepi kotak penalti. Bola berhasil dicuri Eric Lira dan bergulir ke arah Quiñones, peringat. Tentu dengan beberapa sentuhan, Quiñones menusuk ke kotak penalti sebelum melepas sepakan kaki kanan yang terukur yang tak mampu dibendung kiper lawan. Ini adalah gol pertama Quiñones untuk negaranya sejak tahun 2024. Di golnya juga tercatat sebagai gol pembuka tercepat di ajang Piala Dunia setelah Philipp Lahm di tahun 2006. Itu laga antara Jerman dan Costa Rica. Kali itu Lahm membukukan gol pertama di turnamen pada menit ke-6.

Di sisi lain, Afrika Selatan yang tampil di bawah kendali Meksiko nyaris tak memberikan ancaman berbahaya bagi pertahanan lawan. Bafana bahkan hampir saja kebobolan untuk kali kedua pada menit ke-43 oleh pemain yang sama, tetapi tiang gawang menyelamatkan mereka. Peluang terbaik Afrika Selatan hadir pada penghujung babak pertama melalui tembakan jarak jauh dari Mekezeli Mogazi, namun masih bisa diinjakan kiper Meksiko Raul Rangel. Ya, sampai paruh waktu di pertama berakhir tidak ada gol tambahan yang tercipta. Meksiko sementara unggul 1-0 atas Afrika Selatan. Jadi selepas turminum, wasit mengeluarkan kartu merah untuk bek Afrika Selatan Spepelo Stitole usai sang pemain melanggar Brian Gutierrez yang sedang melakukan penetrasi seorang diri di ke kotak penalti, namun tamu pun harus bermain dengan 10 orang sejak waktu itu. Stitole adalah pemain pertama yang diganjar kartu merah di partai pembuka Piala Dunia sejak Marco Etcheverry di Bolivia pada tahun 1994 berhadapan dengan Jerman. Di setelah beberapa kali mendapatkan kesempatan, Raul Jimenez akhirnya mencatat namanya di papan skor pada menit ke-67. Penyerang Fulham itu mampu menaklukkan dan juga menanduk bola ke gawang lawan setelah menerima umpan dari silang Roberto Lavarado. Inilah gol pertama Jimenez di ajang Piala Dunia bersama L3. Tentu tampak harus sampai dirinya menetes air mata ketika merayakan golnya di hadapan publik Azteca. Di 10 menit menjelang waktu normal berakhir, Afrika Selatan harus bermain dengan 9 orang usai Temba Zwane di kartu merah wasit karena melakukan aksi tidak sportif kepada Roberto Alvarado. Sang pengadil sempat mengecek video dari asisten referee atau VAR sebelum membuat keputusan. Pada masa injury time, wasit kembali mengeluarkan kartu merah dari sakunya, kali ini ditujukan pada bek Meksiko Cesar Montes. Sang pemain diusir keluar lapangan akibat melanggar Kuliso Mudau. Atas jadi tak ada gol tambahan yang tercipta sampai peluit panjang dibunyikan wasit, Meksiko memang memenang dengan skor 2-0 atas Afrika Selatan. Dengan untuk hari ini jadwal pertandingan memang ada di pukul 9 pagi ini ya, antara Republik Korea dengan Ceko ya, di tahapan grup A di Stadion Guadalajara ya. Dan dini hari nanti juga akan berlaga Kanada versus Bosnia dan Herzegovina. Termasuk juga di pukul 8 besok antara Amerika Serikat dengan Paraguay. Untuk grup D, sementara untuk Kanada dan Bosnia hadir di grup B untuk Piala Dunia di tahun 2026. Informasi itu bisa Anda baca di portal kami di rri.co.id, dan informasi jalannya Piala Dunia juga bisa nikmati siarannya di RRI dan juga TVRI.

Pendengar, tidak terasa sudah mendekati pukul 9 pagi ini. Kami hadir bersama Anda di Pro 1 RI Bukit Tinggi. Dan tentu informasi-informasi lainnya bisa selagi Anda baca kembali di portal kami di rri.co.id, pendengar ya. Dan bagaimana juga informasi-informasi bola ini juga bisa Anda simak dan berikan informasinya kepada saudara-saudara ya. Karena juga berkaitan dengan bola ini ya, banyak penikmat dan pecintanya, pendengar ya. Baik, pendengar, di pagi hari ini sering lagu dari Nisa Sabian dengan Tiara. Ya, saya Masan Pan dan tim pagi pamit undur diri. Ketemu lagi di Bincang Pagi Senin depan. Dan masih juga acara oleh Bang Deddy hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: are now tuned in.
1: Anda baru saja mendengarkan Bincang Pagi hari ini di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan program 3 RRI untuk mengikuti Piala Dunia. Dan tetap bersama kami di program 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dominan menghadapi Afrika Selatan dan 3 poin yang layak. Dan kali ini kita lihat wakil Asia, kebanggaan Genua Asia, yeah. Korea Selatan yang berada di peringkat 25 dunia menghadapi Ceko yang berada di peringkat 40. Jadi kalau kita perbandingan rankingnya jauh lebih ke Korea Selatan, tapi mungkin di pertandingan situasinya mungkin bisa berbeda.
5: Baik.
6: Oke, baik.
5: Kick off babak pertama sudah dimulai dan Korea Selatan berada di sebelah kiri kita dengan jersey berwarna merah dan juga Ceko berada di sebelah kanan kita dengan jersey berwarna putih. Ini pertandingan menarik karena pastinya juga para penonton yang hadir juga ingin mendukung tim kebanggaannya, di mana kali ini bola dikuasai penuh dari sayap kanan dari Korea Selatan. Coba diusir tadi, masih kepertahanan dari Ceko, Bu Erik.
6: Ya, baik, Ceko masih berusaha membangun serangan. Kali ini bola di barisan pertahanan kiper dari Ceko yang bola ke depan lewati garis tengah lapangan pertandingan, sundul saja ke depan, jadi perebutan bola, masih duel-duel bola udara. Kali ini Korea Selatan berhasil memenangkan duel, maksudnya sudah ke depan tadi, namun berhasil direbut. Ceko kini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri melalui Zeleny tadi, masih Zeleny lebar ke sisi sebelah kiri lagi. Oh, sayang sekali umpan yang sudah berat terjatuh tadi pemain Korea Selatan, namun bukan dianggap sebagai pelanggaran. Masih mencoba membangun serangan, umpan crossing ke dalam kotak penalti, namun bola dihalau saja ke depan tadi oleh pemain dari Korea Selatan tadi.
5: Yeah.
6: Sekali tidak ada pemain Korea Selatan yang ada di barisan pertahanan dari Ceko, sehingga bola mampu dengan mudah dikuasai oleh Republik Ceko.
5: Ya, kali ini lebar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kanan, dibiarkan saja tadi oleh kiper dari Korea, yaitu Kim dengan jersinya berwarna kuning sangat menyala pada pagi hari ini waktu Indonesia dan juga pastinya malam di Meksiko. Dengan keseriusannya para pemain dari Korea, tadi disebutkan Bung Jupri bahwa ada wakil Asia yang ingin juga terus mentereng. Lepas ke dalam kali ini diarahkan ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Korea Selatan, diambil lagi oleh pemain Ceko, ke tengah lagi, umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Pesic, tetapi bola terlalu lebar sehingga keluar dari bidang pertandingan. Sedikit temponya menarik ini, langsung tinggi Bung Jupri.
4: Ya, kita lihat memang kedua tim ya mencoba untuk bisa langsung menciptakan gol cepat terlihat, dan bagaimana kedua tim yang menarik adalah sama-sama main dengan 3 pemain belakang.
5: Okay.
4: Jadi mencoba untuk lebih safe, mereka mencoba untuk paling tidak mengamankan ya, paling tidak bisa lebih kuat dalam hal bertahan, sembari mencari sesekali peluang melakukan counter attack. Dan kita lihat bahwa memang Korea dalam di bawah babak pertama ini mereka mencoba ya untuk bisa lebih banyak dominan menguasai bola.
6: Sementara itu MB Song Yumin tadi tidak mampu menguasai bola dengan cermat tadi, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Bung Jupri, Anda lihat seperti apa penampilan Korea Selatan sejauh ini di pertandingan kali ini?
4: Ya, kalau kita lihat memang mencoba ya, mencoba untuk bisa melakukan serangan dari pergerakan dari Son, yang kita tahu memang menjadi pemain yang bisa dikatakan pemain kunci di kubu dari Taeguk Warriors. Dan kalau kita lihat memang ada nama-nama lain seperti Lee Kang In yang juga menjadi harapan. Dan kita lihat dengan jam terbangnya, Son harapannya memang bisa membawa Korea Selatan ya untuk bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang di 3 menit ya pertandingan berjalan, hampir 4 menit, bagaimana para pemain dari Korea terlihat lebih berani menguasai bola. Dan Ceko, Republik Ceko tampak lebih menunggu ya, lebih menunggu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan serangan.
5: Kemudian kesempatan tadi dari Krejcik coba arahkan ke depan tetapi lebih dekat kepada kiper dari Korea ya, Kim. Kali ini masih memegang bola dengan kedua tangannya sambil merilik ke sebelah kanan dan kiri mencari pergerakan para pemain dari Korea Selatan. Coba disebarkan lagi ke depan, yang dituju adalah Hanmin tetapi lebih bergeser ke sebelah kanan sehingga diamankan lagi oleh sayap kiri dari tadi Ceko, Krejcik. Dan pemain nomor 20 nampaknya Zeleny ternyata lebar ke dalam untuk Korea Selatan kali ini.
6: Ya, nampaknya masih bermain cukup hati-hati kedua kesebelasan pada pertandingan kali ini. Saat ini terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Jungwo. Pendek saja kepada rekannya, tendang bola ke tengah lapangan pertandingan. Lee tadi masih menguasai bola. Lee pendek saja kepada rekannya In Bell, umpan pendek kepada Han Bell. Masih menunggu para pemain Ceko mendekati barisan pertahanan dari Korea Selatan.
5: Di tengah kali ini para pemain Korea Selatan coba juga menjaga ritme para pemain Ceko. Coba lagi sebarkan ke sebelah nomor 6 ataupun tadi In Beong. Tarik lagi ke belakang, mencoba kali ini nomor 22 Yongwoo dari sebelah kanan. Back pass jauh kepada kiper Kim. Masih terus membaca serangan arah lawan hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini serangan dialihkan ke sebelah timur ataupun sebelah kiri dari serangan pemain Korea Selatan. Ke tengah lagi, lagi-lagi dari belakang. Build up serangan kali ini, geser lagi ke sebelah kanan. Pemain nomor 2 Hanbon coba melewati satu pemain dari Ceko. Baik sekali pergerakan yang dilakukan tadi, tetapi masih belum menusuk ke pertahanan dari Ceko. Tengah lagi, coba umpan jauh ke sebelah kiri kali ini, jatuh di sebelah kanan. Coba lagi diarahkan lagi oleh Jaisung. Pemain nomor 10 kali ini umpan ke lapangan penalti, tetapi masih melewati pergerakan dari pertahanan dari Ceko tadi. Sebuah tusukan Bung Jupri, kalau kita lihat dari sebelah kiri ini apanya lebih menerapkan serangan dari sayap dulu ya.
4: Betul. Kalau kita bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik ya, dari berawal dari umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Lee Kang In tadi, yeah, menggunakan kaki kiri dan mencapai seorang Lee Jaisung yang berlari di sisi kiri serangan. Dan kita lihat memang umpan yang sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya kita lihat memang tidak ada pemain ya tadi, yeah, yang berada di kotak 16 dari Republik Ceko. Meskipun memang harapannya tadi Song Hyun Min ya, yeah, yang bisa berdiri sana, tapi terlihat memang masih belum ya, masih belum cukup panas tadi. Kalau kita lihat mungkin Son masih 6 menit pertandingan. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Republik Ceko ya bermain lebih menunggu, mengandalkan umpan-umpan panjang yang sejauh ini memang tidak terlalu bisa berjalan dengan baik.
5: Ya. Bola kali ini kuasai penuh oleh para pemain dari Ceko sebelah kiri. Arahkan lagi ke pemain nomor 7 Krejcik, kapten kesebelasan kali ini, menggiring bola dengan kaki kirinya ke belakang lagi, masih bermain 1-2. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba tadi melewati satu pergerakan dari pemain nomor 22 Yongwoo, tetapi lempar ke dalam oleh pemain kali ini nomor 24 Sojka tadi. Tidak bisa melewati Han Myung tadi. Lempar ke dalam, kapten kesebelasan dari Ceko nomor 7 ini Krejcik masih terus coba membangun serangan build up kali ini. Coba tapi dipotong tadi oleh pemain dari Korea Selatan, hasilkan lempar ke dalam, dipotong tadi oleh Jaisung.
6: Ya, Senti dan Bung Jupri nampaknya masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan. Nampaknya masih bermain aman ya.
4: Ya, ya,
6: cukup berhati-hati pada pertandingan
4: pagi hari ini. Yang memang sudah diperkirakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di grup A ini kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Afrika Selatan dan juga Meksiko, kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot, dan ini yang terjadi. Meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini, Korea Selatan ya, Korea Selatan terlihat lebih banyak punya inisiatif untuk bisa membongkar pertahanan yang cukup solid dibangun oleh para pemain dari Republik Ceko.
5: Pelanggaran tadi dilakukan oleh Kapten Kesebelan Kecik terhadap Lai Jusung. Posisinya memang berada dari sebelah kiri gawang dari Ceko. Masih jauh tapi berbahaya ini karena mempunyai pemain-pemain yang memiliki tendangan yang akurat seperti Hun Min, juga kita Lawson. Akankah mengarahkan ke kotak penalti? Memberi tangan satu kiri kode kali ini, umpan ke dalam kotak penalti melambung kali ini. Tetapi masih bisa diusir tadi oleh para pemain Ceko. Belum berhenti di situ. Lagi-lagi adik ke Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan. Hun Min lagi Son tadi. Umpan ke depan yang masuk adalah pemain nomor 10 tadi, Jae Sung. Umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke 9 ini. Skor masih 0-0, belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
6: Iya, baik. Jadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22, Jumbo, lakukan lemparan ke dalam. Masih melihat rekannya, pendek saja kepada Kim Min Jae tadi. Oh, back pass ke belakang kepada Han Bom. Masih Han Bom, pendek saja kepada Paik tadi. Umpan ke depan maksudnya. Oh, mampu dikuasai oleh Yong Bo. Membentur kaki dari pemain Ceko tadi, hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Ceko. Siap-siap tendangan sudut dilakukan oleh Lee Kang In. Kang In, sementara ada 1, 2, 3, ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Kang In sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola, mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Tai Seok tadi. Umpan ke depan ke sisi sebelah kiri, mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko, Kovar. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Chalupek tadi, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
5: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Tae Sok, tapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae. Arahkan lagi ke sebelah kanan kali ini, serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti kali ini, satu pemain dari Korea Selatan coba lagi serangan ke dalam. Hampir saja tadi So Hun Min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Jubrianto yang menarik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
4: Betul, ini kita visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko. Dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan, tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko. Dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
5: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat Nedved Cek. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
4: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya. Karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan visi memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikata Bu Sempi di era Nedved, di eranya Jan Koller atau Milan Baros pun sekali ini. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain Korea Selatan yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul, dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
6: Ya, nampaknya Bung Jutri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
4: ya,
6: dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu saudara pendengar, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko Kovar tadi, tendangan dari Yaisung tadi, oh maksud kami dari Li Kang In tadi.
4: Iya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya, tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Li Kang In pemain yang begitu rajin ya, dia tidak hanya bergerak di sisi kanan tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam, dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Li Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguh Warriors di Piala Dunia kali ini.
6: Iya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya, masuk ke kotak penalti, tendangan saja, oh pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang, dan kembali bola dikuasai oleh Yung Wo. Pendek saja kepada rekannya Kim In Jae, depan kepada In Beung, masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko. Oh, penguasaan bola yang tidak akurat, mampu direbut tadi oleh Sulik, tendangan, oh sayang sekali, umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Provo tadi, dan mampu dengan cukup mudah tadi dibuang saja tadi oleh Kim In Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko ini?
4: Ya, tadi memang katakan ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan, dan kemudian bagaimana Provo tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko. Tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid, Bung Erik.
6: Ya, oh terjatuh tadi Song Hyun Min tadi.
7: Ya, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Son Heung-min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan kali ini. Posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Son Heung-min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min, akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya, siapakah yang akan mengambil, masih ancang-ancang dengan tengah kaki kiri melakukan ini, tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
4: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
7: Betul.
4: Kang In tuh bisa memberikan umpan yang berbahaya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16, final pass-nya masih agak bermasalah ya. Lihat masih kurang tenang, itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan, tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan, karena di dalam situasi seperti ini kalau memang peluang-peluangnya menjadi terbuang ini yang dan nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
6: Ya baik, bola kini dikuasai oleh Korea Selatan, mampu direbut tadi oleh pemain dari Ceko. Baik saja ke belakang, main dengan nomor punggung 7 Kretzky, maksudnya ke depan tadi kepada Provot, namun mampu direbut tadi oleh Kim In Jae. Kembali ditendang ke depan, Song Hyun Min berusaha merebut bola, dan kali ini dari sisi sebelah kiri Ceko dengan nomor punggung 17 Provot tadi. Oh nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offside tadi, main dengan nomor punggung 17 Provot tadi.
7: Ya, mau masuk ke menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju? Karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim. Coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi. Hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga, karena memang ada rules yang baru, ya ini di mana lemparan ke dalam hanya 5 detik, sehingga kalau lebih dari situ, maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan, sehingga tidak akan ada Robby Darwis dan Arhan kalau begini ya, Bung Jupe ya.
8: Ya, kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih
7: efektif ya.
8: Karena lepas memang dari itu, kalau kita memang kalau kita bicara spesialisasi ya, mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama lah, karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat sejauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya. Artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin. Karena dengan gol cepat, paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
6: Iya, lompatnya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi. Terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Korea Selatan. Masih Ceko menguasai bola. Back pass jauh ke belakang kepada kiper Kovar. Masih mencari rekannya Kovar. Tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan. Mendekat kepada pemain Korea Selatan, terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko, pemain dengan nomor punggung 22, Socek tadi, umpan jauh ke depan dalam kotak penalti. Oh, mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan, sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi, tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepis saja tadi oleh Kim In-jae. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut, memasuki kotak penalti dari Korea Selatan, dihalau saja bola dengan kepalanya tadi oleh pemain Korea Selatan. Lagi-lagi berusaha memancing tadi pemain Korea Selatan agar mampu maju ke depan. Bola ditendang jauh ke sisi sebelah kanan tadi oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Maksudnya Koval tadi melakukan tendangan namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan, dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Bung Jupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Oh! Hampir saja tadi Socek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi, oh maksud kami dengan kakinya, namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari Korea Selatan.
7: Ya, dakdikdukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia, karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22, tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko, karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan, dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Profon terhadap pemain dari tim Korea Selatan. Dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya, Bung?
8: Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya.
7: Suhu, betul, di atas ya.
8: Di atas 30 derajat biasanya. Ini yang membuat memang akhirnya diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk kedua tim, memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini, Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan. Bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai juga oleh para pemain Korea Selatan, karena tadi 20 menit awal kita lihat mereka bisa begitu lebih dominan, tapi momentumnya sekarang terlihat Korea sudah, Ceko maksud saya, sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan. Dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul, dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok, apalagi kalau kita bicara di kualifikasi, Ceko menciptakan 11 gol dari 22 gol, 11 gol tercipta lewat skema bola mati. Jadi hal-hal seperti ini, sepak pojok ini harus bisa diminimalisir oleh para pemain dari Korea.
9: Ya, nampaknya pelatih dari Ceko, Ivan Hasek, ini memainkan pertandingan hingga menit ke 22 tadi ya, bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik. Dan terbukti tadi ada dua serangan balik yang mampu hampir saja dimanfaatkan oleh Ceko tadi ya, melalui set piece tadi, melalui ya, dua tendangan sudut tadi ya.
8: Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Thomas Suchek ya,
9: ya.
8: Nah, ini yang memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi terlihat agak kurang siap tadi ya Bung Erik. Memang bola, datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan. Tapi lagi-lagi ya tadi seperti saya katakan, bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingannya tidak lagi berjalan satu arah seperti 20 menit awal, tapi Ceko dengan kelebihan mereka, terutama keunggulan fisik mereka, mencoba untuk bisa menciptakan momentum juga di pertandingan ini memasuki pertengahan babak pertama.
9: Dan nampaknya tadi di lapangan juga penampilan dari Song Hyung Min tadi masih cukup prima ya. Tadi terbukti ada satu peluang tadi ya yang ya, sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Song Hyung Min. Ya, baik saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi umpan crossing, namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi meniupkan peluitnya. Nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran
8: ya.
9: Di tengah lapangan pertandingan ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersey-nya yang sudah sobek.
5: Ya, offset ternyata memang
9: offset.
5: Karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
8: Kan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah, tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga,
5: yeah.
8: Bahkan jersey dari Pavel Suk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di kubu Republik Ceko, juga mengalami robek juga.
5: Robek ya.
8: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Republik, dari Korea Selatan. Dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Suk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis, bisa menciptakan 11 gol, menjadi joint top scorer terus di klub di Bantasikan. Jadi sejauh ini memang Suk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh pemain dari Korea Selatan.
5: Ya, bola sudah bergulir lagi kan, ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatannya nih, Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim, sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan, tidak jadi, nampaknya ke sebelah kanan, justru yang tujuh adalah kali ini Han Beum, pemain nomor 2 dari Korea Selatan, umpan terobosan kali ini yang tujuh sebelah kanan, tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Zeleny tadi. Masih terus bergulir kali ini, bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini, tapi sekali lagi skor masih 0-0, belum ada sama sekali perubahan. Kali ini kuasai penuh pemain nomor 19 Kang In, coba lagi ke tengah, back pass lagi jauh, coba lagi alirkan ke sebelah tengah, lagi ada Min Jae. Pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja, giring-giring bola dengan pelan kali ini, arahkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Han Beum. Kali ini nomor 19 Kang In, coba tadi melewati satu pemain dari Ceko, tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan, coba dilakukan kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6, tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko, sehingga hari ini ke sebelah kiri, coba lagi disebarkan, tetapi masih diambil tadi, sekali lagi pelanggaran oleh Suk terhadap handbon tadi terhadap Suk, sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
9: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Sulut ya tadi ya, beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari sejauh ini?
8: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya, mulai terlihat ya bagaimana Struk mencoba untuk memberikan perbedaan ya. Tapi agaknya kalau kita lihat posisinya, memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia. Harapannya memang Sulk bisa lebih dekat dengan Patrick Schick yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Sulk dengan Patrick Schick, saya kira peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman, akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
9: Iya, baik. Saudara pendengar, terjatuh tadi nampaknya Zeleny tadi melakukan pelanggaran tadi kepada pemain dari Korea Selatan Lee tadi, terjatuh tadi.
7: Bu Jumri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih, 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga, bagus nih.
8: Iya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat, ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang, saat sebuah tim diserang kan, transisinya bisa menjadi 5 pemain belakang. Ini memang membuat pertahanan menjadi rapet banget, istilahnya gitu kan. Jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari kedua sisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat, Ceko punya pemain yang cukup agresif tadi di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga, Seol Yeonwo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga, karena berlapisnya tadi, pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Republik Ceko dan juga Korea Selatan, ini memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
7: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan ternyata keluar bolanya sehingga lempar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri, memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan, bermain 1-2 dari belakang. Baik sekali para pemain Korea Selatan arahkan ke handbomb. Kali ini coba melewati satu pemain dari Ceko, tetapi back pass saja tadi kepada Kim, sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan, jatuh kali ini di belakang pertahanan dari Ceko. Kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari M. Kovar.
9: Ya, masih cukup baik penampilan dari Kovar ya, menjaga gawang daripada Ceko. Kovar masih mencari rekannya. Kovar siap-siap melakukan tendangan dan bola jauh ke depan pada Koval tadi maksudnya, namun dibuang saja dengan sundulan dari Lee tadi. Buang bola dan hanya menjadi lemparan ke dalam Koval dari Ceko, lempar bola ke belakang kepada Ranax tadi, pendek saja kepada Kretzky, masih Ranax ke sisi sebelah kanan, namun bola mampu ditepis tadi, tendangan dari Ceko cukup tinggi tadi. Sulut tadi, Pavel Sulut.
7: Ya Bung Jupri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga? Karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
8: Ya ini Piala Dunia pertama mereka setelah penantian selama 20 tahun ya. Jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama. Dan harapan tentu untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain, tidak artinya ada progres ya. Ada progres tadi kalau kita lihat di 20 menit awal mereka terlihat sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan dari Korea Selatan, tapi memasuki pertengahan babak pertamanya kita lihat bagaimana para pemain Ceko sudah bisa lebih keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi Thomas Socek juga sudah memberikan ancaman juga. Kemudian Pavel Suk juga sudah bisa berani lebih melakukan pergerakan ke area permainan pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian juga yang kurang hanyalah bagaimana sebenarnya umpan-umpan yang memanjakan untuk Patrick Schick di lini depan. Karena kalau kita lihat sama halnya seperti Son Heung-min, Patrick Schick di lini depan agak terisolasi ya, karena memang tadi begitu menumpuk pemain-pemain yang di pertahanan dan juga di lini tengah dari kedua tim. Karena kalau kita lihat benar-benar ada 6 sampai 7 pemain lah yang paling tidak bisa mencoba untuk melakukan low block, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa mengalirkan bola terutama dari lini tengah.
9: Iya, Korea Selatan masih menguasai bola dari sisi sebelah kanan pertahanan. Enbom tadi pendek saja ke belakang kepada kiper Kim dari Korea Selatan. Kim masih mencari rekannya, tendang bola ke sisi sebelah kiri. Lee pendek saja ke depan kepada Taesok, kepada Indom tadi pendek saja, masih mencoba membangun serangan Korea Selatan memasuki kotak penalti dari ada Seko. Namun jadi pelanggaran tadi dilakukan oleh Taesok tadi kepada Koval.
7: Ya, beberapa umpan terupas dilakukan oleh Korea ya, dan nampaknya ini masih belum juga berhasil. Tadi ada satu, tapi sekarang mencoba lagi, tetapi pertahanan Ceko masih tangguh, Bung.

0: pertahanan yang sangat-sangat rapat dari Republik Ceko.
1: Memasuki 15 menit terakhir waktu normal di babak pertama. Kali ini skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Lemparan ke dalam saja di sebelah timur ataupun sebelah kiri, penyerangan dari Korea Selatan akan diambil oleh Tae-seok. Nampaknya kali ini ancang-ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah, yang tujuh ada pemain nomor 19 Kang In. Arahkan tapi dicuri oleh para pemain Ceko kali ini, masih di sebelah kanan. Penyerangan dari Ceko terus bermain-main, tapi kali ini dicuri lagi oleh pemain Korea Selatan. Berduel tadi, arahkan lagi tetapi dipotong oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Coba bermain aman tadi, di back pass saja dengan kepalanya kepada kiper dari Emma Kovar yang mengenakan jersey berwarna biru muda.
2: Ya, kembali mencoba membangun serangan sulit tadi dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan. Pendek saja kepada rekannya, pemain dengan nomor punggung 17, Rofot. Ke belakang lagi kepada Zeleny. Umpan ke belakang lagi kepada Kapten Kretzky. Dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 20 melakukan crossing tadi. Oh, mampu dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Nampaknya tadi terjadi duel bola udara. Terjatuh tadi pemain Korea Selatan. Nampaknya dilanggar tadi oleh Koval dari Ceko, pemain Korea Selatan. Dengan nomor punggung 10, Jae-sung tadi terjatuh setelah mendapatkan pelanggaran dari pemain Korea Selatan.
1: Ya, untuk pertandingan di Piala Dunia juga ada peraturan jika cedera ini keluar dulu 1 menit, Bung Jupri. Jadi ini nggak ada pemain yang tiba-tiba buang-buang waktu juga ya, Bung Jupri ya?
3: Betul-betul, mereka memang harus, aturannya memang jauh lebih ketat ya di Piala Dunia kali ini. Ada banyak peraturan yang berubah, dan salah satunya tadi soal pemain yang cedera di lapangan. Dan ya, itu lagi-lagi bagian dari supaya juga bagaimana pertandingan bisa berjalan tetap mengalir ya. Artinya kalau kita lihat kan kadang-kadang banyak yang pemain yang juga melakukan wasting time. Ini yang saya kira memang mencoba untuk dikurangi di Piala Dunia kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang pertandingan lebih banyak ya, kalau kita lihat aliran apa, pertandingan waktu berjalan dibandingkan waktu terbuang karena ada pemain yang berpura-pura cedera.
1: Iya. Kita nantikan apakah tambahan waktunya akan seperti di Qatar 12 menit, 6 menit. Tapi kita nantikan kali ini bola terus berjalan, arahkan ke tengah kepada Son Heung-min. Tengah ke kanan, masih 5 meter di atas mister gawang dari Kovar. Tendangan dari kapten kesebelasan Korea Selatan, Heung-min, yang menjadi para favorit juga para army yang ada di Indonesia kali ini. Jaraknya memang jauh, tapi sekali lagi ini percobaan yang juga patut dicoba ya untuk Korea Selatan ya.
3: Ya, Bung Senpi, ini momen yang jarang-jarang sebenarnya untuk Son Heung-min. Dan seingat saya ini tembakan kedua ya, tembakan kedua yang melakukan Son di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kita lihat memang belum ada sejauh ini dari kubu dari Tegu Quarius yang shot on target yang mereka lakukan. Jadi attempts-nya 5, tapi shot on targetnya belum ada sejauh ini. Ini berbanding terbalik dengan Ceko yang sebenarnya lebih banyak ditekan, tapi memang mereka sudah melepaskan satu shot on goal. Jadi kalau kita bicara kemampuan memanfaatkan peluang, agak sedikit lebih baik di kubu dari Republik Ceko. Jadi ini yang memang membuat pertandingan memang, selain memang kedua tim cukup alot dalam hal bertahan, kemampuan memanfaatkan peluangnya juga perlu dipertajam lagi.
2: Iya, Zeleny dari Ceko mampu direbut saja Son Heung-min, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Masih Son Heung-min, wow. Lagi-lagi Son Heung-min dengan kaki kirinya tadi melakukan tendangan jauh, namun masih melenceng di sisi sebelah kanan dari gawang Ceko. Sang kapten Son Heung-min yang tampil cukup prima pada pertandingan saat ini. Ada 3, saya catat ya Bung Jupri, tendangan yang dilakukan oleh Son Heung-min, namun 3-3-nya tidak ada yang
3: on target ya.
2: On target, masih off target.
3: Betul, dan tadi kalau lihat sebenarnya ini peluang yang terbaik ya, karena kalau kita lihat bagaimana aksi yang sangat luar biasa sebenarnya dari Son Heung-min melakukan penetrasi melewati beberapa pemain lawan. Dan kita lihat sebenarnya kaki kiri kan sebenarnya menjadi senjata juga dari Son Heung-min. Kita tahu saat dia bermain sama Tottenham, Bayer Leverkusen, ini kekuatan, menjadi kekuatan dari seorang Son. Tapi lagi-lagi kita lihat kekurang tenangan.

0: ya, artinya kekurangan-kekurangan bagaimana Son melakukan eksekusi dan akhirnya membuat dia belum mampu untuk menciptakan gol pertama dia di Piala Dunia 2026.
1: Iya, baik Bung Jupri. Saat ini bola masih dikuasai oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan, memainkan bola di belakang Kim In-jae, dan bola jauh ke depan maksudnya kepada Song Hyun-min, namun bola lebih dekat kepada pemain Ceko. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Zeleny, maksud kami Shaw Cek tadi kepada Pavel Suk tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi kembali lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Pendek saja tadi pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Yongbu. Lempar bola ke dalam. Ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri daripada Korea Selatan. Mampu direbut oleh pemain Ceko dengan nomor punggung 24, Shotka. Masih Shotka tadi. Dan terjatuh nampaknya In Byung tadi melakukan pelanggaran kepada Solskjaer tadi.
2: 5 menit terakhir di waktu normal babak pertama, skor masih 0-0 sekali lagi untuk Korea dan juga Ceko. Pertandingan semakin seru dengan beberapa peluang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Korea Selatan, kali ini peluang akan diambil oleh pemain nomor 6 Chalupek dengan kaki kanannya, nampaknya akan mengarahkan langsung ke jantung pertahanan dari Korea Selatan, menatap tajam ke kotak penalti. Kita nantikan apakah bisa berbuah gol. Sementara wasit asal Mesir Omar meluitkan fluid, kali ini coba dilakukan melambung tetapi masih diusir oleh para pemain dari Korea Selatan. Masih belum berhenti di situ, bola terus berada di atas, kali ini diambil alir di sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini tetapi masih bisa. Lagi-lagi pertahanan yang kuat dari Korea Selatan, masih ada di serangan dari sebelah kanan, coba lagi tetapi lagi-lagi masih belum menemukan gawangnya. Kali ini para pemain Ceko sebelah kanan, penyerangan dari mereka pemain nomor 5 yakni Koval, kali ini arahkan lagi ke belakang, lebih tenang lagi sehingga ke belakang lagi ke sebelah tengah, coba lagi mengatur tempo para pemain dari Ceko ini. Tapi kali ini lolos dari sebelah kanan, ancang-ancang umpan ke tengah, langsung kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Kim Jae. Kali ini bola bergulir ke sebelah kanan, penyerangan dari Korea Selatan, berduel tadi dimenangkan oleh pemain nomor 20 Zeleny, alahkan lagi ke tengah, giring bola dengan kaki kirinya, kali ini Zeleny coba lagi menenangkan lagi para pemain dari Ceko sehingga belum mampu menusuk langsung ke pertahanan dari Korea Selatan.
1: Iya, Ceko masih menguasai bola di lapangan tengah. Ranak tadi kepada Kapten Kreski, umpan pendek saja kembalikan kepada Ranak, melebar ke sisi sebelah kanan, terjadi duel bola udara namun bola jatuh di kaki dari pemain Ceko, umpan yang tidak akurat, bola dibuang saja ke depan tadi kepada Song Hyun-min, namun bertepatan dengan itu Song Hyun-min tadi kembali dilanggar oleh pemain Ceko Ranax tadi. Wasit asal Mesir meniupkan peluitnya tadi setelah ada pelanggaran dan pertandingan masih dihentikan sementara karena ada satu pemain dari Korea Selatan yang terjatuh tadi atau mengalami sedikit cedera setelah terlibat duel bola udara tadi. Pemain dengan nomor punggung 13 dari Korea Selatan, Tae Shok. Dan sudah memasuki menit 43 sementara belum ada gol yang tercipta hingga saat ini. Kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan, Yongbu. Masih Yongbu, ada satu pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, crossing tadi namun mampu dibuang saja tadi bola oleh pemain Ceko. Kembali jatuh di kaki Kim In-jae kepada Lee tadi, pendek. Masih Korea Selatan menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 8 Paik tadi, pendek saja kepada Taesok, umpan back pass ke belakang kepada Kim In-jae. Masih Kim In-jae, ada dua pemain dari Korea Selatan, terjadi duel tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran dan bola mampu dicuri tadi oleh para pemain dari Ceko. Sulk tadi, oh nampaknya umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Soska kepada Sulk tadi.
3: Ya sayang ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya ada momentum Bung Erick.
0: kesempatan untuk Sulk tadi bisa melakukan penetrasi ya. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana operannya tidak akurat. Dengan memang kesempatan yang sebenarnya memang juga jarang-jarang dapatkan oleh Ceko. Kemudian Ceko akhirnya menjadi terbuang gitu. Dan mendekati babak akhir babak utamanya kita lihat memang tempo pertandingan ya. Tempo pertandingan menjadi agak lebih naik ya. Kalau kita lihat bagaimana juga terlihat Korea Selatan dengan Son yang bermain agak lebih turun. Mampu ya, mampu untuk bisa keluar dari kepungan tiga pemain belakang dari Republik Ceko yang kita lihat memang sangat-sangat disiplin sejauh ini hingga mendekati akhir babak pertama.
2: Ya, 3 menit tambahan waktu di babak pertama ini terbukti dengan efektivitas permainan. Hanya 3 menit saja tambahan waktu dan memang pertandingan di Guadalajara, Meksiko ini dipenuhi oleh kedua pendukung baik berwarna merah maupun juga berwarna hijau putih juga karena memang ini bermain dengan sangat banyak penonton di stadion di berada di Meksiko ini. Kali ini Ceko masih coba membangun serangan dari sebelah kiri tetapi dicuri oleh para pemain dari Korea Selatan. Alirkan lagi ke tengah kali ini para pemain Korea Selatan dengan nomor 6 tadi Inbom masih mengontrol dari tengah sebelah kiri kali ini dorong lagi oleh Lee. Lee masih mengontrol bola. Balikan lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Ceko kali ini. Seberangkan ke sebelah kanan, kali ini lewati tengah. Baik sekali para pemain Korea, coba lagi dari depan. Son kali ini, coba dengan tengah kaki kiri, dorong lagi ke kombinasi. Masih ada Son. Masih ternyata bolanya meleset dari kaki dari Son sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea. Tapi kali ini dari belakang nomor 4 coba lagi geser ke sebelah kiri, arahkan ke dalam kotak penalti melamun. Tidak ada orang sehingga diusir tadi oleh Zeleny. Aman lagi gawang dari Korea Selatan memasuki menit tambahan waktu di menit kedua ini. Tapi masih belum berhenti di sana kali ini dari sebelah kanan Korea. Coba lagi membangun dari Hanbom ke tengah lagi pada nomor 6 Inbom. Oh, salah pengertian, tapi masih bisa coba diambil oleh Taisok sehingga lebih memilih lagi ke tengah kali ini. Coba lagi Inbom, coba dari sebelah kiri, masih menggiring bola, arahkan ke tengah. Masih para pemain Korea Selatan terus mengurung pertahanan dari Ceko. Dari sebelah kanan Hanbom masih main satu-satu, dorong ke depan kali ini, masih kotak penalti, arahkan lagi, sedangkan ke kanan. Blocking yang baik tadi dari pemain Ceko mampu menahan serangan dari Korea Selatan. Tapi kali ini dari tengah Inbom lagi ke sebelah kiri bermain 1-2 bersama Son. Dicocor saja tadi kakinya oleh pemain Ceko. Tetapi cobaan tadi dari tengah oleh pemain Korea Selatan belum menemui sasaran sehingga skor masih 0-0 di penghujung babak pertama ini.
1: Iya, Inbom tadi berusaha melakukan tendangan jauh tadi dari luar kotak penalti Ceko namun bolanya masih melambung tinggi di atas gawang yang dijaga oleh Kovar. Tendangan gawang Kovar, tendang bola jauh ke depan, terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Hanbom. Dari sisi sebelah kiri penyerangan daripada Ceko, Zeleny bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Zeleny pendek saja kepada rekannya. Soska tadi, oh bertepatan dengan itu. Wasit Amin Mohamed Omar dari Mesir meniupkan peluitnya tanda berakhirnya babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Belum ada gol, Bung Jupri. Di babak yang pertama ini nampaknya kedua tim masih sama-sama kuat ya di pertandingan kali ini. Bagaimana Bung Jupri melihat jalannya pertandingan di babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko ini?
0: Ya, Bung Erik dan Bung Cepi, kita lihat memang pertandingan berjalan menarik ya. Artinya kalau kita bicara kemampuan kedua tim menciptakan peluang, memang Korea lebih dominan. Kita lihat memang mereka lebih punya intensi ya untuk bisa secepatnya menjebol gawang dari Republik Ceko. Tapi lagi-lagi kita lihat soal penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah ya buat kubu dari Korea Selatan. Dan Son Heung-min saya kira menjadi pemain yang paling penasaran tadi di babak pertama. Ada setidaknya 4 peluang tapi belum juga mampu menggetarkan jala gawang dari Matej Kopar. Jadi di babak kedua saya kira Korea Selatan mungkin intensinya akan tetap sama, akan bermain lebih cepat juga untuk bisa menciptakan gol. Dan di kubu Republiknya kok kita lihat memang mereka terlihat bermain lebih menunggu ya. Ada beberapa kali memang mereka dapat momentum dari bola mati, tapi memang situasinya mereka lebih banyak dapat tekanan.
2: Juga jika memang kalau kita melihat second line dari Korea menang, karena kita tahu bahwa second ball yang dilakukan oleh Korea sendiri beberapa kali menang dibandingkan tadi, meskipun ada Sucek ya, tapi sekali lagi Korea mampu menjaga pertahanan ataupun lini tengahnya tadi.
0: Ya kalau kita memang Sucek terlihat agak sendirian ya, sendirian untuk bisa memenangi pertarungan melawan Wang Inbeom yang kita lihat memang cukup mobile ya pergerakannya, meskipun posturnya memang tidak terlalu besar, tapi bagaimana kemampuan dia, visi dia dalam mengalirkan bola, saya kira juga memberikan perbedaan ya di lini tengah dari Teguh Quarius. Dan kita lihat juga bagaimana pergerakan dari Lee Kang In yang beberapa kali juga masuk ke area half space juga, itu membuat memang lebih banyak pemain tadi dari kubu Korea Selatan untuk bisa paling tidak memenangi persaingan di lini tengah. Tapi persoalannya adalah kemudian sebenarnya Teko memang fokus untuk bisa lebih solid di pertahanan. Dan terlihat tadi bagaimana Krejci, kita lihat yang menjadi kapten tim, mampu memimpin rekan-rekannya dengan sangat baik. Jadi memang membuat juga Son akhirnya bermain lebih turun, lebih ke area tengah untuk bisa menciptakan penetrasi, menciptakan peluang. Karena kalau praktis, kalau Son dibuat lebih menunggu, peluang-peluangnya menjadi tidak datang buat dia.
2: Ya, ini yang harus dilakukan di babak kedua apa? Karena kita lihat deretan penyerang ataupun juga pemain pengganti juga cukup menarik ya di kedua tim nih.
0: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan sepertinya tidak perlu terlalu banyak melakukan perubahan ya, karena sebenarnya game plan yang ingin dilakukan oleh pelatih Hom Yong-go juga berjalan cukup baik. Artinya kalau kita bicara yang kurang hanya luck aja tadi, karena mereka bisa menciptakan ada setidaknya 6 peluang, belum ada on target memang, tapi terlihat jelas mereka mampu bisa menyulit membahayakan pertahanan dari kubu Republik Ceko. Dan PR-nya lebih kepada Republik Ceko sebenarnya, karena memang mereka terlihat memang lebih banyak melakukan serangan dengan sporadis ya, lebih sporadis. Dan terlihat memang Vladimir Kopal ya di sisi kanan memang lebih banyak bekerja, dan Pavel Sul kita lihat yang sebenarnya tenaganya lebih muda, terlihat memang masih kesulitan untuk bisa masuk ke area 16 dari kubu Korea Selatan.
1: Ya masih cukup kokoh ya Bung Jupri, pertahanan dari Korea Selatan. Praktis tadi hanya ada beberapa peluang dan itu juga masih off target ya, masih belum mencapai sasaran. Dan kiper Kim dari Korea Selatan juga praktis tidak begitu kerja keras ya, di babak yang pertama ini.
0: Ya karena kalau kita lihat sebenarnya ancaman yang dilakukan oleh para pemain Republik Ceko kan dilakukan lewat skema bola-bola mati ya, lewat sepak pojok ataupun juga tadi tendangan bebas. Tapi lagi-lagi kalau kita bagaimana eksekusi mereka saat eksekusi bola mati juga tidak berjalan terlalu baik, karena memang pasti juga sudah ada game plan juga dari Korea Selatan untuk bisa mematikan ya umpan-umpan bola mati dari Republik Ceko yang memang menjadi senjata mereka sejauh ini di babak kualifikasi. Jadi ini yang akhirnya membuat mereka kesulitan, karena kalau kita lihat saat bola jalan terlihat para pemain dari Republik Ceko agak kurang nyaman ya untuk bisa mengalirkan bola, terutama bagaimana juga bisa mereka bisa masuk ke area pertahanan dari Korea Selatan.
1: Ya, ini apa yang harus dilakukan Ivan Hasek nih, pelatih dari Ceko di babak yang kedua ini, agar bisa setidaknya mengimbangi permainan dari Korea Selatan?
0: Ya sebenarnya kalau kita bicara skor 0-0 ya, artinya 1 poin kan. 1 poin kan sebenarnya tidak terlalu buruk ya untuk pertandingan pertama. Tapi kalau kita melihat kualitas tim di grup A, ya tadi yang seperti kita sebutkan juga, ada Ceko, ada Afrika Selatan, ada Korea Selatan, dan juga kemudian Meksiko sebagai tuan rumah. Ini kan kekuatannya sama-sama kuat. Jadi sebenarnya momentum mereka untuk bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan itu terbuka juga. Jadi kalau kita lihat Ceko seharusnya bisa lebih berani juga, artinya untuk mencoba meladeni tantangan ya, tantangan bermain menyerang dari Republik Ceko, karena mereka punya amunisi yang cukup juga sebenarnya untuk bisa merepotkan para pemain dari Korea Selatan di pertahanan. Karena kalau kita lihat di babak pertama Kim Min Jae praktis memang lebih banyak, bisa dibilang lebih santai lah kerjanya di babak pertama, karena ya itulah di tekanan-tekanannya lebih banyak dilakukan lewat bola mati oleh Republik Ceko.
2: Di luar dari skema pertandingan apapun, sejauh ini dua pertandingan seperti apa melihat Piala Dunia penyelenggaraan seperti sekarang ditambah dengan peraturan-peraturan yang baru, Bung Jupri?
0: Ya kalau saya lihat memang di pertandingan pertama tentu bedanya sudah ada gol ya. Kalau di pertandingan pertama tadi kan sudah ada gol yang sudah tercipta di babak pertama, dan di pertandingan ini bukannya tidak menarik juga. Kalau kita lihat kedua tim sama-sama punya intensi yang jelas untuk bisa mengamankan kemenangan di pertandingan pertama. Dan Korea Selatan kalau kita lihat sebenarnya paling punya kesempatan di babak pertama untuk bisa unggul lebih dulu. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat yaitu tadi bagaimana sih keberuntungan yang belum ada ya di kubu mereka. Dan saya kira ini memperlihatkan bahwa sebenarnya di Piala Dunia ya semua pertandingan saya kira juga berjalan lebih menarik. Dan kemudian dari peraturan-peraturan tadi, Bung Senpi juga dengan peraturan baru, waktu yang terbuangnya menjadi lebih sedikit. Artinya keinginan pemain untuk bisa memainkan bola lebih cepat juga itu sesuai dengan yang kita harapkan juga gitu, karena tidak banyak pemain yang melakukan upaya untuk membuang-buang waktu sehingga membuat pertandingan menjadi agak membosankan lah.
2: Iya, iya. Jadi tidak ada guling-guling FC kalau dulu ya. Sekarang pemain pergantian pun bahkan 10 detik.
0: Iya.
2: Ya, itu yang menarik di pertandingan pada apa Piala Dunia kali ini ya dibanding kemarin ya.
0: Ini belum akan terlalu terlihat ya, karena memang kedua tim kan belum cetakan gol, tapi mungkin akan lebih terlihat nanti jika memang nanti ada tim yang unggul, karena hukumannya cukup serius juga. Begitu mereka melewati batas waktu 10 detik, pemain yang masuk nantinya harus menunggu 1 menit. Jadi akan merugikan buat tim yang melakukan pergantian pemain jika sampai memang pemain mereka melebihi batas waktu yang ditentukan untuk bisa keluar dari lapangan. Karena 10 melawan 11, kita tahu bahkan di coba kemarin ada pemain Perancis Michael Olise yang telat keluar lapangan, akhirnya membuat Perancis bermain dengan 10 main. Ini kan sesuatu yang merugikan, dan tentu setiap pelatih juga tidak ingin timnya kalah jumlah pemain dengan situasi faktor-faktor yang sebenarnya sifatnya non teknis gitu.
1: Ya, nampaknya FIFA ini sudah belajar dari Piala Dunia atau dari pertandingan-pertandingan sepak bola sebelumnya, termasuk di Liga Champions juga mungkin, supaya pemain bisa efektif gitu, dan penonton juga tidak terganggu dengan banyaknya drama-drama yang terjadi di lapangan pertandingan.
0: Tadi seperti yang disebutkan Bung Senpi juga, kalau kita bicara di Piala Dunia 2022 kan, tambahan waktunya bisa sampai 10 menit, 12 menit, karena memang ya itu tadi, banyak hal-hal yang terjadi, dan terutama juga karena sudah diperkenalkan juga VAR ya, artinya butuh waktu juga buat, artinya harus ada waktu yang dikembalikan lah, karena memang pengecekan VAR kan terkadang memang bisa cepat, terkadang bisa sangat lama juga. Jadi yang waktu inilah yang mungkin tidak akan terlalu banyak dikurangi, tapi bagaimana FIFA coba untuk mengurangi hal-hal yang itu tadi, bagaimana gesekan antar pemain yang akhirnya membuat pemain kesakitan, kemudian juga ada pemain yang pura-pura cedera, ini yang sebenarnya coba diproteksi, dikurangi, sehingga memang dengan pada akhirnya waktu efisiennya jadi lebih banyak gitu Bung Erik, buat setiap tim yang bertanding di pertandingan.
1: Iya, nampaknya praktis di pertandingan Piala Dunia kali ini, pemain atau peserta Piala Dunia yang bertanding di lapangan harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena ya tadi ada peraturan-peraturan baru yang itu harus dipahami juga oleh para pemain yang turun di Piala Dunia kali ini, begitu ya?
0: Iya, yang harus disadari juga kan, kita tahu penonton kan datang untuk melihat pertandingan ya. Artinya kalau kita lihat penonton bayar mahal beli tiket, apalagi di Amerika ini kan mahal banget tiketnya.
1: Betul.
0: Jadi mereka ingin melihat permainan bolanya berjalan gitu. Jangan sampai memang waktu banyak terbuang dengan insiden-insiden yang tidak perlu, atau memang pemain yang pura-pura kesakitan untuk bisa memancing reaksi dari wasit. Jadi itu saya kira memang harus diperhatikan juga, dan terlihat memang FIFA bereaksi cukup positif ya dengan apa yang terjadi, tren yang terjadi belakangan.
2: Tapi kalau berbicara sedikit dengan jumlah peserta yang tahun ini luar biasa ya, banyak, dengan banyak juga pertandingan, apakah kompetitifnya akan sama dengan Piala Dunia kemarin?
0: Ya, saya kira memang tentu yang jelas ya, jumlah pertandingan kan akan lebih banyak untuk setiap tim. Kalau kita bicara biasanya 6 pertandingan menjadi 7 pertandingan untuk setiap tim masing-masing, kalau memang mereka sampai ya ke partai final. Dan tentunya yang ini yang harus disiasati juga, bagaimana juga mengatur kondisi para pemain. Tapi kalau kita lihat di dua laga awal ya, di Korea Selatan ini kita lihat melawan Ceko di babak pertama, intensitasnya tetap tinggi, pertandingannya tetap berjalan menarik, terlepas memang belum ada gol yang tercipta di pertandingan di Stadion Goda Lahara ini.
1: Iya, nampaknya Bung Senpi dan Bung Jupri, kita akan break sebentar sebelum nanti kita akan kembali ke Stadion Goda Lahara di babak yang kedua untuk melaporkan secara langsung. Dan nanti di babak yang kedua kembali
2: pastinya akan lebih seru lagi.
1: Iya, betul.
2: Betul dong, karena ini belum ada gol nih. Kita tunggu gol juga, Bung Erik.
1: Betul. Dalam setiap pertandingan tentu saja Bung Senti yang paling ditunggu adalah gol.
2: Ya, selain kartu merah juga ya.
3: Ya, pendengar, tepat di pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, kita hentikan sejenak untuk mengikuti rangkaian Piala Dunia untuk siang hari ini. Tapi yang pastinya Anda masih tetap bisa lanjut mendengarkan secara live melalui RRI Programa 3. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan rangkaian acara Generasi Sehat ke ruang dengar Anda.
4: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, Kanal Informasi

0: Asila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang pendengar. Hei, apa kabar nih Anda di siang hari ini? Senang sekali saya Surfia Dila ya, dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda. Kali ini spesial sekali di rangkaian acara Generasi Sehat, program yang menghadirkan informasi, edukasi, dan inspirasi tentunya seputar kesehatan buat kita semuanya. Nah, pendengar, bicara soal kesehatan anak ya, ini tentunya investasi penting bagi masa depan keluarga dan juga bangsa. Salah satu upaya paling efektif untuk melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya itu adalah imunisasi. Nah, namun hingga saat ini pendengar masih banyak pertanyaan muncul nih di tengah masyarakat. Apa sebenarnya imunisasi? Kenapa itu penting? Kemudian jenis-jenis imunisasi yang perlu diberikan? Hingga berbagai mitos dan fakta juga nih yang sering beredar mengenai vaksinasi ini. Nah, pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas seputar imunisasi bersama narasumber yang kompeten di bidang kesehatan. Dan kita juga akan membahas tentunya sejarah perkembangan imunisasi di Indonesia. Manfaat imunisasi bagi tumbuh kembang anak, kemudian jenis imunisasi yang tersedia di puskesmas, imunisasi kejar juga nih bagi anak yang terlambat mendapatkan vaksin ya. Dengan topik pentingnya imunisasi lengkap pada bayi, pendengar. Langsung via sapa aja, luar biasa nih narasumber kita hari ini telah hadir dari Dinas Puskesmas Rasimah Ahmad Bukit Tinggi. Ada Ibu Dewi Anggraini. Hai Ibu Dewi, selamat siang.
1: Hai Ibu, selamat siang Ibu.
0: Iya, beliau ini PJ program imunisasi di Puskesmas Rasimah Ahmad ya Bu ya. Aduh, jadi yang belum imunisasi habis ini pasti bakal diimunisasi nih.
1: Iya,
0: dikejar ya. Dikejar. Oke, nah sebenarnya imunisasi itu apa sih Bu Dewi? Dan gimana cara kerjanya dalam melindungi tubuh kita dari penyakit Bu Dewi?
1: Ya, imunisasi itu ya, sebenarnya imunisasi itu adalah suatu proses untuk membuat seseorang itu menciptakan kekebalan atau imun dalam tubuhnya itu Bu. Jadi itu dengan cara memberikan vaksin yang sudah dilemahkan atau yang dimatikan dengan tujuan jadi seseorang tersebut bisa menangkal atau mencegah penyakit yang berhubungan dengan vaksin tersebut itu.
0: Oke. Jadi beratnya kayak dikasih pengenalan ke tubuhnya gitu.
1: Ah iya Bu. Jadi dikasihlah bala tentaranya itu dulu di dalam tubuhnya itu Bu.
0: Sebenarnya awalnya itu sejarahnya itu kayak seperti apa sih perkembangan imunisasi ini di Indonesia?
1: Ya, imunisasi ini sebenarnya sudah ada dari dulu ya Bu ya, dari abad ke-19. Waktu itu memang hanya imunisasi cacar aja. Mungkin kita kalau ada lihat orang tua kita atau kakek nenek kita ada di sini di tangannya berbekas. Itu tuh zamannya beliau-beliau dulu diimunisasi cacar saja dulu. Namun pada tahun 1956 pemerintah mulai menggalakkan imunisasi atau meluncurkan imunisasi itu. Yang pertama adalah memang waktu itu masih imunisasi BCG saja yang bertujuan untuk mencegah penyakit TBC. Lalu makin berkembang zaman pada tahun 1977 pemerintah mencanangkan lagi untuk pengembangan imunisasi yang bertujuan untuk pencegahan penyakit dengan imunisasi. Nah, di situ sudah banyak imunisasi berkembang, diantaranya adalah ada HB0, ada polio, ada imunisasi DPT, ada imunisasi campak juga.
0: Oke.
1: Jadi sebenarnya udah ada dari dulu, cuman makin berkembang ilmu, bertambah vaksinnya atau imunisasi ya.
0: Iya. Walaupun mungkin Bu banyak juga nih di antara kita masyarakat nih udah imunisasi campak tapi tetap kena campak, seperti apa tuh?
1: Memang banyak juga ya Bu ya. Katanya mereka datang ke puskesmas dengan keluhan merah-merah seperti itu kan Bu ya. Kita diagnosa campak, terus kita tanya anamnesanya, riwayatnya, tapi kami udah pernah anak kami sudah imunisasi campak Bu. Jadi kita semua ini kemungkinan akan terkena campak, tapi yang diimunisasi itu tidak separah dengan yang anak tidak diimunisasi. Kita akan kena mungkin hanya merah-merahnya saja.
0: Semuanya dapat jatah gitu?
1: Dapat jatah. Jadi kalau yang tidak diimunisasi campak itu Bu, yang kita takutkan akan menyebar virusnya itu ke mata Yang kita takutkan lagi ke otak yang bisa terjadinya nanti radang otak atau meningitis.
0: Okay. Itu
1: yang kita
0: takutkan. Jadi akan dampaknya lebih parah
1: lebih
0: gitu.
1: Lebih parah
0: ya?
1: Kalau yang tidak imunisasi campak. Jadi penanganannya kalau yang pasien dengan campak ini kita berikan pengobatan pertamanya itu pemberian kapsul vitamin A untuk pencegahannya ke mata. Seperti itu.
0: Campak sama cacar air itu mereka ada hubungan keluarga nggak sih, Bu?
1: Tidak, Bu.
0: Nggak ada?
1: Tidak.
0: Ha.
1: Kalau campak itu merah itu ruam, ruam merah saja, Bu. Tapi kalau cacar air dia berair.
0: Ya.
1: Ada bintik-bintik.
0: Nah, tapi biasanya ini Bu, nih anak Vi pengalaman gitu ya. Kalau cacar air, kalau cepat dibawa ke puskesmas enggak nambah, Bu. Kan dia udah mulai bintik-bintik nih. Tapi kalau udah dikasih obat sama puskesmas itu enggak nambah.
1: Iya, Bu. Karena itu kan yang airnya itu ya, Bu ya. Kan di situ kan virusnya tuh, Bu. Kumannya tuh. Kan gatal itu, Bu. Kalau digaruk sini takutnya nyebar-nyebar.
0: Ya,
1: jadi kalau cepat ya dikasih salep insyaallah. Tidak menyebar dan tidak berbekas. Ya, misalnya itu kan ada yang berbekas, Bu.
0: Walaupun harus kontrol ulang, Bu ya. Memang harus libur sekolah waktu itu seminggu kalau enggak salah.
1: Karena
0: takut menyebar katanya.
1: Penularan cepat juga. Jadi biasanya itu kita kasih antibiotik tuh 5 hari. Kalau dia masih sedang sekolah memang diistirahatkan dulu di rumah.
0: Iya. Tapi setidaknya itu cukup sangat menggembirakan, Bu. Karena ingat kalau Vio masih kecil-kecil dulu, kami sampai tidur di atas plastik, Bu. Iya kan?
1: Ya,
0: kalau lagi
1: ya,
0: banyak gitu, habis itu tidur pakai plastik karena lengket-lengket kalau pakai baju gitu. Kalau sekarang enggak lagi gitu. Ini anak Vio baru-baru ini, tahun ini juga kalau enggak salah. Maksudnya di kelas 3 ini juga SD gitu. Kena cacar air.
1: Jadi mungkin itu kalau dulu ya pakai tidurnya pakai plastik gitu ya. Kalau sekarang boleh anak tersebut di apa tidurnya tuh yang tadinya sama kita atau sama adik kakaknya
0: atau pisahin
1: ya,
0: dulu.
1: Dipisahkan dulu terus jaga kebersihan tempat tidurnya itu dijemur gitu, Bu.
0: Tapi setelah dibawa ke puskesmas semuanya langsung kayak stabil aja gitu, Bu.
1: Enggak
0: ada rewel-rewel.
1: Penanganan cepat.
0: Iya, karena ya, aman banget rasanya karena udah merah-merah gitu langsung dibawa aja gitu.
1: Salafnya itu yang
0: iya, sampai 2 kali kutu salaf sampai 2 kali. Pertama dikasih 1, yang kedua dikasih 2. Karena dia kecil juga, Bu, kan?
1: Iya, salafnya kecil.
0: Oke. Tapi kalau yang sekarang sering diselenggarakan di puskesmas kalau untuk bayi deh, Bu. Ke bayi lagi tadi nih. Apa aja imunisasinya, Bu?
1: Imunisasi bayi kita itu yang kita sebut dengan imunisasi dasar lengkap ya, Bu ya. Pertama ada itu namanya HB0, hepatitis B0. Itu biasanya memang pemberiannya di rumah sakit. Itu diberikannya itu segera bayi setelah lahir. Nah, tapi kadang rumah sakit stoknya habis. Sekarang ini mungkin stok rumah sakit habis. Jadi kita ada juga stok di puskesmas. Boleh ada di puskesmas kita ya. Setelah HB0 kita memberikan pada bayi usia 1 bulan yaitu imunisasi BCG. Untuk mencegah penyakit TBC. Dan imunisasi polio itu berbarengan kita berikannya untuk mencegah penyakit polio atau yang lumpuh layu mendadak tuh, Bu. Terus pada bayi usia 2 bulan kita memberikan imunisasi DPT. Difteri, pertusis, tetanus yang ada batuk rejan tuh mah, Bu. Kalau batuknya lama itu pencegahannya itu bisa dibantu dengan imunisasi DPT. Lalu ada imunisasi rotavirus untuk mencegah penyakit diare. Ada lagi imunisasi PCV untuk mencegah penyakit pneumonia. Ada yang batuknya itu sampai sesak napas kayak gitu, Bu. Terus yang terakhir kita ada di 9 bulan imunisasi campak. Campak itu ya seperti kita bicarakan tadi ya, Bu ya. Yang kita takutkan yang tidak imunisasi itu akan lebih parah sampai ke mata, sampai ke otak tadinya. Jadi yang kita sebut dengan kalau si bayi tersebut sudah sampai campak, kita berikan nama imunisasi dasar lengkap pada bayi.
0: Iya, jadi kalau misalnya semuanya enggak ada, ambil apa yang mana aja tuh?
1: Sebenarnya seharusnya dilengkapin, kan, ya. Tapi kalau si bayi tidak pernah, kadang ada nih, Bu ya, umur 13 atau 14 bulan dia datang ke puskesmas, tidak pernah imunisasi sama sekali. Itu bisa kita berikan dengan namanya tadi imunisasi kejar. Imunisasi kejar bisa diberikan kecuali HB0 tadi, Bu. Karena HB0 itu diberikan pada bayi setelah bayi baru lahir, sebelum 24 jam. Gunanya untuk mencegah penularan penyakit hepatitis dari ibu ke bayi. Kalau itu memang tidak bisa dikejar, Bu.
0: Kalau yang imunisasi kejar ini berapa kali disuntik, Ibu?
1: Sama Bu.
0: Sebanyak itu juga?
1: Kita kejar.
0: Oh, dilengkapi gitu?
1: Dilengkapi.
0: Kebetulan bayi saya tuh Bu, 14 umurnya sekarang.
1: Belum ada imunisasi?
0: Belum, karena waktu itu di rumah sakit juga lagi habis.
1: HB 0 ya Bu?
0: Iya. Yeah.
1: Berarti sekarang umuran Ibu?
0: Udah OTW 15.
1: Bisa kita kejar lagi.
0: Tapi ini pakai jadwal Bu ya, masing-masing puskesmas punya jadwal imunisasi.
1: Iya Bu.
0: Nggak melulu datang tiap hari dapat imunisasi gitu.
1: Tidak Bu, ada jadwalnya kita. Biasanya puskesmas di Bukit Tinggi ini ada 2 kali seminggu.
0: Iya, iya, beda-beda masing-masing puskesmas ya.
1: Iya, beda-beda Bu, karena kan flakonnya itu ada yang vaksinnya itu Bu. Contohnya imunisasi BCG itu tuh dibuka, kita ngumpulin anak dulu, karena iniannya satu flakon itu untuk kira-kira 8 bayi. Jadi kalau hanya ada satu bayi itu sayang flakonnya, terbuang aja, dia tidak bisa.
0: Dia kalau udah dibuka harus untuk 8 bayi gitu.
1: Iya,
0: jadi bisa, harus bisa mendaftar berarti jadinya gitu.
1: Iya, kita kan ada, kalau di puskesmas kita kan ada ini konsultasi online dulu, ditanyakan dulu kapan jadwalnya gitu.
0: Oh gitu.
1: Boleh kami tunggu di puskesmas?
0: Oh beda Bu, saya di sini Bu.
1: Oh di Gugup Panjang.
0: Iya. Karena alamatnya di sini. Aur Kuning.
1: Boleh. Imunisasi boleh di mana saja, asalkan dibawa buku catatan atau buku KIA-nya tuh.
0: Itu nggak pakai asuransi Bu? Maksud kalau imunisasi nggak pakai asuransi? Nggak harus di fase satu sesuai asuransi masing-masing gitu?
1: Oh tidak Bu, kalau imunisasi memang kami memberikan fasilitas. Bisa dibantu karena ini program pemerintah.
0: Oh gitu. Jadi nggak harus
1: dirasi mamat kita terima. Tidak, kalau dirasi mamat kita terima.
0: Oh, kalau dirasi mamat tiap hari apa Bu?
1: Hari Senin dan Rabu.
0: Senin dan Rabu pagi ya?
1: Ya pagi. Okay. Jam
0: itu ngambil pendaftaran juga nggak dulu online itu Bu?
1: Boleh online Ibu.
0: Ya tapi kalau di online kan fase satu yang terbaca di situ.
1: Oh iya ya, boleh-boleh langsung temuin
0: langsung
1: kita.
0: Langsung aja berarti ya.
1: Temuin kita di ruang KIA.
0: Oh, okay, siap. Nah, imunisasi apa aja kalau tiap fase usianya Bu? Tadi baru sampai umur 9 bulan ya.
1: 9 bulan.
0: Ada lagi setelah itu?
1: Iya. Tadi itu sampai usia 9 bulan atau sampai 1 tahun lah ya Bu ya, paling lama pemberian campak boleh diberikan. Lalu pada umur 18 bulan ada lagi namanya booster.
0: Booster itu kayak langan. Kita COVID dulu enggak sih?
1: Ada beda ulangan, ya? Ulangan namanya. Itu 18 bulan itu yang diberikan itu imunisasi DPT. DPT kan tadi kan udah tuh DPT kita sudah 3 kali kita kan di waktu bayi. Kita diberikan booster atau ulangan di usia 18 bulan. Lalu ada lagi di usia 24 bulan itu booster campak lagi.
0: Campak yang kedua gitu.
1: Yang keduanya campak dua.
0: Itu udah selesai tuh?
1: Selesai.
0: Nanti move ke SD aja lagi?
1: Iya. Di usia 2 tahun anak selesai. Terus nanti kita ketemu lagi imunisasi di kelas 1 SD, di kelas 2, di kelas 5 dan kelas 6 SD. Jadi imunisasi ini
0: berkelanjutan
1: gitu ya. sampai lansia.
0: Nanti kalau perempuan mau menikah di imunisasi lagi.
1: Perempuan ada nanti di konseling catin, ada lagi imunisasi catinnya, TT juga. Terus nanti di ibu hamilnya ada juga. Di ibu hamil ada juga. Terus nanti yang lansia, kalau mau umroh, haji, ada juga meningitisnya.
0: Suntik haji ya.
1: Haji ada. Jadi vaksin ini memang ada terus sampai lansia sesuai dengan kebutuhannya.
0: Oke. Nah, kalau yang kejar tadi itu dikasih rank berapa lama Ibu?
1: Maksud Ibu?
0: Di umur 15 bulan kan mau ngejar nih, kecuali yang umur 0, berarti yang umur berarti yang untuk umur 1 bulan, untuk umur 3 bulan lagi tadi ya. Umur berapa lagi tadi?
1: 1, 2, 3 sampai 9 bulan. Kita kejar bisa dari misalnya tadi anak ibu usia 15 bulan.
0: Mau 15, 14
1: sekarang. 15 bulan. Bisa kita kejar sampai usia 2 tahun.
0: Berarti tiap bulan, apakah tiap bulan atau
1: tiap bulan sesuai dengan misalnya di usia 15 bulan sekarang itu DPT. Sebulan ke DPT 1, sebulan kemudiannya DPT 2 lagi. DPT 3 lagi.
0: Gitu. Tapi ini kalau misalnya anak-anak lagi batuk atau lagi sedikit panas itu ditunda enggak sih?
1: Ya, dipastikan kalau anak mau imunisasi itu dalam keadaan sehat. Karena ada salah satu efek samping dari vaksin ini yaitu misalnya seperti DPT, efeknya memang demam. Tapi itu demam itu tidak usah khawatir. Karena itu tandanya virus tersebut sedang beradaptasi dalam tubuh kita. Tandanya dia sedang beradaptasi itu ditandai dengan kenaikan suhu badan. Atau kadang merah atau bengkak di tempat suntikan. Jadi itu tidak usah khawatir gitu.
0: Jangan takut, jangan khawatir ya.
1: Jadi pastikan anak yang akan imunisasi itu memang keadaan sehat.
0: Oke, siap. Kita break dulu. Okay, habis ini kita balik lagi ke segmen kedua pendengar. Tentunya Anda boleh ya bergabung bertanya juga, silakan aja di WhatsApp dan teleponnya RRI Pro 1 Bukit Tinggi di 08 11 66 99 720 atau di 0752 643 856. Setelah ini view tunggu setelah yang keren-keren berikut ini.
2: Imunisasi bukan hanya untuk mencegah penyakit, tetapi juga berperan penting dalam mencegah stunting. Anak yang sehat akan tumbuh dengan optimal. Pastikan anak-anak Anda mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal. Imunisasi yang tepat akan melindungi mereka dari berbagai penyakit, agar tumbuh sehat dan bebas stunting. Jaga kesehatan anak, cegah stunting dengan imunisasi lengkap.
3: Seputar Piala Dunia. Piala Dunia 2026, salah satu ajang olahraga paling dinantikan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setelah drawing resmi dirilis, perhatian publik langsung tertuju pada laga pembuka yang akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan di Azteca Stadium pada 11 Juni 2026. Pertandingan ini menjadi sorotan tersendiri karena menandai kembalinya Afrika Selatan ke putaran final Piala Dunia setelah terakhir kali tampil pada tahun 2010. Piala Dunia 2026 akan berlangsung mulai 11 Juni hingga partai final pada 19 Juli 2026 di New Jersey, Amerika Serikat. Sebanyak 48 negara akan bersaing memperebutkan gelar juara, termasuk sejumlah tim debutan yang kiprahnya dinilai menarik untuk disimak. Di antara pendatang baru terdapat Haiti, Curaçao, Uzbekistan, dan Yordania. Ikuti Piala Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, kami masih kembali lagi di Rangkaian Generasi Sehat ya. Di siang hari ini di ruang dengar Anda, Vio nunggu nih yang mau bertanya boleh di 0811 66 99 720, atau di 0752 643 856 ya. Boleh WhatsApp, boleh telepon juga, atau boleh komen juga di live chatnya RRI Pro 1 ya, yang saat ini lagi live juga nih. Kita lagi ngebahas terkait dengan imunisasi pada bayi. Nah, jadi yang punya bayi, para bunda-bundi, ayo ya, pasang telinganya ya. Vio masih bersama Bu Dewi dari Puskesmas Rasimah Ahmad nih, pendengar. Nah, Bu Dewi, pada setiap tumbuh kembang anak, ancaman penyakit yang dihadapi tentu beda-beda. Imunisasi apa aja nih yang perlu diberikan pada setiap kelompok usia? Dan kenapa tuh, Bu Dewi?
2: Ya berbeda-beda ya Bu ya, sesuai tumbuh kembang anak. Imunisasi itu seperti yang tadi, usia bayi 0 sampai 1 tahun kita berikan imunisasi dasar lengkap tadi, mulai dari HB0, imunisasi BCG, DPT, polio, rotavirus, imunisasi PCV, dan terakhir di imunisasi campak. Itu kita lakukan paling lama usia 12 bulan. Lalu pada usia 18 dan 24 bulan ada nama itu baduta ya, bawah 2 tahun.
1: Kalau batita, baduta sekarang muncul lagi ya. Kalau dulu kan balita aja yang familiar.
2: Balita itu kan seluruhnya 0 sampai
1: 5 tahun.
2: Sekarang kita ada jeda-jedanya.
1: Baduta lagi.
2: Baduta bawah 2 tahun, usia 18 bulan kita kasih imunisasi booster DPT, dan usia 24 bulan kita kasih booster campak.
1: Nah,
2: selanjutnya kita ketemu di SD lagi, Bu. Di SD mungkin ada anak-anak kita ya bilang ke orang tua, besok imunisasi mah, katanya gitu kan. Jadi kalau ada pemberitahuan dari sekolah, mohon anaknya diizinkan untuk imunisasi.
1: Tapi sekarang kayak udah jadi FOMO gitu loh, Bu. Orang tua pada nggak setuju gitu. Jadi kalau misalnya kita asesi anak nih, tadi cuma abang sama apa aja berdua katanya. Gimana jadi, itu ibu menghadapi?
2: Jadi gitu. Kadang gitu ya Bu ya. Tadi kita ketemu di SD tadi ya Bu ya. Kelas 1, kelas 2 kita berikan imunisasi DT dan TD. Terus kelas 5 kita berikan juga imunisasi TD dan HPV. Imunisasi HPV ini yaitu kita berikan khusus pada wanita yang berguna untuk mencegah penyakit kanker serviks. Kelas 5 dan kelas 6. Jadi tadi kan FOMO ya Bu ya, orang tuanya waktu anak yang kesatu kedua lagi, yang ketiga enggak batu Bu, ramah beko takut ini. Secara ininya kita berarti tidak memberikan hak anak secara sama semuanya. Sedangkan imunisasi ini hak si anak tersebut untuk mendapatkan kesehatan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan kesehatan, itu imunisasi itu hak anak. Jadi kalau kita anak ketiga tidak diberikan, kasihan kita. Ya Bu ya. Mungkin kalau karena si ibu atau orang tua itu takut karena efeknya saja. Efeknya itu kan hanya 1x24 jam lah. 1x24 jam, dan itu pun setelah kita berikan imunisasi yang demam, misalnya yang DPT, insya Allah akan kita berikan
1: obat demamnya
2: langsung.
1: Kadang kami galau juga nih bu, sebagai ibu yang bekerja gitu kan, galau ninggalin ngantar dia ke sekolah karena mamanya harus kerja gitu. Makanya nggak usah diimunisasi aja gitu, mungkin banyak yang sepakat kayak gitu ya.
2: Akhirnya nggak diimunisasi. Iya. Mungkin si ibu atau bunda-bunda bisa mengatur waktu pas saat libur, misalnya kalau kita sekarang udah ada WFH atau Sabtu pasti libur ya bu ya, bisa janjian lah di puskesmas.
1: Tapi harus rame ya, minimal 8 orang tadi.
2: Kalau yang itu yang seflakon harus banyak itu yang imunisasi BCG dan campak. Kalau kami di Rasima Ahmad, puskesmas Rasima Ahmad, insya Allah selalu melayani imunisasi ini. Bahkan kami menerima selain BCG dan campak ya bu ya, menerima kapan si ibu bisa libur untuk imunisasi anaknya.
1: Aduh.
2: Karena kan itu ibu-ibu tuh ketakutan gitu. Imunisasi sekarang, aduh besok banyak kegiatan di kantor.
1: Iya. Anak dia demam. Kan dia harus diantar ke sekolah gitu kan.
2: Banyak kayak kita juga. Kalau kami kan sebenarnya bukannya tuh hari Senin dan Rabu ya, bu. Jadi Sabtu si ibu pasti libur. Jadi Jumat bisa bu. Kita lihat-lihat. Nah, ya daripada sayang tidak imunisasi, nggak apa-apa. Gitu.
1: Oke, kayaknya harus minta nomor WA ibu abis ini
2: boleh,
1: ya.
2: Boleh.
1: Tapi kalau bicara kepentingannya, semua imunisasi ini bisa dibilang penting semua gitu.
2: Penting semuanya.
1: Enggak ada
2: sesuai
1: yang,
2: dengan
1: enggak ada rankingnya gitu ya.
2: Tidak ada. Sesuai dengan vaksinnya itu ya bu ya. Memang ada beberapa vaksin yang bisa menyebabkan KLB. Contohnya misalnya imunisasi campak. Waktu tahun 2025 kita Bukit Tinggi ada kan KLB campak. Sehingganya berbondong-bondong lah orang ke puskesmas posyandu baru mau diimunisasi.
1: Tapi nggak bisa lagi berperan kayak gitu ya bu ya. Kalau udah kena abis itu kita mau imunisasi bisa nggak bu?
2: Sebenarnya bisa kita berikan juga. Jadi setidaknya kita kan imunisasi ini mencegah, bukannya pas saat terjadi baru diimunisasi.
1: Iya, ibaratnya udah demam nih bu, baru kasih obat anti demam gitu ya.
2: Seharusnya jaga kesehatan dulu, gitu kan bu ya. Kalau ada lagi imunisasi difteri, DPT itu waktu beberapa tahun yang lalu, kira-kira 2015 dan 2017 lah, Sumbar ada kita KLB difteri, itu berbondong-bondong juga. Itu memang bisa menyebabkan kematian. Kalau difteri itu yang ada putih-putih di tenggorokan itu bu, yang nantinya
1: itu
2: bisa...
1: kayak virus juga itu bu, dari makanan kah karena di tenggorokan?
2: Virus juga.
1: Tapi dari makanan, dari udara atau
2: dari udara. Jadi kalau ada satu yang terkena gitu ya bu ya, penyakit difteri itu, terus apa namanya itu, ada balita lain dia akan cepat penularan lewat udara. Ada yang putih-putih di tenggorokannya, itu bisa mengakibatkan kegagalan pernapasan. Itu yang banyak kematian.
1: Oke. Nah, pernah juga nih pengalaman anak dari Tante Vio siap imunisasi itu pahanya jadi bengkak. Nah, sebenarnya ada nggak sih bu imunisasi yang berperan menurunkan kesakitan dan kematian, atau ada memang imunisasi ini bisa berdampak seperti itu juga gitu bu?
2: Yang bengkak tadi itu tanda si virus tersebut sedang melakukan adaptasi di dalam tubuh. Tadi kan bisa ditandai dengan demam, dengan bengkak di tempat penyuntikan, atau nyeri, kadang anak nangis terus kan bu. Kalau demam kita kasih obat anti demam. Kalau bengkak ini kita anjurkan ibu untuk melakukan kompres. Di tempat yang tempat penyuntikan itu ya bu ya. Dan jika si anak tersebut masih ASI, silakan lanjutkan pemberian ASI.
1: Dari 10 anak kemungkinan untuk berdampak seperti itu berapa persen?
2: Jadi gini bu, ada manfaat atau keuntungan dari imunisasi itu bu. Ada 3. Yang pertama itu bagi si anak tersebut. Yang pastinya kalau si anak tersebut lengkap imunisasinya, pasti dia tidak mudah tertular oleh beberapa penyakit yang sesuai dengan vaksin tersebut ya bu. Yang kedua adalah keuntungan bagi lingkungan atau herd immunity. Nah, jadi contoh gini bu, ada 10 anak dalam suatu tempat. Nah, 9 anak diimunisasi, 1 anak tidak. Jadi yang 1 anak ini terlindungilah oleh anak yang 9 ini.
1: Oh bisa.
2: Jadi seharusnya berterima kasih lah yang tidak diimunisasi tadi, karena terlindungi. Jadi banyak anak ini, anak wak bu enggak diimunisasi dong bu, aman-aman sihnya, di sekitar itu udah diimunisasi semuanya,
1: makanya dia aman.
2: Seharusnya si ibu tersebut berpikir gitu kan, Bu, dengan adanya mereka yang diimunisasi, anak yang tidak diimunisasi terlindungi.
1: Oke.
2: Jadi ini terus keuntungan manfaat ketiga adalah untuk yang pasti untuk investasi. Kita ya, Bu, ya, imunisasi ini adalah pencegahan. Sebelum terjadinya penyakit yang hebat.
1: Gitu.
2: Berarti nah, prinsipnya mencegah lebih baik daripada mengobati.
1: Nah, kalau untuk bayi tadi ada ibu bilangnya ya apa, imunisasi kejar. Bagaimana dengan anak ya umur 6 sampai 9 tahun? Kan bukankah mereka juga ada tuh ketinggalan, apalagi anak yang 6 tahun itu kan di lahirnya di COVID. Otomatis imunisasi juga enggak terlalu lengkap karena waktu itu kita keluar rumah kayak astronot ya. Jadi anak dikurung aja di rumah, kita ke pasar aja kayak pakai mantel macam-macam gitu. Nah, itu seperti apa solusinya, Bu?
2: Di bayi tidak lengkap ya, Bu, ya. Di baduta tidak juga, Bu.
1: Baduta ya,
2: yang 18 sampai 24 masih COVID mungkin ya, Bu, ya. Di 6 tahun kita ketemu tadi di SD.
1: Berarti SD nanti lagi,
2: tapi
1: ya.
2: Tapi yang kita berikan hanya DT saja. Di DT, difteri tetanus. Nanti di usia kelas 3 kita berikannya TD. Tetanus difteri. Jadi tapi dapatnya hanya sekali.
1: Berarti enggak ada lagi yang dikejar ya?
2: Tidak bisa dikejar. Tidak bisa dikejar.
1: Sama yang kelas 3 SD atau yang umur 9 tahun itu juga enggak bisa ngejar dia ya.
2: Tidak bisa dikejar itu hanya melengkapi sesuai dengan program pemerintah itu, Bu.
1: Nah, sekarang ada juga tuh vaksin baru yang seperti Bu bilang tadi ada PCV, rotavirus atau HPV. Itu penyakit apa saja sih sebenarnya yang dihindari dari vaksin-vaksin baru itu?
2: Seperti yang di awal tadi ya, Bu, ya, latar belakang dari imunisasi, semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula vaksin-vaksin atau imunisasi kita ini ya, Bu, ya, sesuai dengan penyakit yang banyak di Indonesia ini. Untuk imunisasi bayi ada yang baru namanya sekarang PCV, pneumonia. Itu untuk mencegah penyakit pneumonia. Ada yang anak ini batuknya itu sampai sesak napas, Bu, napasnya cepat gitu. Itu gunanya. Jadi PCV ini diberikan 2 kali selama bayi dengan jarak sebulan. Terus ada lagi imunisasi rotavirus. Rotavirus untuk mencegah penyakit diare pada bayi. Diare pada bayi ini yang kita takutkan berulang, Bu.
1: Iya. Langsung habis tuh badan.
2: Efek dari
1: makan aja.
2: Efek dari penyakit diare ini. Berat badan bayi cepat turun.
1: Nanti langsung akhirnya terjun payung, Bu.
2: Apalagi kalau yang anak ibu mungkin pengalaman kali ya, Bu, ya.
1: Kalau anak ketiga alhamdulillah nih, anak kedua sampai sekarang masih belum udah mau 6 tahun nih. Masih penuh bujuk rayu untuk makan.
2: Jadi itulah imunisasinya rotavirus untuk mencegah penyakit diare. Yang kita takutkan diare berulang pada bayi yang berefek pada penurunan berat badan bayi. Jadi seperti yang kita bilang tadi, dia akan terkena juga diare, tapi tidak separah dengan orang yang tidak imunisasi.
1: Dampaknya tidak seperti yang
2: besar gitu. Itu, Bu.
1: Oke. Nah, boleh mungkin penekanan, Bu, yang tadi, Bu, yang pengen bisa mendapatkan imunisasi gratis dari pemerintah itu, boleh kemana aja? Apakah harus ke fase ke-1 dan apa syarat yang perlu dibawa?
2: Imunisasi ini bisa dilakukan di posyandu, di puskesmas, seluruh puskesmas di kita Bukit Tinggi ada 8 puskesmas. Boleh dilakukan dan juga di klinik atau rumah sakit pemerintah. Syaratnya membawa membawa kakak kita untuk administrasinya. BPJS jika ada. Terus bawa buku KIA. Karena di situ ada catatan imunisasi anak, ya, Bu, ya. Yang kita takutkan nanti kita terjadinya kesalahan dalam pemberian. Misalnya si ibu bilang
1: rasanya kita enggak bisa pakai perasaan di sini, Bu, ya. Kami enggak punya perasaan di sini.
2: Jadi kita wajib membawa buku KIA. Jika ada tuh yang buku KIA-nya saking rajin dibacanya, jadi mungkin sobek sama anaknya gitu ya. Silakan ibu-ibu, bunda-bunda minta buku KIA lagi yang ke posyandu atau ke puskesmas.
1: Apa semua terakhir, itu harus registrasi di online atau seperti apa, Bu?
2: Bisa kalau tidak bisa di online, bisa secara manual langsung ke puskesmas.
1: Antri nanti, Bu. Saya mau yang pertama. Saya kan sibuk orangnya.
2: Temuin Ibu Dewi di ruang KIA. Ya, selanjutnya yang pasti anak dalam keadaan sehat.
1: Kalau lagi batuk karena makanan, apakah bisa dibilang gak sehat juga itu, Bu?
2: Maksudnya, Bu?
1: Dia makan popcorn, Bu, jadi batu.
2: Itu enggak ya? Tidak berkelanjutan.
1: Iya. Yeah.
2: Itu apa? Terus sekarang Ange, Bu, siap dipeluk tuh ya,
1: Pak. Iya.
2: Jadi kita nanti akan ukur suhunya dulu gitu kan.
1: Ya kalau pilek kan, enggak masuk sakit kan? Pilek kayak sinus kan? Kadang ada, kadang enggak.
2: Pileknya ini kita lihat dulu, kadang si ibu namanya

0: manggil itu jam 9 di hari kerja.
1: Nah, ya sih kalau ibu bekerja memang.
0: Iya.
1: Untuk ibu-ibu bunda di luar yang ibu rumah tangga, boleh silakan imunisasinya di Posyandu. Mari kita galakkan imunisasi di Posyandu. Kita ramaikan Posyandu kita dengan kunjungan bayi balita kita.
0: Oke. Sebelum kita break ada cek fakta. Ibu jangan cepat ya. Mitos atau fakta? Imunisasi hanya diperlukan saat anak masih balita.
1: Bagaimana, Bu?
0: Imunisasi hanya diperlukan saat anak masih balita.
1: Tidak.
0: Mitos ya. Mitos. Tidak salah. Harusnya sampai ibu bilang tadi sampai ke lansia. Mone Haji juga masih diimunisasi. Anak usia sekolah tetap membutuhkan imunisasi lanjutan atau imunisasi kejar jika belum lengkap.
1: Boleh. Betul.
0: Betul juga masih di anak usia sekolah.
1: Ya, anak usia sekolah belum lengkap tadi kan ada yang kelas 1.
0: Okay. Tapi satu aja tapi cuman ya.
1: Satu kali.
0: Anak yang pernah sakit campak tidak perlu berkonsultasi lagi mengenai status imunisasinya.
1: Anak yang tidak
0: anak yang pernah sakit campak enggak perlu lagi berkonsultasi lagi mengenai status imunisasinya.
1: Tetap kita harus tetap konsultasikan, Bu.
0: Berarti mitos. Satu lagi, imunisasi membuat daya tahan tubuh anak menjadi lemah.
1: Salah.
0: Oke. Kita break lagi pendengar, Vi masih nunggu nih kok belum ada yang WhatsApp, belum ada yang telepon juga. Di dagang generasi sehat hari ini terkait dengan imunisasi pada bayi, pendengar ya. Tetap di RRI Pro 1 Bukit Tinggi.
2: Tahukah kamu, bibir pecah-pecah bisa terjadi karena cuaca kering, dehidrasi, atau bahkan kebiasaan menjilat bibir. Ketika kulit bibir kehilangan kelembapan, lapisannya bisa retak dan terasa kering atau perih. Untuk mengatasinya, penting untuk menjaga kelembapan dengan menggunakan lip balm atau pelembab bibir, serta cukup minum air agar tubuh tidak dehidrasi. Hindari juga kebiasaan menjilat bibir, karena itu justru bisa membuat bibir semakin kering.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Seputar Piala Dunia.

Norwegia akhirnya mencatatkan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1958, mereka kembali memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia setelah meraih kemenangan luar biasa atas Italia dengan skor 4-1 di San Siro. Pertandingan sempat berjalan berat bagi Norwegia. Italia sukses membuka keunggulan lebih dulu lewat gol cepat yang membuat tekanan semakin besar. Namun situasi berubah drastis di babak kedua. Erling Haaland, sang mega bintang, menunjukkan kualitasnya sebagai striker kelas dunia. Dua golnya menjadi titik balik yang membawa Norwegia bangkit dan menguasai pertandingan. Tak berhenti sampai di situ, Antonio Nusa dan Jurgen Strand Larsen turut menambah pundi-pundi gol, memastikan kemenangan telak 4-1. Hasil ini juga melengkapi perjalanan gemilang Norwegia di sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menutup 8 pertandingan dengan poin sempurna.

buktikan bahwa generasi emas sepak bola Norwegia benar-benar telah lahir. Kini, Norwegia datang ke Piala Dunia 2026 dengan penuh percaya diri. Pertanyaannya, sejauh mana mereka mampu melangkah? Mampukah mereka membuat kejutan menembus babak berikutnya? Yang jelas dan pasti, Norwegia telah kembali ke panggung dunia.

0: Ya pendengar, di pukul 10.42 menit ya, di segmen terakhir kita di Rakyat Generasi Sehat untuk hari ini, pentingnya imunisasi lengkap pada bayi. Nah, Fia masih nunggu ya, silakan Anda bertanya di on air 08 11 66 99 720, boleh WhatsApp juga di nomor yang sama atau di 07 52 64 3856. Nah, di YouTube kita udah ada yang tanya nih pendengar, ada Abang Budi ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mau nanya, boleh dong, apakah kalau udah diimunisasi terbebas dari penyakit kayak campak atau dan lain-lain? Nah, gimana tuh Bu? Bebas nggak Bu? Ada jaminan masa depannya Bu?
1: Terima kasih sebelumnya kepada Pak Budi tadi ya.
0: Iya.
1: Pak Budi, pertanyaannya, dikatakan terbebas secara tidak kena sama sekali, tidak. Anak yang, contohnya anak yang sudah imunisasi campak, dia akan terkena penyakit campak juga, tetapi tidak separah dengan anak yang tidak diimunisasi campak. Berarti dampaknya itu tidak besar kalau anak kita diimunisasi. Seperti itu.
0: Jadi tetap kemungkinan tetap ada gitu Bu ya.
1: Ada.
0: Tapi kemungkinan tidak juga tetap ada ya Bu ya.
1: Ada juga. Nah, tergantung tadi daya tahan tubuh si anak.
0: Jadi enggak, kita enggak bisa pastikan dapat atau tidaknya gitu. Nah, masih boleh pendengar silakan di 08 11 66 99 720 atau di 07 52 64 3856. Nah, Bu Dewi, seberapa aman sebenarnya vaksin buat anak-anak dan bayi, Bu Dewi? Jadi misalnya kayak kejadian tadi tuh, paha bayi jadi bengkak semacamnya, itu apa mungkin sebagai orang tua kan nggak sabar juga tuh, apa mungkin nanti orang tua komplain atau seperti apa itu, Bu?
1: Sebenarnya vaksin kita ini insya Allah aman, karena sudah di uji coba ya Bu ya, uji coba terus resmi vaksinnya gitu. Jadi ibu-ibu di luar sana tidak usah takut lah dengan imunisasi. Seperti efek samping tersebut, karena seperti yang kita bicarakan tadi, itu merupakan suatu vaksin tersebut sedang beradaptasi di dalam tubuh kita. Jadi Bunda tidak usah takut untuk imunisasi.
0: Ada nih istilahnya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, seperti apa tuh Bu? Dan kapan orang tua perlu khawatir harus bawa lagi anaknya ke vaskes?
1: Ya, KIPI ya Bu ya, kejadian imunisasi, ikutan pasca imunisasi. Ya, tadi misalnya seperti DPT, kalau yang KIPI ringannya, demam itu termasuk ke KIPI ringan Bu. 1 kali 24 jam insya Allah anak sudah sehat kembali. Tetapi kalau 3-4 hari masih demam dengan suhu lebih dari 38,5
0: standarnya Bu ya.
1: 38,5, ibu-ibu silahkan datang ke vaskes lagi. Apalagi kalau misalnya ibu anak ibu sampai kejang, silahkan ibu pergi ke IGD. Datang ke IGD rumah sakit. Seperti itu. Terus kalau tadi KIPI ya demam, ada juga KIPI yang bengkak
0: tadi.
1: Bengkak itu ya Bu ya. Bengkak itu sebenarnya sepulang ibu dari imunisasi langsung dikompres. Kompres air hangat bekas suntikan tersebut Bu. Itu cara penolongan pertamanya. Yang seperti itu.
0: Dan biasanya hanya dua itu ya dampaknya Bu.
1: Ya, biasanya. Yang ringan ya.
0: Oke. Nah, beredar juga banyak nih di sosmed Bu, tentang vaksin inilah, vaksin itulah. Nah, gimana membedakannya yang benar sama yang hoax? Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga imunisasi yang berbayar loh Bu, yang sampai 900.000 sepaketnya, 1.800.000. Nah, itu gimana, apa bedanya sama yang program pemerintah, imunisasi hoax, sama imunisasi yang harus berbayar mahal tadi Bu?
1: Ya Bu ya, kita juga ada dengar di masyarakat katanya vaksinnya mahal, jadi kami tidak tidak bisa untuk mengimunisasi anaknya. Jadi sini pemerintah sudah menyediakan imunisasi yang tanpa bayar, yang gratis di puskesmas, posyandu, atau di klinik rumah sakit yang rumah sakit pemerintah. Itu memang gratis semuanya. Seperti yang kita jelaskan tadi di imunisasi dasar lengkap. Bedanya dengan yang swasta, ibaratnya Bu ya, yang swasta mungkin jasanya. Jasanya kalau kita kan sudah di pemerintah.
0: Tapi kalau vaksinnya, ibaratnya vaksinnya kayak sama. Zatnya gitu sama.
1: Vaksinnya sama Bu, kita ngambil dari satu.
0: Berarti dia udah bayar mahal 900.000 hanya untuk hal yang sama. Jangan ya. Bercanda Ibu.
1: kita ngambil vaksin kita satu gudang di gudang farmasi.
0: Mau swasta mau negeri.
1: kita semua
0: sama, ya?
1: Puskesmas, rumah sakit, klinik ambilnya satu gudang. Terus palingan nanti yang berbayar nanti itu ada di imunisasi yang lansia, yang haji, Bu.
0: Nah, ya, kalau itu memang bayar, ya
1: itu
0: ya?
1: Memang bayar, biarpun di rumah program. Sakit klinik itu emang itu mandiri
0: ya tak? Walaupun itu program pemerintah
1: diwajibkan
0: karena itu CJH juga kalau nggak imunisasi nggak boleh pergi kan,
1: tidak
0: ya?
1: Boleh pergi, tidak ada keluar
0: kartunya
1: kuning untuk meningitisnya gitu.
0: Betul, betul. Gitu. Pada bayar ya. Itu kalau itu berapa sih, Bu, bayarnya?
1: Itu kalau meningitis aja anggaran 3,5.
0: Oh, enggak mahal.
1: Satu meningitis.
0: Oh, dia berapa?
1: Saya kan kalau haji yang sekarang kan ada pula polionya kan?
0: Itu bayar juga.
1: Nambah lagi. Itu kalau yang di swasta bayar gitu ya, Bu. Ya, terus ada kalau karena jemaah ini ada yang mau dengan influenza. Kalau yang kemarin kita dengar ya, influenza itu terserah gitu. Nah, maksudnya boleh dilakukan.
0: Tapi berarti semuanya bayar, Bu, kalau yang untuk haji, Bu?
1: Bayar, kalau yang di swasta itu bayar.
0: Kalau di puskesmas?
1: Di puskesmas itu yang tadi tuh misalnya gini, Bu, untuk haji yang umroh, Bu, yang umroh kalau di puskesmas tidak diadakan meningitis dan polio, tapi kalau untuk haji meningitis dan polio ditanggung, influenza yang tidak.
0: Oke, berarti influenza aja yang bayar.
1: Ya.
0: Influenza berapa, Bu?
1: Sama sekitar anggaran
0: 3,5 juga.
1: Kalau nggak salah 3 vaksin tuh 7,5.
0: Itu kalau yang berbayar.
1: Ya.
0: Kalau di puskesmas berarti kan influenza
1: tidak,
0: aja.
1: Tidak ada.
0: Oh, enggak ada.
1: Tidak ada.
0: Oh, berarti
1: yang
0: enggak bisa.
1: Yang itu tidak ada di puskesmas.
0: Oh, oke. Okay. Berarti emang enggak bisa ke puskesmas ya, berarti, Bu, ya. Oke. Nah, kalau bayinya terlahir prematur, Bu. Itu bayi besar udah kita bahas, dia bayi kecil lagi, Bu, balik lagi. Nah, jadi kalau bayi prematur atau bebenya lebih rendah dari senormalnya. Nah, jadwal imunisasinya apakah tunggu bebenya normal dulu di usia sesuai usianya atau tetap dilanjutkan sesuai bulan lahirnya, Bu?
1: Ya. Kalau bayi lahir dengan berat bayi lahir rendah itu di bawah 2.500 gram atau 2,5 kilo ya, Bu, ya. Itu kita tunggu untuk berat badannya normal dulu. Dan itu kita konsultasikan
0: ya,
1: juga dulu ke dokter anaknya. Kalau kata dokter anak oke, okay, di 2.55
0: baru udah lewat baru 5 on kan 5 on lagi
1: 0,5
0: iya 0,5
1: kalau kata dokter anak boleh kita lanjutkan. Itu biasanya soalnya kan kalau untuk BBLR ya, Bu, ya, berat bayi lahir rendah ini kan yang kita takutkan ya ada komplikasi-komplikasi lain
0: ya, dan dia belum kuat ya, Bu, ya. Oke, okay. Bayi lahir 3 kilo aja kecil loh, Bu. Kayak anak kucing ya, apalagi 2,5 ya,
1: 2,5
0: kecil banget. Tapi itu sebenarnya penyebabnya apakah karena orang tuanya atau ibu hamilnya tidak imunisasi atau sebelum menikah tidak imunisasi atau ada kaitannya nggak, Bu?
1: Oh gitu, kalau itu kalau berat bayi lahir rendah itu dari gizi, Bu.
0: Berarti ibunya nggak kontrol tuh, Bu.
1: Salah satunya mungkin tidak terkontrol atau tidak menjalankan
0: sesuai apa ya?
1: Apa namanya yang disarankan oleh
0: isi piringku
1: bidannya. Makannya seharusnya nilai makan makan tapi berapa kalinya?
0: Vi ingat waktu menikah berat badan Vi kan cuma 40-an. Itu dapat ceramah yang panjang loh dari ahli gizi, Bu. Nanti jangan marah, orang kalau hamil aman-aman aja. Kita kalau hamil nanti mau beratnya parah, katanya. Padahal emang berat badannya gak bisa banyak, Bu.
1: Akhirnya lari berat lahir anak.
0: Anaknya aman-aman aja sih. Itu
1: 2,5.
0: Iya, 2,9, 3, 3,1, 3 gitu.
1: Berarti pergi langsung ke anaknya ya.
0: Iya. Berat badannya ciut lagi, Bu. Sekarang udah langsung, udah kayak dulu lagi nih.
1: Kayak kita melar ya.
0: Aduh. Nah, gimana nih orang tua, himbauan ibu ke orang tua nih biar memastikan anak-anak itu bisa imunisasinya lengkap dan juga tepat waktu, Bu?
1: Baik kepada bunda-bunda yang baru saja melahirkan atau yang akan melahirkan
0: atau mau melahirkan lagi,
1: mau melahirkan lagi, belum selesai imunisasi udah rencana lagi, patuhi atau sesuaikan jadwal imunisasi anak mulai dari bayi baru lahir. Mulai dari HB 0 tadi, anak umur 1 bulan, 2 bulan sampai anak usia 9 bulan atau setahun. Mohon kepada bunda-bunda untuk melengkapi ini karena kesehatan ini investasi anak yang kita berikan. Mencegah lebih baik daripada
0: mengobati. Okay. Ada pertanyaan lagi, Bu? Belum habis. Masih ada 4 menit lagi.
1: Imunisasi ini seperti kejar tadi, Bu, ya. Tidak ada kata terlambat.
0: Yeah.
1: Biar terlambat daripada tidak sama sekali.
0: Biar terlambat asal selamat. Biar terlambat asal masih semangat untuk mengejar ya.
1: Daripada tidak sama sekali, tidak sampai-sampai maksudnya Bu ya. Jadi seperti yang kita bilang tadi, ada imunisasi kejar namanya. Kita sayang kepada anak-anak bangsa Indonesia ini kalau tidak imunisasi, sekian tahun lagi akan banyak wabah-wabah penyakit.
0: Ya kan kita enggak tahu ya, apalagi sekarang ini udah panas nih.
1: Kan apa namanya? Tolong lindungi anak kita dari segala macam penyakit dengan imunisasi.
0: Oke, ada yang tanya lagi. Anak yang dapat ASI eksklusif masih perlu nggak imunisasi Bu? Kan ASI udah menjadi imun tubuh tersendiri gitu.
1: Bagus kalau Bunda sudah memberikan ASI eksklusif kepada anak. Itu merupakan sebagian dari memberikan imun secara alami kepada anaknya. Tapi itu kan hanya sebagian. Imunisasi yang kita berikan dari luar ini akan melengkapi. Akan melengkapi. Jadi tetap yang telah mendapatkan ASI eksklusif, si bayi tetap mendapatkan imunisasi dasar lengkap sampai usia 1 tahun.
0: Oke. Ada lagi. Apakah ada kelompok anak yang memiliki kondisi kesehatan khusus yang butuh jadwal imunisasi itu berbeda? Mungkin selain yang
1: tadi ada.
0: Ada Uni Siska juga komen di YouTube kita. Semangat Uni, we all support you.
1: Semangat. Imunisasi go.
0: Nah, ada nggak kelompok anak mungkin yang BB rendah tadi udah yang pertama. Ada lagi kelompok yang lainnya mungkin Bu Dewi?
1: Maksudnya yang kita kumpulkan itu seperti yang BCG tadi. Imunisasi BCG itu memang kita kadang setiap puskesmas ini berjadwal. Jadi kita kumpulkan dulu antara 5-8 orang. Kita akan memberikan imunisasi BCG sama seperti campak. Campak juga satu flakon tersebut untuk 8 orang.
0: Oke. Masih ada nggak? Ini Vi udah mencari-cari nih. Pertanyaan Vi masih banyak banget nih. Tapi kalau bicara target pemerintah dalam program ini, seperti apa targetnya Bu? Berapa persen atau seperti apa gitu?
1: Target pemerintah imunisasi kita di Bukit Tinggi kita ya Bu ya, Sumbar, 85%.
0: Sekarang baru tercapai?
1: Sekarang baru tercapai kalau
0: 30%. malu bilanginnya.
1: Masih rendah, belum tercapai. Tahun kemarin kita juga belum tercapai. Jadi kita di sini ada namanya kami ibu-ibu bidan poskeskel, ya Bu ya, ujung tombak dari kesehatan kita di kelurahan, memang sering melakukan sweeping. Sweeping itu
0: jemput bola.
1: Jemput bola kita mengimunisasi anak-anak yang tidak lengkap. Jadi itulah usaha kita demi anak-anak bangsa kita ya Bu ya.
0: Berarti rumah Via tertutup sama orang itu mungkin Bu, nggak ketahuan dia kalau Via punya bayi ya.
1: Tolong di depan rumah kasih nomor HP. Jadi kalau nggak ada orang di rumah kita bisa langsung telepon.
0: Iya. Malah sekarang yang imunisasi ke posyandu itu terdata juga, sehingga dapat MBG juga mereka. Rumah Vio enggak, karena enggak ketahuan.
1: Enggak datang posyandu.
0: Kan mamanya kerja.
1: Iya. Tapi ada data di posyandu.
0: Enggak tahu, belum pernah berkomunikasi dengan mereka.
1: Satu lagi nih, kalau nanti vitamin A itu dapatnya di posyandu atau di puskesmas.
0: Kalau yang sekolah dapat di sekolah sih. Yang TK, yang SD dapat di sekolah mereka.
1: Kalau vitamin A SD tidak ada.
0: SD kemarin Hatta ada nggak? Bukannya? TK mungkin dulu ya.
1: TK mungkin kalau yang masih di PAUD.
0: Mbak Cacing yang sering didapat.
1: Mbak Cacing yang ada. Kalau ya vitamin A itu di posyandu. Jadi kalau Bu Vio, vitamin A itu kan bulan Februari dan Agustus. Kalau Bu Vio mungkin udah sampai akhir Agustus belum diantar juga, silakan ke rumah kader minta.
0: Iya, datanglah ke rumah kader langsung. Tapi dulu pas masih Agustus. Tinggal di Pintu Kabun, dulu Vio kan ketahuan. Ketahuan punya bayi. Dia emang datang gitu, dia siap sholat isya kan. Dari musola Vio sholat, ikutinya Vio langsung.
1: Tentu tuh ibu yang acok kerajo
0: gitu. Gitu dulu kalau sekarang.
1: Bu Vio di wilayah sini nanti kami kasih tahu ke bidannya.
0: Baik, beberapa satu kalimat deh closing statement kita Bu.
1: Bunda, ayo kita bawa balita kita imunisasi ke posyandu dan puskesmas. Kami tunggu di Puskesmas Rasima Ahmad.
0: Ya. Dengan jarum suntik yang gede banget. Oh, enggak.
1: Segini
0: cuma kecil ya, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Dewi Anggraini, AMD Kebidanan dari Puskesmas Rasima Ahmad.
1: Baik.
0: Mudah-mudahan targetnya segera tercapai.
1: Amin.
0: Habis ini minta nomor WhatsApp ya Bu ya.
1: Boleh.
0: Luar biasa pendengar, sudah lewat 56 saja dari pukul 10. Dari perbincangan hari ini kita dapat memahami kalau imunisasi salah satu langkah pencegahan penyakit yang paling efektif dan juga aman dan terbukti mampu menurunkan angka kesakitan ataupun kematian akibat berbagai penyakit menular. Dan imunisasi bukan hanya melindungi ya individu menerima vaksin aja, tapi juga melindungi masyarakat secara luas melalui terbentuknya kekebalan kelompok gitu. Baik pendengar, saya Surfi Yudilah, seluruh tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, terapkan pola hidup bersih dan sehat, dan juga pastikan imunisasi keluarga Anda lengkap dan tepat waktu ya. Sampai jumpa lagi di Ragian Generasi Sehat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

I'm going to go to the hospital.

Pero para que no me diga que era solo, que todas

gambarnya sering kita bisa gambar hilang kalau belum ada kita yang ada yang ada yang ada kalau bisa buat di mana tidak ada itu merah soalnya nggak dia udah bisa tidak bisa tidak bisa tidak bisa tidak bisa

Gracias.

Gracias.

Thank you.

Gracias.

Yeah.

Bericht der Kommission. Thank you.

Yeah.

Y más.

Dari

Gracias.

Gracias.

PB Aquatic Indonesia Harlin Erliantora Harjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan Pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takuaki Banuarte mengatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, telah kita ikuti rangkaian dinamika olahraga ya. Ditutup dengan sebuah lagu Minang, ada Kadri itu featuring Rayola, Bare Solo. Pendengar, pukul 11:30, rangkaian informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga dikumandangkan nanti azan zuhur pada pukul 12:20 ya, atau sholat Jumat untuk hari ini. Dari hijau daun kali ini, ilusi tak bertepi.

Satu informasi dari dunia olahraga, pendengar, ini laga Meksiko lawan Afrika Selatan dalam tajuk partai pembuka Piala Dunia 2026. Jadi laga spesial ya bagi Raul Jimenez. Dalam momen penting ini dia sukses mencetak gol. Ya, Jimenez mencetak satu dari dua gol kemenangan Meksiko saat jumpa Afrika Selatan dalam laga pembuka Piala Dunia 2026 di Stadio Azteca Jumat 12 Juni dini hari. Gol ini menjadi catatan spesial baginya, pendengar. Dari Jalan Profesor Mimin Esa nomor 199 Orkun yang Bukit Tinggi ya, dari ilusi tak bertepi hijau daun ada kotak kali ini hoax.

0: Kenapa ya? TV kita mati lagi.
1: Iya nih, Bu.
0: Aduh, sofa kita juga udah jelek nih ya.
1: Kayaknya udah waktunya kita ganti.
0: Mm-mm.
1: Tapi duit cash kita belum cukup kan, Bu?
0: Makanya ya, Ibu mau ngajak Ayah ke Master Bukit Tinggi Cash and Credit.
2: Master Bukit Tinggi Cash and Credit menyediakan semua kebutuhan rumah tangga Anda. Mulai dari televisi, kulkas, mesin cuci, sofa, lemari, tempat tidur, dan masih banyak lagi. Semua bisa dibawa pulang hari ini dengan proses cepat dan persyaratan ringan. Yang penting bisa cash dan kredit. Buat Anda yang mau penghasilan tambahan, bisa langsung jadi mitra usaha Master Bukit Tinggi. Kerja dari rumah tanpa modal besar dan raih komisi menarik tanpa batas dari setiap penjualan. Yuk buruan, hubungi Lel Suryani. Handphone 0852-7221-5822. Atau langsung datang ke Jalan Jambu Air nomor 144 Talua Ampe Suku Bukit Tinggi. Master Bukit Tinggi Cash and Credit. Lengkap produknya, mudah prosesnya, untung mitranya.
3: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
4: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, nggak dikejar-kejar waktu, bro.
3: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga? Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anmesh, senyumlah pendengar pukul 11.45 menit. Ini nggak bisa kita tersenyum dari informasi berikut ini. Kali ini gelombang demonstrasi mahasiswa warnai Jakarta hari ini ya. Ini mahasiswa dari UI dan UNJ menggelar aksi serentak di Jakarta pada hari ini Jumat 12 Juni 2026. Menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. BEM UI beraksi ya di Bundaran HI dengan 5 tuntutan utama, termasuk penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM serta penghentian program MBG dan militerisme sipil. Lalu aliansi UNJ melawan menggelar aksi Rawamangun menggugat dengan 10 tuntutan nasional, mulai dari stabilisasi rupiah hingga penghentian proyek strategis yang dinilai merusak lingkungan, pendengar.

Indonesia pernah mencatat sejarah dengan tampil di ajang Piala Dunia FIFA 1938. Saat itu, Indonesia masih dikenal sebagai Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang berpartisipasi dalam turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut. Keikutsertaan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan sepak bola nasional. Dalam turnamen yang berlangsung di Prancis tersebut, Hindia Belanda langsung menghadapi tim kuat Hungaria pada babak pertama. Sayangnya, mereka harus mengakui keunggulan lawan setelah kalah dengan skor telak. Meski hanya bermain satu pertandingan, partisipasi ini tetap dikenang sebagai pencapaian bersejarah. Hingga kini, Indonesia belum kembali tampil di Piala Dunia. Namun kisah keikutsertaan di tahun 1938 terus menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan sepak bola di tanah air. Banyak pihak berharap suatu hari nanti Indonesia bisa kembali bersaing di panggung dunia dan mengukir prestasi yang lebih gemilang.

menyerah pendengar pukul 11.56 menit ini. Satu informasi lagi, harga Pertamax naik. Ini perbandingannya dengan negara-negara ASEAN, pendengar. Nah, jadi harga Pertamax di Indonesia per Juni 2026 ini tercatat Rp16.250 per liter ya. Rp16.250 per liter, masih lebih rendah dibanding Singapura, Thailand dan juga Filipina. Namun lebih tinggi dari Vietnam dan juga Malaysia bersubsidi. Mahasiswa UI berencana menggelar aksi, ya udah bukan berencana lagi, udah dilaksanakan hari ini di Bundaran HI menuntut penurunan harga BBM serta menyoroti pemborosan APBN dan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak prorakyat. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa penyesuaian harga Pertamax dilakukan sesuai mekanisme pasar oleh Badan Usaha Penyedia BBM dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini, pendengar.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahukah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitukah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar pukul 12 lewat 10 menit ya, kami informasikan kepada Anda azan zuhur atau azan sholat Jumat untuk hari ini akan berkumandang pada pukul 12 lewat 20 menit. Sebelumnya kami hadirkan beberapa lagu religi ke ruang dengar Anda. Ada Wali, Aku Cinta Allah.

Jika saat ini Anda diberi ujian yang berat oleh Yang Maha Kuasa, maka berusahalah sebisa mungkin untuk menjalani dengan ikhlas. Ikhlas memang sebuah kata yang mudah diucapkan, tetapi begitu sulit dilakukan. Lagi pula, takkan ada seorang pun yang bisa menolak apa yang memang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita, kalau dapat tak perlu ada ujian apapun di atas dunia ini. Dan kalaupun ada, janganlah yang berat-berat, yang ringan-ringan sajalah. Tetapi kita jangan lupa, ujian memang diperlukan untuk naik ke kelas atau ke tingkat yang lebih tinggi bagi seseorang yang berhasil melaluinya dengan baik. Bukankah Allah telah mengatakan bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan?

percakapan yang menarik itu adalah 1. Kebenaran. Yang kedua, akal sehat. Ketiga, humor yang baik. Dan keempat adalah ketajaman pikiran.

0: Pohon tidak hanya menyelamatkan kita dari bencana, namun juga sekaligus menabung pahala darinya. Karena tanah yang ditanami adalah sumber rezeki bagi yang menanami pun yang menikmati. Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang makan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya." Hadis rawah Bukhari Muslim.
1: Dengar pukul 12 lewat 20 menit, tibalah waktunya bagi kita kaum muslimin dan muslimah untuk daerah Kota Bukittinggi, Agam Timur dan sekitarnya segera menunaikan sholat Jumat ya, atau sholat fardu zuhur di hari ini. Dari studio RRI Bukittinggi, kami perdengarkan seruan azan zuhur.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Baiknya tempat mendekatkan diri hanyalah pada Allah Azza wa Jalla dengan cara berzikir dan berdoa kepadanya. Rasulullah bersabda, seutama-utama zikir adalah La ilaha illallah, dan seutama-utama doa adalah Alhamdulillah. Hadis riwayat Bukhari.

Manusia hidup dari rangkaian waktu yang tersusun dari detik, menit, jam, hari, bulan hingga tahun. Saat jatah waktu yang Allah berikan kepada seseorang habis, maka berakhirlah hidup seseorang itu. Ingatlah waktu-waktu yang telah kita lewati, karena ia akan menjadi umur yang kelak akan kita pertanggungjawabkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua telapak kaki seorang hamba akan selalu berada di hadapan Allah sehingga orang itu ditanya tentang empat perkara. Pertama, tentang umurnya. Untuk apa umurnya itu dihabiskan? Kedua, tentang jasadnya. Untuk apa jasad itu dirapuhkan? Ketiga, tentang ilmunya. Untuk apa ilmu itu dipergunakan? Dan keempat, tentang hartanya. Dari mana harta itu diperoleh? Dan untuk apa dibelanjakannya? Hadis riwayat At-Tirmizi.

Ada Judika Cinta Karena Cinta, pendengar, pukul 12 lewat 48 menit. Nah, bicara soal kucing nih, kucing 101 asal usul pola mujair tebi pada kucing. Ya, kucing mujair atau tebi dikenal karena pola bulu bergaris menyerupai ikan mujair dengan ciri khas dan tanda M di dahi. Ia menjadi simbol penting sejak zaman Mesir kuno. Istilah tebi berasal dari kata Arab atabi ya, dan dari Baghdad yang kemudian diadaptasi oleh orang Inggris pada abad ke-17 untuk menyebut pola bergaris, termasuk pada kucing. Terdapat beberapa tipe pola tebi ya, ada klasik, mackerel, spotted, dan agouti yang dapat ditemukan pada berbagai ras kucing populer seperti Maine Coon, Abyssinian, dan Egyptian Mau, pendengar ya. Dari Judika, kita move ke ST12. Jangan marah-marah.

Kemenangan mengejutkan diraih oleh tim nasional Korea Selatan saat menghadapi juara bertahan Jerman dalam ajang Piala Dunia FIFA 2018. Pertandingan yang berlangsung di Kazan ini menjadi salah satu momen paling dramatis di fase grup. Meski tidak diunggulkan, Korea Selatan tampil disiplin dan mampu menahan serangan bertubi-tubi dari Jerman. Hingga akhirnya, pada masa tambahan waktu, Kim Yong-won berhasil mencetak gol pertama yang sempat ditinjau melalui VAR sebelum disahkan. Tak lama kemudian, Son Heung-min menggandakan keunggulan lewat serangan balik cepat ke gawang yang kosong. Kemenangan 2-0 tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Korea Selatan, tetapi juga memastikan tersingkirnya Jerman di fase grup, sebuah kejutan besar mengingat status mereka sebagai juara bertahan. Hasil ini sekaligus menjadi salah satu bukti bahwa dalam sepak bola, segala kemungkinan bisa terjadi hingga peluit akhir dibunyikan.

Aprilian dengan Satu Rasa Satu Cinta pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warta Berita Daerah dalam bahasa Minang ke ruang dengar Anda.

Ya, salam selamat siang di sana pandangan untuk Maulid perjumpaan siang hariku. Kami sampaikan sari barito tamu. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Bakraju Samo juga Kementerian Ketenagakerjaan resmi meluncurkan program tenaga kerja mandiri atau TKM Pamulo tahun 2026. Pemerintah Kota Padang Panjang kembali membuka peluang bagi putra-putri daerah untuk bersekolah di rintisan sekolah unggulan RSU SMP N6 Bukit Tinggi. Padang Panjang maksud kami. Buletin berita Minangko dibacakan Dek Surfiodila.

0: Berita pertama pendengar, pemerintah Kabupaten Tanah Datar Bakrajo Samojo Kementerian Ketenagakerjaan resmi meluncurkan program tenaga kerja mandiri atau TKM Pamulo tahun 2026 bagi puluhan warga nan terdampak bencana alam di wilayah Tu. Berikut laporan Irsyad.
1: Sebanyak 71 warga terdampak bencana di Kabupaten Tanah Datar resmi menerima bantuan program tenaga kerja mandiri atau TKM Pemula Penanggulangan Bencana Banjir Sumatera tahun 2026 dari Kementerian Ketenagakerjaan. Program nan diawali jo penandatanganan nota kesepahaman jo pembekalan di gazebo Indo Jelito itu menjadi langkah awal pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana melalui pengembangan usaha mandiri. Kabupaten Tanah Datar tercatat menjadi daerah jo jumlah penerima manfaat terbanyak di Sumatera Barat, yakni menyerap 71 penerima dari total 123 alokasi untuk tingkat provinsi, 250 alokasi untuk seluruh wilayah bencana di Sumatera. Pihak kementerian menjelaskan bahwa program ko merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus mempaluih kesempatan kerajo melalui usaha produktif di wilayah terdampak bencana. Selain itu, banyaknya jumlah penerima di Tanah Datar disebabkan oleh banyaknya peserta setampik dan berhasil memenuhi persyaratan serta lolos proses seleksi ketat sejak diarahkan pimpinan pada bencana tahun 2025 lalu. Para penerima bantuan TKM Pemuloko nantinya jadi kabarkan berpeluang untuk mengikuti program TKM lanjutan apabila mampu memenuhi persyaratan nanlah ditetapkan oleh kementerian terkait. Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan atas perhatian luar biasa dan diagian kepada masyarakatnya nan terdampak bencana.
2: Secara ekonomi akan sangat terganggu. Mudah-mudahan dana TKM ini bisa membantu Bapak Ibu untuk bangkit, untuk bisa membuka usaha, dan kita doakan usahanya itu dijalankan dengan sebaik-baiknya, berkembang. Dan nanti harapan dari Kementerian Ketenagakerjaan sebenarnya dengan dibantunya Bapak Ibu usahanya berkembang, dapat membuka banyak lapangan kerja. Nah, itu kita harapkan. Jadi pemerintah juga berharap ini ke Bapak Ibu semua, dikembangkan usahanya, dengan berkembang itu akan banyak menyerap tenaga kerja yang ada di sekelilingnya. Jadi sesuai dengan target dari Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu mengurangi angka pengangguran.
1: Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli juga menginginkan seluruh penerima agar memanfaatkan bantuan itu juga sebaik-baiknya untuk mengembangkan usaha produk juga meningkatkan kesejahteraan keluarga serta tidak menganggapnya sebagai bantuan sosial biasa. Irsyad melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang membuka kesempatan bagi warga yang menempati rumah indah layak huni atau RTLH untuk mengajukan bantuan perbaikan rumah pada tahun 2026. Pengajuan dilakukan secara berjenjang melalui kelurahan agar pendataan warga yang membutuhkan bantuan dapat dilakukan secara lebih akurat. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat Jo Kawasan Pemukiman atau Perkim Kota Padang, Virgis Tia Abizar, menyatakan masyarakat yang merasa rumahnya alun memenuhi standar kelayakan dapat segera menyampaikan usulan kepada pihak kelurahan. Virgis Tia Abizar menambahkan, proses pengajuan bantuan tergolong sederhana. Warga hanya perlu melengkapi sejumlah dokumen dasar berupa fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga atau KK, serta foto kondisi rumah dan mengalami kerusakan. Program tersebut merupakan bagian dari upaya Pemko Padang menekan jumlah rumah indah layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari sektor perumahan. Berikutnya, rencana pemerintah Kota Padang Panjang kembali membuka peluang bagi putra-putri daerah untuk bersekolah di rintisan sekolah unggulan RSU SMPN 6 pada tahun ajaran 2026-2027. Berikut laporan Nofri.
3: Pemerintah Kota Padang Panjang kembali membuka peluang bagi putra-putri daerah untuk bersekolah di rintisan sekolah unggulan RSU SMP Negeri 6 pada tahun ajaran 2026-2027. Program pendidikan gratis tersebut mengusung moto iman, ilmu, ikhtiar, jo visi bertakwa, berprestasi, berbudaya, berwawasan lingkungan serta global. Pendaftaran RSU dibuka mulai 10 Juni hingga 13 Juni 2026. Seleksi peserta dijadwalkan berlangsung 13 hingga 15 Juni 2026. Pendaftaran dilakukan melalui sistem penerimaan murid baru SPMB, jo berbagai program unggulan selama masa pendidikan. Wali Kota Padang Panjang Hendrianis menyampaikan, RSU Angkatan 2026 ko merupakan angkatan kedua. Program serupa telah dimulai sejak 2025 lalu. Dirinya menyebut pemerintah kota membuka RSU untuk melahirkan generasi Padang Panjang dan unggul secara menyeluruh. Keunggulan tersebut tidak hanya pada aspek akademik, tetapi juga hafalan Al-Quran, olahraga, keagamaan, kemampuan berbahasa, serta akhlak mulia.
4: SMP unggulan, kita kasih makanan gratis di situ. Kita pilih anak-anak the best of the best. Otaknya pintar dan sehat. Nah, itu nanti kita kasih pembelajaran agama, kita kasih bahasa Inggris setiap hari. dan ekstrakurikulernya bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Cina. Lulus dari sini, hafiz Quran 30 juz. Saya bilang, nah, kita support ini sekolah ini. Muridnya 150 orang.
3: Hendrianis menjalankan program unggulan RSU meliputi sholat berjamaah, puasa Senin Kamis, tahfiz, dan baca Al-Quran, pendidikan karakter, pendidikan kesemaptaan, komputer science, English day, seragam gratis, transportasi gratis, makanan tambahan gratis, medical check-up berkala, silat, dan panahan. Wali Kota juga menambahkan, siswa RSU akan difasilitasi guru dan tenaga kependidikan terbaik. Ruang kelas, UKS, perpustakaan, laboratorium IPA dan komputer, lapangan olahraga, smart TV untuk pembelajaran, serta berbagai fasilitas lainnya. Nofri melaporkan.
0: Wali Kota Bukit Tinggi, Ramlan Nur Matias, menandatangani komitmen bersama dan launching aplikasi sistem penerima murid baru SPMB tahun pelajaran 2026-2027. Ramlan Nur Matias menyampaikan pelaksanaan SPMB merupakan tindak lanjut dari ketentuan pemerintah pusat dan harus dilaksanakan secara adil juga transparan. Daya tampung SMP di Kota Bukit Tinggi masih mencukupi kebutuhan lulusan SD. Terlebih sebagian besar pendidik peserta didik juga memilih melanjutkan pendidikan ke sekolah berbasis keagamaan maupun sekolah swasta. Berikutnya di sana, Telkom Indonesia, luncuran AI Cam, cegah bullying sekolah di ranah Minang. Berikut laporan Joni Marbeta.
5: Dengan ada artificial intelligence ini memang pisau bermata dua.
6: Telkom Indonesia bekerjasama Jo Yayasan Malio Talenta Cinikia dan Educourse.id resmi meluncurkan program EduMind Wellbeing and AI Camp di Balai Sidang Harta Bukit Tinggi dan berlangsung pada sebalik hingga 13 Juni 2026 programku menjadian 5 SMA di Kota Bukit Tinggi sebagai sekolah percontohan dalam penguatan ekosistem pendidikan dan aman, sehat, serta aktif terhadap perkembangan kecerdasan artifisial AI. Peluncuran programku dihadiri Manager Economic Law and Governance Development Telkom Indonesia Unit Social Responsibility Center Ellen Zivana SSC MBA, Manager Wiltel Business Service Sumbar dan Jambi, Herni Rahmadia Eskom, Kabak Umum BBPMP Sumbar, Diansa Gunadi Type SE, MKOM, Kasi SMK, Cabang Dinas Pendidikan, Wilayah 1 Sumatera Barat, Drami Rawati MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi, Albert Yusman, SKM MKM, mewakili Wakil Wali Kota Bukit Tinggi. Manager Economic Law and Governance Development Telkom Indonesia Unit Social Responsibility Center Ellen Sivana kepada RRI di sela-sela acara mengatakan bahwa programku ini hanya berfokus pada peningkatan literasi digital dan pembelajaran coding, tetapi juga mendukung kesehatan mental peserta didik, serta pencegahan perundungan bullying di lingkungan sekolah termasuk fenomena Fear on Missing Out, FOMO, dan semakin marak di era digital kiniko. Menurutnya, Telkom Indonesia memiliki komitmen gadang membangun talenta generasi muda Indonesia melalui pemanfaatan teknologi digital dan positif dan berkelanjutan. Selain memperkuat infrastruktur teknologi, Telkom Indonesia juga menyimpan sumber daya manusia dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Nantinya, dirinya menambahkan melalui pelatihanku, para pelajar diharapkan mampu menciptakan agen aplikasi berbasis AI bukan sekedar menjadi pengguna teknologi. Dampak program tujuh akan dipantau selama 6 bulan kemukunya untuk melihat perkembangan kompetensi para peserta didik, pelajar, dan aduh di sekolah tersebut di Bukit Tinggi Ko. Program Ko turut mendukung pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling sekolah ramah anak, pendidikan inklusif, serta menjadi dasar pengambilan keputusan pendidikan berbasis data.
5: Ya, kami melihat memang isu saat ini ya Pak, dengan akselerasi digital yang sangat cepat gitu ya, tentunya dengan ada artificial intelligence ini memang pisau bermata dua gitu ya, selain mempercepat proses digitalisasi anak-anak dalam belajar cerdas secara digital, tapi memang ada dampak negatif yang jika anak-anak tidak sehat dan bijak menggunakannya itu bisa berdampak kepada cyberbullying atau fenomena FOMO gitu ya, atau anak-anak ini menjadi cemas gitu ya, untuk bisa menghadapi masa depan. Seperti gitu. Nah, PT Telkom Indonesia fokus kepada pengembangan talenta digital ya, dengan memberikan pelatihan seperti ini, program seperti ini. Jadi anak-anak kita latih untuk bisa bijak menggunakan teknologi. Nanti anak-anak juga akan prompting, Pak. Jadi tidak hanya mereka mengikuti seminar, tapi mereka membuat agent AI. Jadi sehingga mereka bisa bikin metode pembelajaran mereka sendiri pakai AI.
7: Komitmen dari Telkom Indonesia
5: pasti. Iya, benar. Ini programnya kami sampai 6 bulan ke depan. Jadi tidak hanya 2 hari sampai 4 hari ke depan ya. Sampai 6 bulan ke depan akan kami monitor terus dampaknya.
6: Idcross.id sebagai mitra program dikenal sebagai pionir pembelajaran coding dan kecerdasan artificial AI di Indonesia. Platform pendidikan berbasis STEAM mengintegrasikan metode blended learning, geoteknologi AI, dan augmented reality ER serta menyediakan ribuan materi pembelajaran interaktif. Bukit Tinggi menjadi kota ke-8 penyelenggaraan Edumain Wellbeing and AI Camp dengan target menjangkau hingga 1 juta pelajar Indonesia. Bahwa program Kodi Harapan kemungkinannya mampu memperkuat literasi digital, meningkatkan kesehatan mental siswa serta penciptaan generasi muda nan mampu memahami, menciptakan serta mengembangkan teknologi secara bertanggung jawab. Juni Marbeta mengamankan untuk Berita Raminang pada siang hari ko.
0: Berikutnya di sana, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat mengungkap 3 jalur utama yang kerap digunakan sindikat narkotika untuk menyelundupkan ganjo dari Sumatera Utara atau Sumut ke Sumbar. Kapalo BNNP Sumbar Brigjen Pol Riki Yanuarfi menyatakan sebagian besar ganjo yang beredar di Sumatera berasal dari 2 daerah penghasil utama, yakni Aceh, Jawa Mandailing Natal, Sumatera Utara. Riki menjelaskan jalur nampal yang acok digunakan pelaku adalah melalui Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam. Jalur tersabui dinilai paling capek Jo Dake menuju wilayah tujuan peredaran Sarupo Bukit Tinggi, Jo Agam. Riki menambahkan BNNP Sumbar taruh memperkuat koordinasi Jo berbagai instansi intelijen dan aparat penegak hukum untuk mengawasi seluruh jalur perbatasan dan berpotensi menjadi pintu masuk narkotika ke Sumbar di sana. Berikutnya, sebanyak 145 kg ganjo barang bukti penyalahgunaan narkotika di Kota Bukit Tinggi dimusnahkan Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat. Kido dengarkan laporan dari rekan Yudi Prama Agustino.
8: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat memusnahkan sekitar 145 kg ganjo Rabu 10 Juni 2026 di sebuah krematorium yang dinilai lebih aman dan memiliki kapasitas pembakaran yang lebih besar dibandingkan fasilitas yang biasa digunakan. Kapalo BNNP Sumatera Barat Brigjen Pol Riki Yanuarfi mengatakan ganjoku merupakan hasil pengungkapan kasus penyelundupan narkotika dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat beberapa minggu lalu. Barang bukti tersabui merupakan hasil pengungkapan kasus dan terjadi di wilayah Kota Bukit Tinggi, jo ampe orang tersangka dan alah diamankan. Riki Yanuarfi menerangkan, total barang bukti yang disita dalam kasus itu mencapai 150 paket ganjo, namun sebagian disisihkan untuk kebutuhan pembuktian di pengadilan dan pemeriksaan laboratorium. Para tersangka telah melakukan tindak pidana penyelundupan ganjo dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat dan aksi itu bukan pertama kali dilakukan, bahkan dari pengakuan salah seorang tersangka, halko telah 3 kali mereka lakukan. Menurut Riki Yanuarfi, para pelaku membeli ganjo dari wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara, kemudian menjualnya balik jo keuntungan hingga 2 kali lipat dan berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh barang haram itu rencananya akan diedarkan di wilayah Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam.
9: Kita musnahkan barang bukti yang kita ungkap beberapa minggu yang lalu, TKP-nya di Bukit Tinggi. Total barang bukti yang kita musnahkan 150 paket, tapi ada yang kita sisihkan untuk di pengadilan dan di laboratorium. Jadi totalnya ada sekitar 145 kilo yang kita musnahkan dengan 4 orang tersangka. Tersangka ini sudah melakukan tindak pidana penyelundupan narkotika dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat, sudah kali yang ketiga. Dan barang ini sesuai dengan pengakuan tersangka akan didistribusikan di wilayah Bukit Tinggi dan Agam. Jadi, kita perlu khawatir mereka orang Bukit Tinggi, asli Bukit Tinggi, meracuni warga Bukit Tinggi. Tentu kemungkinan kalau pasar mereka luas, mereka akan berkembang ke kota-kota lain.
8: Riki Yanuarfi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tarik memperkuat gerakan perang terhadap narkoba guna menekan angka penyalahgunaan narkotika di Sumatera Barat. BNNP Sumbar memetakan Aceh dan Sumatera Utara sebagai 2 daerah provinsi penghasil ganjo terbesar dan menjadi sumber pasokan ke berbagai daerah di Sumatera termasuk ke Sumatera Barat. Yudi Prama Agustino melaporkan.
0: Berita dan terakhir, sana SDM Koperasi Bukit Tinggi ditingkian untuk hadapi tantangan ekonomi. Kembali, Joni Marbeta menurunkan laporannya.
7: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Saratu Terga Kerja Kota Bukit Tinggi menggelar pelatihan perkoperasian bagi pengurus koperasi Sekota Bukit Tinggi Nan Alah Diaduan selama 3 hari dan Hariko berakhir 2 Juni 2026. Kegiatan ko diikuti 39 orang peserta nan tadiri dari pengurus dan juga pengawas koperasi termasuk perwakilan Primer Koperasi Angkatan Darat Primkopat Makodim 030 Ampe Agam. Pelatihan itu merupakan langkah strategis pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM koperasi agar mampu mengelola organisasi dan unit usaha secara profesional, transparan dan akuntabel. Selain meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang perkoperasian, kegiatanku juga bertujuan memperkuat literasi akuntansi bagi pengurus dan anggota koperasi sehingga siap menghadapi tantangan perkembangan ekonomi serta mampu menerapkan tata kelola nan lebih rancak. Lai Kemukunyo, Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi Fauzan ST menyampaikan kepada RRI bahwa penguatan manajemen koperasi perlu taruh di optimalan agar koperasi dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi nan sehat mandiri serta mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Untuk itu, koperasi memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat khususnya sektor usaha mikro, kecil dan menengah namun masih terdapat tantangan kini ko berupa keterbatasan pemahaman terhadap standar akuntansi dan pengelolaan keuangan nan baik diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia SDM sekaligus memperkaya wawasan peserta.
10: Pada saat ini kita penekanannya terhadap bagaimana manajemen dari koperasi ini terutama koperasi existing dan kita juga melibatkan koperasi KNP. Dalam hal ini KNP yang kita libatkan mungkin berupa KNP atau yang sudah bergerak lah Pak. Baik itu usaha kecil-kecilan maupun usaha yang lumayan lah. Jadi ya, itu yang kita utamakan. Artinya bukan kita menganaktirikan, tapi kita lebih fokus mengutamakan terkait masalah bagaimana pengurusnya dalam pengelolaan koperasi tersebut, terutama KNP dan existingnya.
7: Tapi lebih ke hasil ya Pak?
10: Hasil, ya.
7: Panitia juga dalam kegiatan pelatihan itu menghadirkan narasumber dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat serta KPP Pratama Bukit Tinggi dengan materi disampaikan mengenai metode andragogi atau pembelajaran orang dewasa dan mengemukakan partisipasi aktif berbagai pengalaman dan pemecahan masalah sehingga dapat diterapkan langsung dalam pengelolaan koperasi sehari-hari. Joni Marbeta mengemban untuk Berita Raminang pada siang hari ko.
0: Ya, di sana sekian berita dari Bahasa Minang untuk siang hari ko Jumat 2 Juni 2026. Berita dari selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ambo Surfiadila, selamat siang.

0: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Hah, kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811-669-9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami at pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: inspirasii.
1: Cinderella, siang ini dengan Rikwasan Lagu di 0811 669 9720 atau live TikTok at pro1.bukittinggi.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat siang pendengar. Hey, apa kabar ya di siang hari ini? Di Jumat Berkah ya, 12 Juni 2026, ada saya Survio Dila akan mengumandoi Anda ya di Regen Cinderella siang ini dengan requestan lagu. Ada 10 nih lagu-lagu yang boleh banget Anda pilih nanti ya, yang berhasil gabung tentunya di telepon 0811 66 99 720. Yang mau nitip salam boleh juga mungkin di live TikToknya Pro1.Bukittinggi ataupun WhatsApp ke nomornya Pro1.Bukittinggi di 0811 66 99 720. Oke, Vio coba bacain ya 10 lagu yang udah standby kali ini. Anda boleh memilih di Krisdayanti Satu Sayap Tertinggal, Hanya Satu Mutiara, Desi Ranasari, Kotak Lagi-Lagi, kemudian ada Dorman Manik Ingin Memeluk Dirimu, ada Mas Doh dengan Dinda, Thomas dan Elsa Ku Di Sini Untukmu, Armada Awas Jatuh Cinta, Cindy Bernadette I Fall in Love in Jakarta, ada VOC Cinta Dalam Doa dan Cakrakan Adalah Aku. Wah, semuanya bagus banget ya gak sih? Semua pada bikin baper nih lagunya ya. Oke, Vio coba angkat di 0811 66 99 720. Halo Cinderella.
3: Halo, yang ini dengan requestan lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Uncle Gazi?
3: Sehat. Gimana kabarnya Kak Vio?
2: Insya Allah sehat. Uncle Gazi ini ambil WFH ini hari ini.
3: Alhamdulillah, iya nih Kak Vio.
2: Harusnya giliran dong ya?
3: Ya, harusnya giliran. Belum dapat ya.
2: Jangan curang. Iya, kalau di rumah itu nggak teruji itu.
3: Curang, jadwalnya aja belum dapat kan.
2: Kalau kami dapat loh, sekali dua minggu itu dapat loh.
3: Ya, kurang-kurangnya sekali dua minggu, sekali tiga minggu. Tapi saya belum dapat jatah lagi nih untuk tiketnya.
2: Okay.
3: Gimana? Sekarang nggak?
2: Insya Allah sehat.
3: Ya, cuaca Bukit Tingginya sehat.
2: Cuacanya panas, tapi dalam studio adem sih.
3: Oh iya ya. Enak dong.
2: Iya, lagi panas banget nih.
3: Ini lagi panas juga yang cerah terik.
2: Angka udah monitor tadi lagu-lagunya?
3: Udah nih kak.
2: Apa?
3: Alhamdulillah udah. Kalau Kak Vionya mau yang mana kalau disuruh pilih ulang nih?
2: Aduh, kalau saya mah maunya Anda kayaknya. Jangan tanya penyiarnya.
3: Apa ya? Bikin bingung aja nih.
2: Iya, ini banyak yang bagus loh. Awas Jatuh Cinta cocok tuh buat Uncle Gazi. Kamu terlalu membenci. Enggak ya?
3: Tapi saya enggak mau armada deh.
2: Enggak mau armada, maunya pesawat.
3: Ingin memeluk dirimu.
2: Ah, boleh sih.
3: Boleh ya? Ada yang marah ya?
2: Enggak ada. Kalau di sini sih nggak ada yang marah, kalau di sana nggak tahu deh.
3: Oke, Norman Manik aja kak.
2: Siap.
3: Norman Manik, list pertama, yang main pertama di Cinderella siang ini ya. Ini sama kak Surbio Dilanya sebulan sekali aja nggak Cinderella kan?
2: Ada kok, sebulan sekali ada mah. Ini bulan Juni udah ada nih, bulan kemarin juga ada.
3: Bulan kemarin, kalau nggak salah, pas ini, sehari sebelum Idul Adha, tapi kan berjalan juga, 100% Indonesia.
2: Ya.

0: program buatnya ini, buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Saya sudah dengar juga kalau streaming. Salam buatnya Tanah Kesanila sama Kanzanya. Tak kali di Padang Pariaman. Salam buatnya Ibu Marni. Salam juga buat Mama Bungo Kopi. Salam buatnya Kak Uci Sawah Keduan. Salam buatnya Ibu Dewi Samudra. Salam buatnya Uni Ira. Gimana kemarin, Kak?
1: Gimana?
0: Ini Iranya di mana? Di Pangana. Ya?
1: Di Pangana dia, IDP. Ya, Uni Ira di Pangana.
0: Ya, bukan Indah Dewi Pertiwi, Kak, ya. Bukan Indah Dewi Pertiwi, kan?
1: Boleh kok jadi IDP-nya kita.
0: Salam buatnya Uni Rita di Meninjau. Salam buatnya Ibu Yulia, buatnya Bang Denny di Pasaman. Salam buatnya ini. Siapa yang di Pasaman satu lagi, Kak?
1: Yang mana?
0: Namora Lubis, ya.
1: Oke.
0: Salam buatnya Mas Mel. Salam buatnya Bang Asputra Lumut. Budiman.
1: Ya.
0: Dari Payakumbuh. Kak Turpio Dilanya nungguin Mak Budiman, ya.
1: Selalu ditunggu kalau Mak Budiman, Ma.
0: Salam buatnya temannya Mak Budiman. Siapa ya? Pak Untung.
1: Ya.
0: Salam juga Kumbang, Gak Daud, Bang Krisna, salam juga buat yang biasa gabung aja lah, semuanya di proses multi tinggi.
1: Kalau
0: monitor juga, jadi mereka Pak Agus,
1: mungkin
0: sama meh, pokoknya salam kompak ya lah buat semuanya. Spesialnya ini penting nih, Kak.
1: Siapa?
0: Yang spesialnya penting nih.
1: Tergantung sih. Penting nggak penting?
0: Ya, yang selalu ada di hati itu pemilik 3H.
1: Mudah-mudahan.
0: Jadi Kak Vio.
1: Siap.
0: Berharap siap. Semoga Mak Budiman mu.
1: Apa sih?
0: Siapa lagi satu lagi pecintanya Kak Vio, Kak Ika di Batipua.
1: Oh, pecintanya Kak Vio nggak tuh? Ini Ika di Batipua.
0: Pokoknya tuan gombal ya buat semuanya.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncle Gazi ya pendengar. Oke. Berikutnya silahkan yang pengen gabung lagi di Rangkaian Cinderella di 08 11 66 99 720. Yang mau nitip-nitip salam juga boleh ya di TikToknya Pro 1 ataupun di WhatsAppnya Pro 1. Cinderella, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Vio.
1: Siang, wah ini kayaknya baru pertama gabung nih sama Kak Vio ya.
2: Iya baru pertama. Kalau monitor
1: selalu?
2: Monitor ada selalu, ada. Tapi kalau gabung baru pertama Kak Vio.
1: Oke, Mutia di Biaro ya.
2: Iya Kak Vio, gimana kabar Kak Vio?
1: Insya Allah sehat.
2: Alhamdulillah, udah makan siang Kak Vio?
1: Udah, ini baru banget nih, panas-panas.
2: Panas-panas cuacanya ya Kak Vio.
1: Cuacanya
2: ya.
1: Panas, nasinya juga panas.
2: Oh, enggak apa-apa kalau cuaca sama nasi yang panas memang enggak apa-apa. Asal jangan hati aja yang panas.
1: Aduh, ya, hati juga lagi panas nih kayaknya. Dia telah dimiliki sama yang lain kayaknya nih.
2: Oh, begitu ya.
1: Gimana nih cara untuk merebutnya dari wanita itu? Lain kisah. Waduh, ini. Aduh.
2: Jadi gini aja Kak.
1: Gimana ya, coba kasih solusi.
2: Solusinya gini, ya kalau yang direbut itu contoh gini contoh ya. Kalau yang direbut itu juga mau pergi ya.
1: Mau direbut? Ya. Kalau yang direbut itu mau direbut, kita rebut beneran gitu. Ayo rebut. Ayo rebut aku, Bang.
2: Terus yang merebut mau, yang direbut juga mau, ya udah dilepas aja.
1: Ya berarti ya, udah mau sama mau ya.
2: Udah mau sama mau, berapa lagi pertahankan gitu ya, gila.
1: Oke.
2: Satu Sanyo.
1: Apa?
2: Apa yang maksud program, soalnya baru monitor.
1: Oke. Coba denger ya. Ada Kris Dayanti satu sayap tertinggal, Desir Anasari hanya satu mutiara, Kotak lagi-lagi, Mas Do Dinda jangan marah-marah, ya itu loh. Kemudian ada Thomas dan Elsa, aku di sini untukmu, Armada Awa.

0: Bernadette, I Fall in Love in Jakarta. Ada
1: yang itu aja tadi Kak Vio, yang apa? Yang dari apa tadi, dari Thomas kalau nggak salah ya?
0: Yang mana? Oh, aku di sini untukmu. Bener nih.
1: Ya, aku di sini untuk Kak Vio selalu monitor. Oh. Terus satu gitu ya. Siapapun okay. Yang siaran kita selalu monitor. Tapi kadang gabungnya, kadang dapat, kadang enggak gitu
0: ya. Tergantung jodoh-jodohan kita berdua ya.
1: Iya, tergantung jodoh-jodohan kita berdua. Udah dari lama-lama kemarin-kemarin monitor, baru ini tersambung sama Kak Vio.
0: Iya. Ini di Jimat Kak Vio emang baru, Mutia baru sekali ini gabung nih.
1: Iya, memang benar kalau sama Kak Irfi itu, Kak Dila, Kak Mutia Utami, kembaran kita gitu aja lah, kembaran kita.
0: Namanya sama ya?
1: Iya, namanya sama gitu ya. Sama Bang Hian juga, sama Kak Tuti ada. Tapi kalau sama yang namanya Kak Irfi Dila, baru ini pertama.
0: Aduh, itu nama kenapa bisa lengkap banget itu kedengarannya?
1: kenapa Kak Dila?
0: Itu kenapa namanya bisa lengkap banget itu? Bisa tahu nama lengkapnya?
1: Ya, karena kita selalu monitor, Kak Vio.
0: Yalah.
1: Salam lo buat Kak Vio yang lagi tugas. Semoga terkabar sehat selalu keluarga. Semoga dilancarkan usahanya, rezekinya. Dan selalu dalam gunung Allah yang maha kuasa ya, Kak Vio ya.
0: Oke.
1: Okay. Salam buat kru Pro 1, Pro 2, Pro 4 semuanya. Di sebelah ada siapa, Kak Vio?
0: Di mana?
1: Di sebelah ada siapa?
0: Di Pro 2 ada Utari, di Pro 4 ada Derry.
1: Ya, salam lah buat yang di sebelah, ada Utari, ada Derry gitu ya. Semoga kabar sehat selalu semuanya. Terus salam buat pendengar setia radio RRI, dimana aja yang lagi monitor siaran kita, dapat salam semuanya yang gak disebutin satu persatu.
0: Okay.
1: Yang lagi monitor, yang di sawah, yang di ladang, yang di kebun.
0: Yang lagi galau, yang lagi senang.
1: Yang lagi galau, yang lagi senang, yang lagi sedih, dapat salam semuanya di Utari ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, buat kacil. Buat Kak Vio selamat tugas, sehat selalu ya Kak Vio ya.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih banyak Kak Vio.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yah, kita puterin dulu ya. Buat Uncle Gazi ada Dorman Manik ingin memeluk dirimu ya. Kemudian ada Mutia, Thomas dan Elsa, ku di sini untukmu. Ini kayaknya gayung bersambut lagunya nih ya. Ini dia pendengar, dan habis ini masih Vio tunggu lagi di 08 11 66 99 720.

seputar Piala Dunia. Saat ini, Haiti sedang dalam krisis. Kasus kekerasan di mana-mana. Tangis warga lokal tak ada hentinya. Dan nyawa seperti tak ada harganya. Namun di balik semua itu, Haiti meraih satu prestasi yang membanggakan. Lolos ke Piala Dunia 2026. Di bawah asuhan Sebastian Migne, pelatih asal Perancis, Haiti bermain humble dan berusaha menjalani setiap laga dengan hasil maksimal. Dalam 4 pertandingan, Haiti meraih 3 kemenangan sebelum akhirnya dihajar habis-habisan oleh Curaçao dengan skor 5-1. Meskipun demikian, Haiti tetap lolos ke ronde ketiga sebagai runner-up di grup C. Ronde ketiga jadi cobaan sesungguhnya ketika Haiti kembali menempati grup C, namun kali ini satu grup dengan 2 tim unggulan, Costa Rica dan Honduras, serta Nicaragua. Haiti bukan hanya menghadapi tim kuat, tapi juga menghadapi kemustahilan. Costa Rica dan Honduras adalah tim langganan Piala Dunia. Mengalahkan kedua tim ini tak pernah ada dalam benak mereka. Bahkan untuk berharap pun, tampaknya Haiti tak mampu. Namun Tuhan punya rencana lain yang dititipkan melalui Sebastian Migne, sang pelatih membawa pemikiran baru. Migne mengubah rasa insecure menjadi bahan bakar untuk para pemainnya, menjadikan tim yang diremehkan artinya tanpa beban berlebih. Itu yang membuat Haiti akhirnya bisa membawa 11 poin dari 3 kemenangan dan 2 hasil imbang lainnya. Costa Rica yang kerap jadi mimpi buruk bagi lawan, bahkan tak mampu menang atas Haiti. 11 poin sudah cukup untuk membawa Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 dengan status juara grup C. Ini jadi kali kedua Haiti menuju ke Piala Dunia setelah terakhir kali pada tahun 1974 atau 52 tahun yang lalu.

0: saat sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Seputar Piala Dunia. Piala Dunia 2026, salah satu ajang olahraga paling dinantikan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setelah drawing resmi dirilis, perhatian publik langsung tertuju pada laga pembuka yang akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan di Azteca Stadium pada 11 Juni 2026. Pertandingan ini menjadi sorotan tersendiri karena menandai kembalinya Afrika Selatan ke putaran final Piala Dunia setelah terakhir kali tampil pada tahun 2010. Piala Dunia 2026 akan berlangsung mulai 11 Juni hingga partai final pada 19 Juli 2026 di New Jersey, Amerika Serikat. Sebanyak 48 negara akan bersaing memperebutkan gelar juara, termasuk sejumlah tim debutan yang kiprahnya dinilai menarik untuk disimak. Di antara pendatang baru, terdapat Haiti, Curaçao, Uzbekistan, dan Yordania. Ikuti Piala Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

0: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa mulai tahun 2026, seluruh surat tanah dan rumah wajib diubah menjadi sertifikat elektronik. Jika tidak dilakukan, maka tanah tersebut akan dialihkan menjadi milik negara. Dari laman kominfo.go.id, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar. Dari laman kominfo.go.id, berdasarkan penelusuran dari sumber kredibel, termasuk pada akun Instagram resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, @kementerian.atrbpn, pemerintah sedang menjalankan program digitalisasi dokumen pertanahan melalui penerapan sertifikat tanah elektrik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Namun, tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa aset warga akan dialihkan menjadi milik negara jika tidak segera diubah ke bentuk elektronik. Dalam keterangannya, Kementerian ATR BPN menjelaskan bahwa masyarakat tetap bisa menggunakan sertifikat tanah fisik yang sudah dimiliki dan tidak ada batas waktu yang mengharuskan segera mengubahnya ke bentuk digital. Perubahan menjadi sertifikat elektronik dilakukan secara bertahap dan tetap melalui prosedur yang diawasi oleh pemerintah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, pendengar masih di Rekan Cinderella ya. Kita di siang hari ini, Vio angkat lagi yang pengen bergabung di Rekan Cinderella buat pilih lagu yang udah disediakan juga tentunya ya. Halo Cinderella, assalamualaikum.
1: Baikku selimuti lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Terlalu mut yo.
0: Ada Daas Putra Lumut lah, ndak dosa dijimek Vio kok nomor HP-nya le
1: kok. Kalau dia tio, kok payah masih wah tio banyak berabu ini lagi.
0: Mbak Atu.
1: Tio wah banyak pasien tio kok elo ramah.
0: Ade. Padahal lah doa pasien itu sehat sesadonya. Jadi jangan banyak jo antri lah.
1: Yo tio, apa langgamnya tio?
0: Okay. Masih banyak Vio punya. Ada Kris Dayanti, Satu Sayap Tertinggal, Desir Anasari, Hanya Satu Mutiara, Kotak Lagi-Lagi, ada Mas Dodinda, Armada Awas Jatuh Cinta, Cindy Bernadette, I Fall In Love In Jakarta, ada VOC Cinta Dalam Doa, dan Cakrakan Adalah Aku.
1: Jatuh cinta tadi lah.
0: Cinta yang mah, Awas Jatuh Cinta.
1: Cinta, tentang kabar ini.
0: I Fall In Love In Jakarta.
1: Iya.
0: I Fall In Love In Jakarta.
1: Jadi. Ali Tio, Aisyah Tio, Tio sekedar kata Tio.
0: Vio.
1: Yo Tio ya.
0: Fe pakai Fe V.
1: Lesi sihat.
0: Lai, insya Allah.
1: Lalamunya Tio nama cowok ya.
0: Iyo, Vio di ando-andoan di bos Vio.
1: Nah lucu sih dia cocok, mampir ramah sedikit. Lalamunya Tio nama cowok, kini mencuri melihat dia pertama lembut ya.
0: Batu. Oke, Santiang cakep.
1: Aca, kau awak sekampuan, sama daerah Tio ya.
0: Ya.
1: Sama-sama daerah nanti basuh sekecil yang kecil.
0: Ya. Sama-sama agam lah.
1: Sama agam. Apa tapian aja, basuh yang pelangkit kau tapian tu, tetangga.
0: Ya.
1: Anu mati sepanjang dua mati, ya. Kita sama Tio ya.
0: Oke.
1: Tu Tio dulu mudah ni Tio sehat keluarga panjang umur mudah sakit berarti Tio ah. Tu kita salam tu Pak Aldi pada di Baba ada Aldi Batu Sangka. Cuma nama dia Cik Aldi di sana. Pak Aldi nama siapa Tio?
0: Belum dong.
1: Belum dong. Mak Mir Batu Selayan ya. Tu Niur tu dah ni dia di Pasaman, Iman Tiang, Mak Siman, Bucam Kalala, di Kiaman, Aron di Kiaman, Nita di Meninjau, di sini di Pasaman, itu Naga Bonar, itu Angkir Gaji, Krishna, itu Dipo di Indonesia, di Solo Uncu Dipo. Apa acara di tersangka dia di Solo?
0: Yang mana? Pak Agus.
1: Pak Agus di Solo. Tara Kustum di Lasi. Udah kan maju tu. Itu betul kenal Tio?
0: Oke deh.
1: Alasin tu,
0: satu
1: orang nak rakan dia ya.
0: Okey.
1: Lagu spesial, salam spesial dari dia ya. Lagu ko sebenarnya sama Skembar dia ya. Yang mari makan Skembar ko ha.
0: Lai mendengar mak Skembar tu.
1: Lai sama dia makan anu.
0: Alah bara umur Skembar tu gini tu.
1: Lampe dia.
0: Lampe tahun, lampe bulan.
1: Sampai bulan malah.
0: Sampai bulan mbak adalah makan senyo.
1: Makan.
0: 6 bulan makan bayi itu.
1: Oke, makan ya, Tio.
0: Yolah, terima kasih banyak Abang Putra Lumut.
1: Iya, Tio ya. Terima kasih banyak, Tio.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, Vio puterin dulu lagunya ya. Habis ini bakal Vio angkat lagi di 08 11 66 99 720.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Ma.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar juga bicara, di. Kayak menteri ini saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik ya pendengar, balik lagi di rangkaian Cinderella siang ini dengan request lagu. Silahkan Cinderella, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya. Hai Mbak Lila.
1: Iya juga.
0: Apa kabar?
1: Baik, sehat, berkada sendiri.
0: Lagi mikirin siapa?
1: Mikirin siapa? Baru saya hai nanya mikirin.
0: Nggak mikirin siapa-siapa ya?
1: Enggak, emang lagi nggak ada pikiran.
0: Nggak punya pikiran. Aduh, kejam banget ini hidup. Kejam banget hidup, nggak ada pikiran.
1: Aku tahu ya, aku memang kejam. Gak lagi mikirin apapun. Tapi kosong maksudnya ya, MC. My mind is empty.
0: MC, mikirin ha? Mikirin diri sendiri.
1: Nggak, empty, maksudnya kosong.
0: Apa sih?
1: Iya. Ya, gak apa-apa. Oke lah. Sehat ya.
0: Insya Allah sehat.
1: Makin sehat lagi kalau yang nelfon tuh galau semua.
0: Aduh, lagi bukan lagi.
1: Galau semua, patah hati semua. Ini orang galau malah happy ya. Oh, tadi ada ini ya, ada VOC tadi ya, VOC-nya.
0: Ada apa?
1: Ada VOC tadi ya namanya.
0: Siapa? VOC. Oh, si Mutia.
1: Bukan, VOC tadi di listnya, di Cinderella.
0: Ah, oke. Yang mana, VOC.
1: Ya kan ada dibacakan, kan ada VOC ya, ada VOC-nya juga.
0: Iya, cinta dalam doa, mau itu?
1: Biar makin galau lagi.
0: Oke, VOC cinta dalam doa.
1: Iya, buat buat viewers juga sih. Ya Allah.
0: Ada salam-salamnya?
1: Di awal tadi siapa ya, Kak Vio?
0: Hah?
1: Di awal tadi siapa?
0: Ada Uncle Gazi, ada Mutia, ada Bang Putra Lumut.
1: Oh ya, bertiga ya?
0: Iya.
1: Sekarang nih buat yang udah gabung, Uncle Gazi tadi ya, ada Mutia ya? Uni Mutia, Putra Lumut, Uni Desi, juga Tiki Abang, Yeses, ada Mama Mungu Kopi juga, Ibu Marni, Ardi. Mama Diman, Pak Fauzi, Mama Krishna, Bang Denny, Uni Julia, Taman, ada Uni Dewi di Kawin, ada Uni Taman Hijau, ada Uci, Pak Paduan, Firman, Bang Firman, ada apa lagi ya? Udah nggak ingat siapa ya itu namanya. Ya Bang Gabi Maho juga Pak Agus ya, atau ada dan Tunira ada Bang Indra siapa lagi yang belum ya? Oh iya udah buat semuanya aja khususnya buat viewer buat Kavio.
0: Okay.
1: Dan kita aja buat Kavio.
0: Okay, siap.
1: Hai
0: ya.
1: Thank you.
0: Iya,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Mbak Lila barusan di di mana sih tadi? Di Pariaman pendengar ya. Mau dengar lagunya VOC Cinta dalam Doa. Kita angkat lagi. Halo, Assalamualaikum Cinderella.
2: Waalaikumsalam. Yang ini dengan requestan lagu.
0: Iya, Uni Yulia ya.
2: Iya.
0: Waduh, gimana kabarnya nih Uni?
2: Kabar alhamdulillah sehat.
0: Udah makan?
2: Udah.
0: Udah mandi?
2: Udah tadi pagi.
0: Mandi lagi lah, panas soalnya.
2: Sore nanti.
0: Ya. Sering-sering mandi biar putih.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Apa lagunya?
2: Coba ulang lagi.
0: Oke, sebentar. Ada Kusdayanti, satu sayap tertinggal, hanya satu mutiara di Sirana Sari. Ada Kotak lagi-lagi, Mas Do Dinda, Armada Awas Jatuh Cinta, ada Cakrahkan Adalah Aku.
2: Acis Dayanti aja lah.
0: Ah, oke, okay, siap. Ketahuan banget umurnya ya.
2: Salam ya.
0: Boleh.
2: Salamnya terutama buat Kak Pio yang lagi tugas. Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu dan dimudahkan rezekinya. Hidayah yang barusan, Angel Gazi, Bang Fauzi, Firman, Mak Diman, Wadita Mameh, Bang Ardi, Bang Benny, Kak Elmi, Jenny Samudra, Mak Indra, Mutia, yang enggak tersebut namanya di bungkus rapi adalah tidak terkecuali.
0: Oke.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pukul 18 lewat 24 menit pendengar ya. Kita habis ini bakal lanjut lagi di rangkaian Cinderella. Ya, ini dengar kesan lagu. Vio puterin dulu ada Viosi sama Krisdayanti nih. Ini dia.

0: Hujan lagi, hujan lagi.
1: Ngedumel aja dari tadi. Kan emang udah musimnya. Bakal sering hujan lah.
0: Iya sih, tapi jangan tiap hari juga. Kalau udara dingin gini, bikin hidung mampet terus. Bikin gampang sakit.
1: Makanya, banyakin minum air putih. Minum vitamin C. Pakai jaket dan payung atau mantel kalau keluar rumah. Kalau gak penting-penting amat, jangan keluar rumah. Jangan kayak kemarin. Udah tahu hujan, masih aja maksain beli cilok di pengkolan. Gak pakai payung lagi.
0: Habisnya lapar. Kan enak makan yang anget-anget pas hujan. Daripada keinget kenangan.
1: Alah.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dengar pukul 14:34 masih via terima ya di Rakyat Cinderella di siang hari ini. Assalamualaikum. Au, malah langsung pergi. Kenapa? Jangan suka pergi dan meninggalkan pas lagi sayang-sayangnya ya. Halo Cinderella, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinderella dengan request lagunya bersama Cio.
1: Iya, Kak Rama, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat. Cio-nya sehat.
1: Insya Allah. Gimana cuaca Sengitarap, Kak? Panas nggak siang ini?
2: Iya, panas.
1: Panas banget ya. Emang cuaca lagi panas nih, diimbau kita banyak minum air putih, banyak makan sayur, banyak makan buah juga ya. Dan kurang-kurangi makan hati.
2: Ah, enggak, betul sekali. Apalagi ini. Hah? Iya, kalau hati aja percaya nggak apa-apa.
1: Jangan makan hati dong.
2: Ya, biasanya kan orang makan hati itu kan ini banyak penyakitnya kan.
1: Iya, dibiarin tuh hatinya berpenyakit.
2: Nanti udah masuk virus macam-macam kan.
1: Iya.
2: Benar juga sih, yang itu yang Kak Rama bilang tadi itu benar tuh, itu nasihat baik juga dari Kak Rama. Masalahnya ini pernah kejadian tuh sama teman Kak Rama 2 tahun yang lewat. Sampai dikurasa ya, uangnya sama orang karena udah didoktrin atau dicuci otaknya sama orang itu, dia tunduknya sama orang itu, sama si pelaku kan ya, gitu. Sampai dia dicintain sama suaminya. Sekarang ya udah gak tahu, udah ditinggalin juga sama si pelaku kan. Tuh. Karena banyak itu kejadian sekarang. Di radio itu kan sering disampaikan. Iya, dihimbau. Cuma masalahnya buat khususnya buat pendengar setia Pemotor Ibu Ketinggi ya. Ini pesan nyata nih ya, bukan dari seorang Rahma, tapi dari juga dari hati berbagai berjuta wanita dimanapun berada. Masalah yang kena sebagai pelaku kebanyakan wanita gitu.
1: Lagunya ada monitor kemarin? Tadi? Kemarin kan lagunya udah Fi bilangin pas di luar rindu bukan? Gak inget. Oke, yang mana lagunya? Yang mana?
2: Aku diambil aja dah sama Cio. Masalah nih cinta dalam doa tadi udah diambil juga tadi ya.
1: Ini masih ada yang bagus-bagus kok. Yang Mas Dodinda ini bagus nih. Cakrakan adalah aku, Desi Ratnasari, hanya satu mutiara, kotak lagi-lagi.
2: Desi Ratnasari aja.
1: Ah, oke.
2: Okay. Mutiara itu cuma satu di hatiku.
1: Oh, so yes.
2: Iya lah. Bodoh, kabarnya itu. Waduh, udah deh, banyak-banyak. Enggak banyak. Bukannya seorang Rahmah, punya banyak hati di hati.
1: Oke, salam-salamnya monggo.
2: Monggo, sehat, susah dan bagi selalu buat Vio. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala serta keluarga, termasuk buat dan saya buat si gantengnya tadi itu loh. Buat keluarga besar Kak Rama di Sengitara Bucufankan selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai berantau nama sister siaran dan nyanyi buat kencana kita bisa selalu. Okay. Buat Undin Samudra selalu, buat Undin Mita, buat Firman, buat Lila, buat Bang

0: Boleh, silahkan. Yang pengen gabung lagi di Cinderella siang hari ini. Halo, Cinderella. Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Kak Fio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Firman Syah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cinderella, oh, Kak, gabungnya susah kali ya, Kak?
0: Ah, sesusah apa daripada menempatkan dia yang ditunggu bertahun-tahun?
1: Iya, seperti nelfon dia yang nggak bisa terhubung.
0: Sakitnya di mana?
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa ya. Yang segala sesuatu yang diperjuangkan itu enak loh katanya pas dapet.
1: Kak Fio, kemarin Bang Wen komentar yang postingan aku yang di TikTok loh.
0: Apa? Yang mana tuh?
1: Yang aku screenshot chat Pro 1 ya.
0: Oh, apa katanya?
1: Oh, makasih ya bro, amin, terima kasih katanya.
0: Oh.
1: Coba deh, Kak Fio lihat lagi deh postingannya aku yang...
0: Udah Fio udah lihat kok, kan langsung notifnya muncul loh.
1: Oh?
0: Kan ada Fio love langsung siap itu.
1: Iya, yeah. Ya soalnya ini ada Bang Wen komen di bawah komentarnya. Terima kasih Fio Ego katanya, amin, terima kasih.
0: Oh ya, tapi Bang Wen ini kan keren suaranya.
1: Iya. Yeah. Iya Pak, itu aja yang aku mau ngomong, makasih.
0: Ah, okay. Mau denger lagu kan?
1: Lagunya bagus-bagus semua Kak.
0: Bagus
1: cuman
0: semua.
1: Aku pengen mau menyampaikan itu ke Kak Fio nelpon Kak. Aku mau menyampaikan kalau Bang Wennya mengucapkan terima kasih.
0: Iya. Karena bilang sama Bang Wennya, bilang sama Bang Wennya satu kembali kasih, dua kapan bisa ngobrol-ngobrol sama Kak Fio gitu.
1: Ya, karena suaranya sudah diudarakan di Pro 1 Bukit Tinggi katanya.
0: Sehat-sehat Bang Wen, selalu cakep ya.
1: Dia udah punya istri loh Kak.
0: Ya nggak apa-apa. Dia suka orang-orang yang udah beristri.
1: nama istrinya Kak Rani kalau.
0: Mudah-mudahan Kak Rani juga lagi dengerin kita ya.
1: Saudara Kak sama kita Kak.
0: Oh ya.
1: Rani Chania. Chania Bu. Ya.
0: Ah, dan sama lah itu. Boleh lah kita dia pulang nanti, saling pulang memulangi nanti tuh.
1: Artis Minang juga sih.
0: Oh ya.
1: Ya artis Minang, dua-duanya penyanyi.
0: Nah, boleh lah tuh bilang tuh, kapan tuh mau ngobrol sama Kak Fio bilang gitu.
1: Dia di Jakarta sekarang. Dia di Lubuk Batang, yang dia dikontrak sama Lubuk Batang berapa tahun. Rumah makan, kafe Lubuk Batang, dan okay. Dia tiap malam nyanyi di situ.
0: Siap.
1: Oke, cuma menyampaikan itu aja Kak. Dia mengucapkan terima kasih karena soalnya udah diudarakan di Pro 1 Bukit Tinggi.
0: Ah, oke. Okay. Lagunya nggak ada nih?
1: Aku
0: antara 3 lagi sih. Antara 4 sih.
1: Ya, aku kalau misalnya aku jarang gabung di Pro 1, paling aku dengerin Bang Wen, dengerin Yen Rosam di TikTok, dengerin Susi Andres ya kan. Kalau aku jarang gabung di Pro 1 suatu hari nanti.
0: Ah. Siap.
1: tapi jangan sampailah kalau bisa aku tuh selalu ada di Pro 1.
0: Iya. Jangan sampai pergi pas lagi sayang-sayangnya ya.
1: Iya, Kak. Soalnya kan aku dulu pernah menghilang kayak di ghosting gitu ya. Aku ghosting ya Pro 1 menghilang selama 1 bulan. Itu aku nongkrongnya sama Bang Wen aja, sama Bang Wen sama Susi Andres, dengerin nyanyian.
0: Iya.
1: Ya, jangan sampai aku ghosting lagi Pro 1-nya. Soalnya aku cinta juga sih sama Pro 1.
0: Iya, cintanya berbalas kok. Pro 1 juga cinta sama Bang Firman tuh.
1: Terus kenapa nggak di follow back sekarang?
0: Eh, masa? Follow kok.
1: Aku udah lihat dari follow back kok.
0: Masa? Oh, baru follow back apa nggak di follow back?
1: Mungkin ngambek kali ya.
0: Nggak tahu deh tuh.
1: Di follow back ya, Kak, ya.
0: Iya, siap.
1: Aku udah... suasana hatinya udah baik kan,
0: udah sembuh ya,
1: udah dinetralkan, suasana negaranya udah stabil.
0: Udah stabil semuanya.
1: Satu sisi yang bikin aku bingung sekarang nih, Selat Hormuz ditutup lagi nih.
0: Yang mana?
1: Selat Hormuz yang di Iran itu, harga rupiah sekarang 18.000 loh Kak.
0: Harga apa tuh?
1: Rupiah.
0: Oh ya.
1: Ya.
0: Okay.
1: Pertama juga naik.
0: Ya benar, kan lagi demo ya tadi ya.
1: Iya, di Jakarta juga dikepung sama demo. Di MPR, DPR, Tugu Tani, Monas, dan di Patung Kuda itu rame semua mahasiswa.
0: Iya.
1: Ya itu yang bikin aku galau sekarang di Kak Fio. Ya mungkin itu aja Kak Fio. Untuk lagu, kayaknya aku suka apa ya?

0: siapa?
1: Suka kamu.
0: Ada, aku juga suka kamu. Ada kotak apa? Lagi-lagi Mas Do, Dinda, Armada, Awas Jatuh Cinta, Cakrakan adalah aku.
1: Cakrakan aja deh.
0: Ah, siap.
1: Cakrakan. So aku pernah request lagu Cakrakan ketika zaman mulut dikunci itu. Kalau bisa dimasukin Leso Maghrib Mengaji dong kak.
0: Ah, siap.
1: Yang Cakrakan ya, ketika zaman mulut dan ketika malam. Apa sih ketika malam? Yang ciptaan Ismail Marzuki itu loh.
0: Iya, iya, versi Cakrakannya gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi insyaallah nanti ya.
1: Mungkin mungkin itu aja tapi selamat siang. Selamat istirahat, selamat makan siang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum bisa tuh selamatnya Fitri Mas semua ya. Selamat istirahat belum bisa, selamat makan belum bisa ya. Yuk pendengar langsung yuk ke Desi Ranasari, Hanya Satu Mutiara dan Cakrakan Adalah Aku. Buatnya ada Kak Rahma tadi ya, sama Bang Firman juga. Oke, ini dia.

seputar Piala Dunia. Halo para pencinta bola. Tak terasa, ajang bergengsi sepak bola 2026 akhirnya datang juga. Dunia sebentar lagi akan berpesta di tanah para legenda, tepatnya di Meksiko. Negara ini akan menjadi negara pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Tapi, apa yang membuat Meksiko begitu spesial sebagai tuan rumah? Bicara soal Meksiko tidak lengkap kalau tidak membahas budayanya yang begitu berwarna. Seperti makanan yang harus dicoba. Al Pastor atau Nacos yang benar-benar otentik dan pedasnya luar biasa. Terus ada musik mariachi yang akan bikin suasana kota semakin hidup. Meksiko itu negara yang hidup 24 jam. Supporter yang datang ke sana tahun 2026 bukan cuma akan nonton bola, tapi juga merasakan festival besar. Pertandingan pembuka akan diadakan di Estadio Azteca. Ini bukan sekedar stadion, ini adalah kuil sepak bola. Kita masuk ke lapangan hijau. Timnas mereka alias L3 punya sejarah yang unik. Mereka selalu lolos ke 16 besar, bahkan 7 edisi berturut-turut sebelum di ajang 2022 lalu. Meksiko di tahun 2026 ini mengandalkan kombinasi pemain senior yang punya mental juara dan talenta muda yang lagi meledak di Eropa. Mereka main dengan gaya high pressing dan transisi yang begitu cepat. Kalau ditanya siapa pemain kuncinya, terdapat 2 nama yang menarik perhatian. Pertama, Edson Alvarez, si gelandang baja dari West Ham, dia adalah jantung pertahanan. Main di Eropa membuat dia jadi pemain yang dingin dan punya kepemimpinan yang kuat. Dialah kapten yang akan memastikan mental rekan-rekannya tidak akan drop. Nama kedua, Santiago Gimenez, The Machine. Striker ini tajam di kotak penalti. Di tahun 2026 ini, harapan publik Meksiko ada di pundak dia. Main di rumah sendiri itu adalah hal yang luar biasa. Lawan mereka di pembuka adalah Afrika Selatan, laga nostalgia 2010. Target realistis perempat final, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Bisa saja mereka mampu memutus kutukan perempat final dan melaju ke semifinal untuk pertama kalinya. Nah, apakah Meksiko akan berjaya sebagai tuan rumah atau malah tertekan? Kita nantikan di ajang Piala Dunia 2026 hanya di Radio Republik

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, pukul 14 lewat 58 menit ya. Sepertinya kita tuntaskan kebersamaan kita di rangkaian Cinderella untuk hari ini di Jumat 12 Juni 2026. Terima kasih nih pendengar untuk kebersamaannya di siang yang penuh kehangatan ini ya. Ada Uncle Gazi Mutia, Putra Lumut Lila, Uni Yulia, Kak Rama, dan juga ada Firmansyah. Termasuknya udah gabung juga di WhatsApp dan di TikToknya Pro1.Bukittinggi ya. Vio pamit pendengar, saat lagi akan kita ikuti portal digital. Segera kita nantikan sesaat lagi tentunya. Tetap di RRI Pro 1 Bukittinggi. Sampai jumpa lagi di Cinderella selanjutnya.

0: siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811-669-9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami at pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar pukul 15 lewat 4 menit ya, kami ajak Anda untuk mengikuti rangkaian Portala Digital edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026 bersama Tuti Widya. Selamat mengikuti.
1: Di era modern saat ini, kita harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kembangkan wawasan Anda bersama kami dalam acara Portal Digital langsung dari Programa 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Bukit Tinggi dan juga pemirsa YouTube RRI Bukit Tinggi. Senang sekali saya Tuti Widya bisa kembali hadir di hari ini di acara Portal Digital edisi Jumat 12 Juni 2026. Dan selama satu jam ke depan kita akan membahas perkembangan dunia digital yang penting untuk kita ketahui. Pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI, saat ini banyak sekali pelaku usaha atau kreator konten yang mengeluarkan biaya besar demi membuat iklan yang terlihat indah dan juga mewah. Namun sayangnya tidak sedikit dari iklan mahal tersebut yang gagal menarik perhatian masyarakat. Dan fenomena ini terjadi karena perhatian pengguna media sosial saat ini yang sangat singkat. Nasib sebuah promosi kini ditentukan hanya dalam waktu 15 detik pertama atau yang saat ini dikenal dengan istilah konten kaos 15 detik. Jika sebuah iklan dibuat terlalu bertele-tele dan tidak langsung menarik perhatian pada detik-detik awal, maka anggaran besar yang Anda keluarkan akan terbuang sia-sia. Lalu mengapa video sederhana yang hanya direkam menggunakan ponsel terkadang jauh lebih diminati dan menghasilkan penjualan? Bagaimana cara menyusun strategi promosi singkat yang tepat sasaran? Semua hal tersebut akan kita bahas secara mendalam pada sore hari ini. Tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa. Dan baik pendengar, kita memasuki segmen pertama dalam Portal Digital sore hari ini terkait topik kita, yaitu konten kaos 15 detik, iklan mahalmu cuma buang duit. Dan kita sudah kehadiran tiga narasumber luar biasa kita di studio Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dan saya akan menyapa terlebih dahulu, yang pertama ada Bapak Indika Juang Putra SEMBA selaku dosen digital marketing Prodi Bisnis Digital UIN Bukit Tinggi. Selamat sore Pak.
3: Selamat sore Bu Titi.
2: Ya, gimana kabarnya sore?
3: Alhamdulillah cerah.
2: Alhamdulillah cerah.
3: Di luar ya.
2: Langit juga cerah ya Pak.
3: Alhamdulillah.
2: Ya. Baik, dan selanjutnya rekan-rekan mahasiswa dari pengurus HMPS Bisnis Digital UIN Bukit Tinggi, ada Saudari Devi Lestari Pulungan. Selamat sore Devi.
4: Selamat sore Bu.
2: Iya. Dan juga yang ketiga Saudari Okta Ramadhani, juga dari pengurus HMPS Bisnis Digital UIN Bukit Tinggi. Selamat sore Okta.
5: Halo Kak, selamat sore.
2: Selamat sore juga. Dan baik, terima kasih atas kehadirannya di sore hari ini di acara Portal Digital bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dan baik pendengar juga pemirsa YouTube RRI Bukit Tinggi, kita akan langsung saja memulai diskusi kita di sore hari ini ya. Dan pertama saya ingin ke Bapak Indika terlebih dahulu Pak, selaku akademisi dan juga praktisi nih Pak. Baik, Pak Indika, ini secara akademis dan tren pasar saat ini, apa sebenarnya yang dimaksud dengan fenomena konten kaos 15 detik ini? Dan mengapa perhatian atau attention span audience digital sekarang menjadi sangat pendek nih Pak?
3: Oke, sebenarnya yang dimaksud dengan konten kaos 15 detik itu adalah yang menjadi tren yang di algoritma itu laku sekarang di sosial media.
2: Yeah.
3: Jadi audiens di sosial media itu tidak terlalu berminat sekarang pada konten-konten yang terlalu panjang gitu. Nah, itu yang maksudnya span 15 detik. Karena apa? Karena audiens sekarang yang mendominasi oleh Gen Z itu, dia punya span of attention itu pendek sekali. Mereka tuh fokusnya cuma sebentar, itu bahasa ininya ya, bahasa sehari-harinya lah. Jadi fokusnya tuh cuma sebentar. Jadi kalau video itu terlalu panjang, yang terjadi mereka bosan dengan konten yang ditonton tersebut. Jadi bagaimana sekarang video yang menarik itu adalah video yang memang durasinya cukup pendek saja.
2: Pendek.
3: Makanya kita bilang 15 detik di awal itu yang paling penting. Terutama di awalnya itu harus apa ya nama itu, memancing hook dari si audiens untuk terus menonton video tersebut. Nah, selain itu, yang dimaksud dengan chaos di sini sebenarnya adalah bagaimana naturalnya tidak, natural atau tidaknya video. Kalau dulu kan kita benar-benar setiap bikin video tuh di prepare ruangannya dengan baik, di prepare kostumnya dengan baik, dan lain-lain. Sekarang yang terjadi adalah bagaimana video itu lebih senatural mungkin. Mungkin itu yang dimaksud dengan chaos. Chaos itu tanda kutip sebenarnya, karena kan chaos itu artinya tidak teratur atau berantakan lah. Nah, itu yang sebenarnya diinginkan oleh audiens sekarang. Mereka tidak terlalu berharap video yang di well prepare, dalam artian semua itu tampak terlalu dipersiapkan gitu loh. Nah, yang paling diinginkan tuh sekarang adalah bagaimana konten yang sifatnya itu spontan, natural, dan ya seolah itu dibikin apa adanya aja gitu.
2: Iya, dan langsung menarik penonton di awal-awal ya.
3: Awal-awal itu yang paling penting.
2: Jadi penontonnya nggak lari.
3: Penonton itu yang penting pas di awal itu mereka lihat, mereka langsung kayak tertarik, penasaran. Nah, apalagi yang akan ditampilkan oleh video ini nih. Nah, itu yang harus kita bangun di konten-konten untuk algoritma sekarang ini.
2: Oke, baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya kita ke saudari Devi Lestari Pulungan. Devi, ini sebagai teman-teman sesama mahasiswa, tentunya ketika melihat iklan video, apakah benar video iklan terlalu rapi dan formal justru akan langsung dilewati nih atau di skip?
4: Jujur benar banget sih Bu. Dan itu terjadi secara otomatis. Saya sendiri kalau lagi buka media sosial, di 5 detik pertama itu saya udah ngerasa ini tuh kontennya tulus menghibur atau cuman iklan produk. Kalau di awal video kayak iklan banget, rapi, terus kayak actingnya juga kayak dibuat-buat, tuh reflect aja, kita ganti video yang lebih seru lagi. Itu aja sih Bu.
2: Jadi gampang pindah ke lain hati ya. Kalau videonya di awal gak menarik gitu langsung pindah gitu ya.
3: Jadi Gen Z ini mungkin tidak terlalu setia mungkin bahasanya.
2: Jadi gampang pindah ke lain hati gitu ya Pak.
3: Benar, gampang pindah ke lain hati. Tapi maksudnya di konten ya, bukan hati yang lain. Kan kita gak tahu kalau hati yang lain ya.
2: Bisa aja.
3: Tapi maksudnya memang span of attention itu pendek sekali gitu. Itu yang tadi sampaikan Devi juga.
2: Itu kalau yang nontonnya Gen Z gitu ya. Mungkin kalau untuk yang gimana ya, yang milenial gitu gimana nih Pak?
3: Tapi sebenarnya gini, mayoritas sekarang yang menonton sosial media, jadi kalau kita bagi market itu sekarang yang paling banyak audiensnya sebenarnya memang Gen Z ini.
2: Gen Z ini?
3: Iya, milenial pun sebenarnya sifatnya sama, bahkan gak usah kita ngomongin milenial. Generasi X di atas saya, misalkan orang tua saya sendiri, itu nonton konten sekarang juga konten-konten yang ini beneran loh, dia bikin kayak gini beneran loh, dia itu komen-komen yang muncul. Jadi kayak video-video yang parodi-parodi harian yang tidak dibuat di studio, itu lebih menarik bagi orang tua saya itu, bahkan orang tua saya. Nah itu sebenarnya pengaruh, itu juga memunculkan apa ya namanya itu, hormon dopamin ya, yang memancu kayak kita tuh ketergantungan atau kayak ketertarikannya lebih dalam video tersebut. Itu bikin kecanduan lah jadinya.
2: Kecanduan. Ada contoh gak Pak, ini videonya seperti apa ini kira-kira?
3: Video-video yang dibikin seolah-olah misalkan orang yang pura-pura lagi, bukan pura-pura, situasinya dia dalam kondisi lagi belanja di pasar, ketemu dengan pembeli, terus dia rekam kondisinya seolah-olah itu benar-benar transaksi terjadi atau penjual dan pembeli, itu kan sering direkam sekarang. Dibikin konten untuk, sebenarnya itu promosi, mungkin promosi tokonya atau promosi produknya. Tapi mereka bikin konten itu konten yang natural aja antara dialog penjual dan pembeli. Seolah-olah itu tidak dibuat-buat. Ya kita gak tahu di belakangnya, bisa jadi itu udah disiapkan skripnya dan lain-lain.
2: Bisa jadi ya.
3: Tapi itu yang disukai oleh audiens sekarang. Mereka merasa ikut hadir dalam percakapan tersebut, ikut hadir dalam kondisi tersebut, yang membuat mereka tidak merasa itu tuh, wah ini fake ini, ini bikin-bikinan ini yang seperti Devi bilang tadi, ini jualan banget ini gitu.
2: Ini iklan banget nih.
3: Iklan banget ini. Nah itu yang sebenarnya yang disukai audiens sekarang. Tanpa sadar mungkin kita boleh cek lagi algoritma kita di sosial media, di Instagram, di TikTok. Mungkin yang sering muncul di ekspor kita kan berarti yang itu yang kita suka. Pasti lebih sering yang kayak gitu daripada iklan-iklan yang benar-benar menunjukkan ini iklan beneran yang dibuat dengan proper, budget mahal, yang jualan produk beneran produk gitu.
2: Bisa jadi kalau iklan lewat langsung di skip.
3: Benar.
2: Tapi kalau iklannya dalam bentuk natural, itu biasanya yang lebih ditonton,
3: lebih
2: gitu
3: ditonton
2: ya Pak.
3: Lebih ditonton orang, benar.
2: Oke, gimana nih adik-adik nih, Okta atau Devi ya? Yang mana yang punya bagian di skrip atau yang bikin videonya, yang biasanya siapa nih?
4: Kita sama-sama.
2: Sama-sama aja.
4: Bikin tugas.
2: Kalau di tempat kuliah bikinnya bareng-barengan gitu ya. Oke. Nah baik, kita ke Okta Ramadhani nih. Nah kalau dari sudut pandang Okta sendiri nih, bagaimana tanggapan Okta mengenai judul diskusi kita hari ini ya, yaitu iklan mahalmu cuman buang duit. Nah, apakah memang biaya besar tidak lagi menjamin keberhasilan sebuah promosi digital?
4: Sangat sangat menarik sih Kak, teori kita hari ini tentang iklan 15 detik. Sekarang kan zaman digital kan Kak, kan sekarang digitalisasi itu berjalan dengan cepat. Jadi kita sebagai Gen Z ini lebih menarik dengan konten video yang berdurasi 15 detik Kak. Kalau videonya durasinya panjang, misalnya lebih dari 1 menit, itu kita kayak ngerasa membosankan rasanya Kak. Jadi kita langsung skip gitu Kak. Jadi kita lebih cenderung suka ke yang 15 detik ini Kak. Jadi lebih terjamin bagi kita untuk nontonnya sampai selesai.
2: Oh gitu, jadi 15 detik pertama itu harus menarik.
4: Iya, harus menarik Kak.
2: Jadi kalau udah lewat 15 detik itu akan terkesan membosankan bagi Gen Z ini.
4: Iya, membosankan.
2: Sebenarnya kalian tuh mau nonton apa sih 15 detik di awal?
4: Biasanya kayak hiburan gitu Kak, yang hiburan untuk mengisi waktu luang, misalnya lagi boring.
2: Iya.
4: Itu sih yang kita cari Kak.
2: Iya.
3: Sebenarnya nih, yang ini juga Bu Tuti, kita gak boleh lupa juga, orang datang ke sosial media sebenarnya untuk apa sih?
2: Iya.
3: Ya kan, sebenarnya alasan orang datang ke sosial media itu bisa kita relasikan dengan seperti apa konten yang disediakan. Orang datang ke sosial media bukan untuk belanja. Orang datang ke sosial media bukan untuk cari produk. Orang datang ke sosial media itu untuk mendapatkan hiburan.
2: Hiburan.
3: Nah makanya konten-konten yang sifatnya, yang tadi dibilang Okta tadi, yang sifatnya natural, yang sifatnya itu memang ada hiburannya.
2: Iya.
3: Itu yang sebenarnya dicari orang. Nah, itulah yang sebenarnya tadi bikin teman-teman Gen Z ini bilang kayak, yang penting itu saya gak merasa ini tuh terlalu disodorkan produknya di depan layar handphone saya gitu. Jadi Okta bilang kayak gitu kan, yang penting tuh ada hiburannya dulu 15 detik pertama. Itu yang membuat orang akhirnya kayak, ini bukan jualan nih. Seolah kita, otak kita tuh tertipu. Kita tahu sebenarnya jualan juga. Tapi otak kita tertipu, ini bukan jualan nih gitu. Ya setidaknya kalaupun dia jualan, tinggi kita dapat hiburan dulu di awal.
2: Iya gitu. Hiburan dulu di awal gitu ya Pak. Oke baik. Nah Pak Indika, jika iklan dengan produksi mahal dan estetik mulai kurang efektif, elemen apa sebenarnya yang harus ada dalam 3 hingga 5 detik pertama sebuah video agar audiens mau bertahan menonton sampai selesai Pak?
3: Oke, ini pandangan saya ya Bu Tuti. Jadi kalau dalam 3 detik pertama itu kita nyebutnya hook. Dalam konten hook. Jadi kayak hook itu kalau apa ya istilahnya ya, kalau di pancing itu kailnya lah. Bagaimana sih ikan tuh kalau lewat di pancing kita dia nyangkut gitu
2: dulu,
3: kan. Biasanya ada mulai dari strateginya berbagai macam sebenarnya. Beberapa teori mengatakan banyak hal, ada yang bilang kayak dikasih kata-kata bombastis dulu yang orang bikin penasaran lah. Pernah dengar misalkan, jangan ikut puasa dulu karena kamu gini-gini misalnya gitu kan, orang penasaran kenapa sih dilarang-larang kayak gini. Itu kayak apa istilahnya ya, kalau di ininya ya hooknya itulah yang menjadi pemancingnya. Tapi ada juga yang kita bercerita bermulai dari masalah. Jadi masalah apa yang sebenarnya kita harapkan audiens kita tertarik dengan masalah itu. Misalkan anak-anak muda ini kan biasanya hobi makan. Hobi makan pedas-pedas. Apalagi kalau mahasiswa sukanya yang diskon gitu. Jadi kita ngomongin di awal tuh diskon untuk mahasiswa gini-gini. Jadi itu tuh pasti langsung, gimana diskonnya?
2: Langsung berhenti ya.
3: Nah, atau misalnya gini, tips untuk lulus kuliah 3,5 tahun dengan nilai A semua. Tips nomor 4 paling ini. Biasanya kayak gitu tuh. Dan orang akan nungguin terus sampai akhir. Jadi di awal itu yang paling penting adalah hooknya itu.
2: Hooknya dulu.
3: Kalau di saya hooknya itu. Nah hook itu komponennya apa aja? Bisa jadi masalah nanti, bisa kata-kata yang sifatnya apa ya, surprise gitu loh. Jadi saat kita menampilkan sesuatu yang kontroversial, di awal biasanya ada yang kontroversial itu dalam artian dia mainin clickbait secara kata-kata, orang akhirnya penasaran dengan apa yang pengen disamaksud ya gitu. Nah itu juga memancing orang untuk bertahan di awal biasanya Bu.
2: Oke, jadi memang para pembuat konten ini harus banyak-banyak belajar juga berarti apa ya?
3: Sangat, dan saran saya kan kalau kita harus main di sosial media, kita tuh jangan banyak baca buku, banyak nonton konten. Konten.
2: Ada rumusnya berarti apa?
3: Kalau rumus konten itu ada sebenarnya. Rumus sederhana itu sebenarnya sama. Rumus iklan sederhana itu sama. Kalau saya ngajarin biasanya di awal itu tampilkan dulu problem.
2: Masalah dulu gitu.
3: Problem ya, nanti dengan hooknya atau dengan clickbaitnya. Terus masuk ke pain point-nya kalau bisa. Jadi kalau masalah itu tidak selesai, apalagi yang bisa terjadi, terus masuk ke solusi, bukan produk dulu, baru masuk ke produk, terakhir after setelah produk gimana. Itu rumus simpelnya.
2: Kebiasaan orang bikin cerita dulu gitu ya Pak ya, baru masalah terakhir ya.
3: Ceritanya itu dari, kalau bisa tampilkan problem itu sebagai cerita di awal.
2: Okay.
3: Biar orang langsung, oh iya saya punya masalah yang sama loh, langsung nempel.
2: Iya.
3: Gitu, biasanya gitu.
2: Oke, baik Pak. Berarti kuncinya adalah munculkan masalahnya terlebih dahulu untuk menarik 5 detik pertama penonton kita. Oke, baik Pak Indika dan juga adik-adik mahasiswa, kita akan break sejenak dan kita akan dengarkan informasi-informasi berikut ini terlebih dahulu.
1: Portal Digital, sebuah program acara yang akan memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi, dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda, serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Portal Digital.
5: Di dunia yang serba cepat ini, perhatian adalah mata uang baru. Dan situlah digital marketing mengambil perannya. Diam tapi berdampak. Digital marketing bukan sekedar jualan di internet. Ia adalah cara bercerita tentang bagaimana sebuah brand hadir di layar kecil, menyapa tanpa memaksa, menarik tanpa berteriak. Lewat foto, video, dan kata-kata, sebuah produk bisa hidup. Bukan hanya terlihat, tapi dirasakan. Dari satu scroll, satu klik, hingga akhirnya satu keputusan untuk percaya. Digital marketing adalah tentang memahami siapa yang kita ajak bicara, tentang membangun koneksi, bukan sekedar transaksi. Karena di balik angka-angka, ada manusia yang ingin didengar, dipahami, dan dihargai. Jadi, kalau kamu punya mimpi untuk dikenal lebih luas, mungkin ini saatnya melangkah. Masuk ke dunia digital dan biarkan ceritamu menemukan jalannya. Digital marketing bukan hanya strategi, tapi seni menyentuh hati di era teknologi.
2: Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Bukit Tinggi, kita kembali lagi di acara Portal Digital. Kali ini kita akan ke Saudari Devi Lestari Pulungan. Devi.
6: Iya, Kak.
2: Oke, dia pengurusan HMPS Bisnis Digital. Tentu Devi juga sering ya membuat konten publikasi kan? Dan juga atau konten-konten acara lah barangkali. Nah, dari pengalaman Devi sendiri, jenis konten yang seperti apa yang biasanya paling cepat mendapatkan respon atau interaksi tinggi dari audiens?
6: Kalau menurut saya Kak, kontennya itu kayak yang to the point langsung gitu. Terus kayak terasa nyata, natural gitu Kak. Karena lebih dari 15 detik itu, kalau itu tuh udah terasa berat kan Kak. Kalau isinya tuh membosankan. Jadi menurut Devi, kalau dari video di awal tuh udah gak ada kejutan yang bikin penasaran gitu Kak. Itu tuh fokus kita jadi hilang gitu kemana-mana. Itu aja sih Kak.
2: Biasanya kalau scroll di media sosial, Devi sukanya konten yang seperti apa? Misalnya kalau konten makanan tuh yang maunya seperti apa gitu?
6: Kalau konten makanan tuh biasanya yang mukbang-mukbang gitu.
2: Oh, yang kayak mukbang duluan gitu ya. Atau konten jalan-jalan barangkali?
6: Jalan-jalan juga cukup oke sih.
2: Oke, baik. Ya. Mungkin maunya yang kalau kayak makanan ya Pak ya, maunya yang tempat di sini bagus nih, enak nih, kayak langsung gitu ya. Iya kan?
6: Iya kan.
3: Ya biasanya daya tarik Gen Z ini kan kepada tempat itu sekarang yang mana bisa difoto bagus di sana.
2: Oh iya.
3: Pasti lebih ke sananya yang digali biasanya oleh konten kreator, atau kalau ditargetnya emang anak-anak muda ini yang emang makanannya porsinya banyak atau harganya murah, itu biasanya yang ditampilkan di awal.
2: Di awal.
3: Makanya sekarang kan kalau bikin video, bahkan video panjang pun strateginya adalah mereka nyampaikan dulu kayak review-review yang apa, bukan review sih, apa sih namanya, previewnya. Di awal itu sebelum mereka masuk ke bumper pembukaan video, mereka bikin kayak video ini ceritain tentang apa aja sih. Pasti yang bikin kejutan-kejutannya ditempelkan di awal dulu. Porsi makanannya besar, tempatnya cantik, dan lain-lain. Kalau jalan-jalan ya, mungkin itu yang jadi ininya. Apa sih yang tadi Devi bilang, kejutan-kejutannya
2: Kejutan-kejutannya. Oke, di tempat ini kejutannya apa aja gitu ya. Oke, baik. Kalau untuk Okta sendiri nih, istilah chaos di sini sering diidentikan dengan video yang natural tadi, yang natural, yang gak dibuat-buat, apa adanya, atau bahkan hanya direkam dengan ponsel sendiri. Menurut Okta, mengapa konten yang sederhana seperti ini justru terasa lebih dekat dan dipercaya oleh masyarakat?
6: Karena kalau konten yang natural, yang apa adanya tanpa menye-menye itu, Kak, kita lebih cenderung kayak, wah, kadang relate kan, Kak, konten yang dibuatnya tuh. Jadi kita kayak pengen penasaran terus dari detik pertama sampai detik terakhirnya bahas apa sih mereka nih. Jadi kayak sangat natural itu menarik perhatian sih, Kak.
2: Menarik perhatian yang natural itu ya. Kalau yang dibuat-buat itu terasa seperti hambar atau membosankan ya.
6: Sangat membosankan, Kak.
2: Soalnya anak Gen Z ini dia tahu nih mana yang natural, mana yang dibuat-buat. Jadi ini sukanya yang cepat-cepat gitu ya, Pak ya.
3: Jadi kayak kalau natural itu tadi dibilang Okta juga kan, dia relate sebenarnya. Yeah. Jadi merasa kayak gap kita dengan video itu tidak terlalu jauh. Sama kayak kita nonton iklan lah, Bu. Nonton iklan kosmetik, kalau bintang iklannya udah terlalu cantik, kita merasa kayak, ya dia pasti dia udah cantik juga kok duluan gitu loh. Hal kayak gitu sebenarnya yang kita bahas tadi dengan bentuk chaos tadi. Dengan kesederhanaan kontennya, alat untuk buat kontennya. Dan kenaturalan di dalam videonya itu kan membuat sebenarnya seolah-olah kita gap kita gak terlalu jauh dengan orang yang ada di video, sehingga audiens merasa kayak, oh iya, dia aja bisa, saya juga bisa, harusnya kayak gitu. Akhirnya itu yang tadi bikin penasaran, bikin pengen lanjut nonton, dan lain-lainnya. Itu sebenarnya yang jadi kuncinya sekarang itu, jangan terlalu jauh lah gap kita dengan audiens kita, agar audiens merasa relate dengan video kita, gitu Bu Tuti.
2: Kayaknya kita juga gitu ya Pak ya, suka nonton yang langsung to the point aja gitu.
3: Benar, sebenarnya
2: gak
3: sama.
2: Gak suka berbelit-belit.
3: Iya. Cuma bedanya sekarang, kalau kita dulu megang handphone mulai kapan sih Bu gitu kan. Nah, kalau sekarang kan mulai dari SD, Gen Alpha itu udah mulai megang handphone.
2: Udah megang
3: Gen
2: handphone.
3: Z, semuanya pasti udah megang handphone. Jadi mungkin itu yang bikin mereka, kenapa market memprioritaskan Gen Z? Karena jumlah mereka di pasar itu yang paling ini sekarang, paling menjanjikan lah. Dan mereka akan tumbuh, market mereka akan tumbuh gitu.
2: Baik. Kalau itu, kalau konten tentang mukbang, jalan-jalan, atau konten yang lain, misalnya kalau Gen Z ini sukanya yang mana nih? Yang suka sering di-scroll di media sosial?
6: Biasanya
2: yang mungkin yang membuat akan bertahan lama di situ. Konten apa aja?
6: Kayak drama gitu, Kak. Misalnya drama. Iklan tapi enggak kelihatan iklannya gitu, Kak. Kayak story-storynya tuh kayak bagus gitu, Kak. Jadi menarik kita untuk menontonnya hingga hingga terakhir kontennya gitu.
2: Iya, drama. Terus selain
6: story-nya,
2: drama,
6: Kak. Storytelling-nya. Yang enggak mengabarkan produk tapi dia itu bikin drama. Jadi kayak menarik kita nontonnya.
3: Ya konten zaman sekarang memang storytelling itu jadi kunci juga. Ya kenapa Dracin sekarang ini sekali ya, apa ya istilahnya, hype sekali sosial media. Sekarang muncul lagi drama Korea juga udah ada yang kayak gitu, drama Barat juga ada yang kayak gitu. Tapi konsepnya sama. Tiap beberapa detik ada kejut-kejutannya gitu loh. Kayak sinetron zaman dulu lah kalau kita nyebutnya. Kameranya zoom in zoom out gitu, deng-deng-deng gitu loh. Ada efek-efek kayak gitunya. Terus itu yang bikin sebenarnya anak-anak ini atau generasi kita juga sebenarnya sama. Kayak penasaran terus. Itu sehingga kita pengen kayak, ini cerita selanjutnya apa sih? Jadi dibikinlah skrip itu sebenarnya pendek-pendek aja. Kalau kita nonton Dracin itu kan
2: pendek-pendek
3: aja. Cuma dibikinlah setiap yang itu tuh konfliknya.
2: Setiap episode-nya ada
3: konfliknya tapi digantung.
2: Iya, betul-betul.
3: Konfliknya digantung. Nah itu sebenarnya tips-tips konten itu yang sebenarnya sekarang diadopsi oleh produk. Dipindahkan ke konsep itu ke produk, sehingga ke produk iklan, juga bikin gitu kayak gitu lagi. Iya benar.
2: Berarti setiap apapun konten mereka harus membuat kejutan-kejutan di dalamnya ya.
3: Ya intinya ya hooknya tadi Bu. Bagaimanalah bentuk kejutannya, itu strategi inovasinya mereka
2: agar,
3: sekarang.
2: Agar audien ini tidak pindah, cepat
3: agar
2: pindah
3: tidak
2: gitu.
3: Pindah. Benar tidak pindah. Sih.
2: Oke baik. Pak Indika, ini bagi para pelaku UMKM mungkin untuk Kota Bukittinggi ya, yang memiliki keterbatasan modal. Nah, untuk membuat iklan atau beriklan. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan strategi konten 15 detik ini agar tetap mampu bersaing dengan yang mungkin merek-merek besar nih, Pak?
3: Ya, yeah. Tadi yang saya sampaikan juga yang ditanya contoh seperti apa sih yang sebenarnya bisa kita kasih seperti konten yang chaos 15 detik ini.
2: Yeah.
3: Yang saya bilang ke teman-teman UMKM, ya saya rasa semua UMKM sekarang tidak ada yang tidak punya handphone lah.
2: Yeah.
3: Artinya handphonenya udah punya kamera semua dan lain-lain. Yang tinggal dimanfaatkan adalah mereka pasti ada interaksi dengan audiensnya setiap hari.
2: Yeah.
3: Simpelnya itu aja. Mm-mm. Nah interaksi itu aja yang disampaikan. Kadang-kadang yang membuat orang menarik itu belum tentu produknya, tapi interaksi kita.
2: Yeah.
3: Sama kayak kita datang ke toko, ada momen-momen yang sebenarnya bukan di produk orang cari toko kita, tapi di layanan kita kah, di keunikan-keunikan ada dalam bentuk layanan kita itu kah. Seperti saya punya teman dulu di jualan pasar ya, ikan asin gitu.
2: Mm-hmm.
3: Dia bikin strategi uniknya adalah dia pakai bahasa Inggris, tapi dia rekam aja. Natural aja direkam kayak nggak ada terjadi apa-apa gitu loh. Nah itu ya kan menjadi day unik. Itu salah satu contoh. Tapi ada juga yang sekarang yang paling jamak dilakukan orang adalah sekarang misalkan nih Bu Tuti belanja di toko saya tinggal naruh handphone ke arah saya aja. Jadi setiap percakapan kita tuh walaupun sebenarnya yang direkam cuma saya, cuma orang penasaran dengan ini ngapain, belanjanya apa aja sih ceritanya. Saya paling beli baju anak. Dia ceritanya kan bukan beli bajunya aja. Anaknya umur berapa Bu? Oh umur 5 tahun, lagi lucu-lucunya dong. Jadi kan hal-hal kayak gitu tuh menarik bagi audiens. Balik lagi satu hal ya, orang Indonesia ini kepo sifat dasarnya. Jadi apapun pembicaraan orang, kita tuh sebenarnya pengen tahu aja. Sekedar pengen tahu, gak ada manfaatnya sih. Tapi pengen tahu kita tinggi. Nah itu sebenarnya juga salah satu strategi yang bisa dimanfaatkan UMKM. Kayak pengen tahuan orang itu, manfaatkanlah. Manfaatkanlah di konten-konten kita. Jadi bikin konten sederhana aja. Handphone ditaro, rekam ke diri kita sedang melayani customer. Atau konten ditaro, rekam ke diri kita saat memanggil customer. Mungkin ibu pernah lihat yang viral waktu itu ada anak kecil di Aur Kuning yang manggil-manggil jualan, orang jualan. Itu kan sebenarnya simple aja. Tapi kan gak konsisten aja dilakukan. Itu kalau dikonsistenkan kan akhirnya menarik. Dan tokonya rame kan, terbukti setelah itu nyari anak
2: nyari
3: itu.
2: Anaknya.
3: Setelah itu kan bisa masuk ke barangnya. Nah bagaimana mancing dulu, baru setelah itu kita masuk ke produk kita. Itu yang paling penting Bu Tuti.
2: Berarti untuk UMKM kecil ini gak penting ya mikirin modal dulu ya Pak ya.
3: Jangan mikirin terlalu jauh dulu. Itu makanya dibilang tadi, jangan mikirin iklan mahal dulu.
2: Iklan mahal
3: belum tentu orang menarik. Sekarang malah yang sederhana itu yang orang membuat kayak datang atau minimal datang ke page-nya sosial medianya dulu. Oh di follow dulu atau diliatin dulu konten lainnya gitu. Sederhana aja dulu. Makanya jangan mikirin harus punya kamera bagus dulu, harus punya apa lampu, harus punya mic bagus.
2: Betul.
3: Sederhana aja dulu.
2: Atau cari pembuat konten, pembuat iklan dulu gitu ya Pak ya.
3: Dan kalau kita udah bayar mahal, belum bayar tentu dulu, barang kita balik modal istilahnya di sana kan rugi juga gitu.
2: Berarti
3: jadi natural itu yang natural. Dicari orang sekarang.
2: Natural dan itu memang menarik ya Pak ya.
3: Iya, sebenarnya menariknya itu tuh sebenarnya balik lagi Bu, yang saya bilang tadi ada hal-hal yang membuat orang itu kepo. Nah kepo itu yang dimainkan terus. Kepo itu kan bisa dalam banyak hal, itu yang dimainkan terus secara psikologis ke audiens.
2: Oke, kadang-kadang kita ini mungkin untuk memulai bisnis kita mikirnya terlalu jauh gitu. Kita mikirnya jauh kali. Sementara kita bisa bikin dari hal-hal yang sederhana dulu ya Pak.
3: Iya, itu kata orang kan semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Nah itu dalam bisnis juga kayak gitu kadang-kadang.
2: Kayak gitu juga.
3: Kadang-kadang kita punya potensi di depan, kita selalu mikirin orang lain kayak gini, orang lain kayak gini. Padahal kita sendiri, kita gak lihat diri kita dulu gitu.
2: Iya betul.
3: Nah, makanya kalau kita mau akses diri itu dimulai dari dalam dulu sebenarnya kan.
2: Gitu, ini bisa jadi tips nih untuk para pelaku UMKM pemula ya Pak.
3: Sangat bisa. Jadi jangan harus punya handphone mahal. Saya enggak punya handphone yang ada lambang buahnya itu, enggak usah. Enggak usah harus kayak gitu gitu loh. Semua yang ada sekarang dimanfaatkan aja semaksimal mungkin.
2: Aduh, saya enggak bisa bikin konten nih, enggak pandai atau gimana. Rekam aja dulu ya Pak ya.
3: Ada kalau yang mungkin enggak tahu nih audiens dari YouTube-nya RRI. Mungkin pernah lihat ada seorang petani di Kabupaten Agam, di kecamatan, saya lupa. Jadi di sana tuh dia sedang mengupas ubinya aja, dia jualan ubi di pasar tradisional. Pas lagi ngupas ubinya aja, ditaruh handphone aja. Udah, dia cerita aja, kan orang natural sambil ngupas ubi dia cerita sama orang yang ngupas ubi lainnya. Orang tahu dia, pas orang dia jualan ubinya di pasar, orang tahu
2: ini yang
3: di video ya. Dia mainnya di ini. di Facebook misalnya kayak gitu. Ya, jadi betul. Hal-hal kayak gitulah yang sebenarnya kita harus mikir, gimana nih skripnya, gimana ya, nanti ya. Backgroundnya, bajunya harus apa gitu.
2: Ya.
3: Itu natural aja.
2: Natural aja.
3: Iya.
2: Oke, baik. Baik Pak, dan selanjutnya kita kembali ke Devi Lestari ya. Devi, menurut Devi apa saja nih kesalahan yang paling sering dilakukan oleh pembuat konten pemula ketika mencoba membuat video promosi berdurasi pendek ini?
6: Kalau menurut saya Kak, mungkin mereka lebih fokus ke videonya tuh terlalu rapi gitu kan Kak. Terus harus mewah gitu. Tapi nyatanya terasa kayak kaku sama palsu gitu. Jadi buatlah konten tuh orang tuh bisa nontonnya sampai habis gitu Kak. Jadi dengan begitu kita dengan begitu tanpa sadar kita bisa ngedorong video tersebut kalau kita nonton sampai habis. Gitu aja Kak.
2: Jadi untuk pemula ini jangan mikirin yang berat-berat dulu berarti konsep ya segala macam ya. Jangan kaku misalnya ya. Kalau menurut Devi sendiri konten yang bagus itu seperti apa sih?
6: Kalau menurut Devi konten yang bagus itu kayak hooknya itu emang benar-benar menarik. Terus isinya juga kayak nyata gitu Kak. Terus ada ajakan kayak kita tuh harus nonton sampai habis gitu Kak.
2: Iya betul. Biasanya kalau di media sosial Devi, konten seperti apa yang membuat mungkin mikirnya ini, wah ini konten bakal berkembang nih, ini nih paling bentar ya, hilang gitu. Seperti apa nih yang bisa bertahan?
6: Kalau konten yang berkembang tuh kayak kita tuh ngerasa wah ini saya banget
2: relate
6: nih
2: banget
6: gitu. Iya Kak. Kalau konten yang apa yang tidak terlalu berkembang gitu, kayak kaku, palsu gitu lah Kak.
2: Atau konten yang mungkin dibuatnya asal gitu ya, gak ada niat sama sekali, emang bikin konten langsung upload gitu ya Pak ya. Konten upload gitu
3: tapi
2: ya.
3: Tapi menariknya sebenarnya yang kayak gitu juga ada yang ini Bu.
2: Ada juga
3: ada
2: ya
3: Pak. Juga yang laku, makanya sebenarnya jangan palsu aja sih sebenarnya tadi Devi bilang tadi, jangan palsu aja ya. Kalau kita kayak gini ya gini aja.
2: Begitu.
3: Cuma ya tetap misalnya kalau dikonsepkan lagi pasti lebih bagus lagi.
2: Iya betul.
3: Tapi yang Devi bilang tadi kalau itu terlalu dibuat-buat, jadi seolahnya itu yang tadi bilang gap kita dengan audiens terlalu jauh. Sehingga audiens merasa ini tidak real gitu.
2: Iya.
3: Itu betul. Yang bahaya sebenarnya. Dan terjebak di sana biasanya orang-orang itu.
2: Akhirnya konten mereka tuh tidak berkembang jadi ya Pak ya.
3: Iya, karena setelah di saat ditampilkan di sosial media terus tidak banyak yang nonton atau tidak banyak yang komen, kan patah semangat duluan jadinya di sana.
2: Patah semangat, akhirnya nggak mau lagi
3: bikin konten. Nggak mau lagi, itu sebenarnya yang terjadi.
2: Oke, selanjutnya kita kembali ke Okta ya, Okta. Dan mungkin ini menyangkut saran nih, saran singkat mungkin barangkali untuk para pelaku usaha muda. Karena sekarang banyak sekali pelaku usaha yang muda-muda ya Pak ya.
3: Sangat banyak ya.
2: Iya, yang buka usaha UMKM, kecil-kecilan, makanan, minuman gitu ya.
3: Benar.
2: Nah, apa nih saran singkat untuk mereka agar tidak terjebak menghabiskan anggaran pada metode iklan yang sudah usang, yang mungkin yang sudah membosankan tadi Okta?
6: Saran Okta untuk UMKM yang mau mulai bikin konten, misalnya mulai aja dulu, nggak perlu harus kamera handphone yang jernih, mewah. Yang penting kita tuh harus bikin video dengan natural, apa adanya gitu Kak. Jadi kita tuh nggak harus nunggu kamera handphone bagus dulu untuk memulai. Tapi kita gak apa kok kamera biasa aja dulu, yang penting harus mulai aja dulu Kak. Harus percaya diri aja dulu.
2: Percaya diri
6: dan
2: aja
6: jangan dulu. Takut kalau mau bikin konten tuh yang chaos, karena yang chaos itu yang biasanya yang menarik perhatian pelanggan.
2: Betul-betul.
6: Agar kita tuh tertarik untuk menontonnya hingga selesai Kak. Apalagi kita bagi Gen Z kan Kak. Gen Z ini kan mudah bosan kan ya Kak. Jadi kita nih sangat tertarik dengan konten yang kayak apa adanya, kayak mulai aja dulu gitu.
2: Ya mulai aja dulu ya. Ini bagus sekali nih Pak sarannya untuk UMKM muda nih ya.
3: Iya.
2: Iya.
3: UMKM ini kan memang apa ya, apalagi UMKM muda, handphone itu udah dipegang sehari-hari lah.
2: Iya betul.
3: Daripada kita jadi
2: mainan sendiri.
3: Ya, daripada kita jadi penonton aja, terutama yang UMKM ya.
2: Iya.
3: jadi pelaku lah gitu
2: pelaku
3: sekarang.
2: Lah ya.
3: Daripada kita nontonin orang, kenapa gak orang yang nontonin kita kan gitu yeah. bahasanya.
2: Betul juga kata Okta tadi, mulai aja dulu katanya kan. Jangan mikir ya.